0: ananda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebat di Bajale Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Kaya semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kleda tu meka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia meka tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikena mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: So, 99.8 FM.
3: Sekulai sejalai.

0: 12 minit pagi, dimulai dengan kami pagi hari 3 bat 2 pagi. Kita bercerita pasal kita ya ke depan kereta atau sekali ke kita ya driba atau ke jadi penumpang.
1: Mm-mm.
0: Nuan disi.
1: Nanti aku bisik maya kat jadi driba, bisik maya kat jadi penumpang.
0: Oh, ni timut lah.
1: Ni timut. Nanti abak aku ke aku. Dan yang kurang bukai, laban nanti bakal berjalan jauh. Bukannya, alu jauh mah aku ke belakang. Hanya aku mungkin nanti nuan. Pelabak aku segi jadi driba belama. Pelabak aku ni.
0: Aku nak namu. Nama ke buah ku rindu lagi dari bar. Nak ke ku nak harap kurang tang nyengkanya udah minat ku dah. Minat ku jadi bukan cita-cita minat cita-cita lain. Minat ku dari bar so, asal duduk dalam kereta nanti uliah lah aku segi ke dari bar.
1: Laban ke healing
0: jarang ke jadi namun cik ku dari bar bisa city feel namanya mood ku nya nemu pulai mana nanti ku berasai namanya nantulan tang hati kini di kutri bayar oleh terpulai kemut ku ngagai ngagai namanya mana barulah.
1: Nasi kiamat ke nanti ban aku ngasai ke aku umpo ke ban suanya di penumpang ku munyi ku nuan tadi
0: awal kita bisa driba
1: kami bisa driba suanya di penumpang tu lebuah ke jadi driba tadi rindu mendang bisa maya tu rindu ke jadi orang ke hamai kereta teken laban siti gi nuan abakah aku tadi healing boleh healing lah ku tadi ku aku mau healing ke nama ada maya kita pada rindu rindang dah rindang
0: layan dan, perasaan
1: lain perasaan lagi nanti no jadi penumpang tu lain lalu healing kebukai lalu lalu ke bulan
0: udah lalu ke bulan
1: ya pelawa aku pada meninggal pan komen kita pagi tu mayu mega ke mayu lagi jadi penumpang pelawa aku uji medak teh
0: mayu ke bulan
1: mayu ke bulan maka Jessica Ethan tu pagi tu kan madah ke enti ya nyamai lagi duduk jadi penumpang pula aku tadi boleh agak relax serta sekejap hati indah agak ke ya nyak nanti bisa mindah jauh maka buruk tulang ke driba ke ya kan
0: mana nak alasannya
1: ya terus terang
0: orang
1: ke terus terang nyamai ke udah nemu deh
0: nyamai ke udah
1: nyamai ke udah lepas nanti aku nanya lagi nuan driba
0: tak
1: aku jadi aku kat belakang kok. Aku duduk kan belakang.
0: Jadi penumpang
1: aku, aku kan di belakang. Aku duduk belakang kok. Hanya tanya ke dak? Kene ke? Hanya dulu berkelakar dulu. Siapa ke kak driba?
0: Ni maya berjalan.
1: Tidak nemu. tu hari Serina Senai madah ke ya sigi rindu lagi jadi penumpang terhormat. Okay. Laban nak nemu jadi supir ke ngeranda orang ke driba ngamit dan ngantu nyak bisik pemanah ya ke laban ya jadi penumpang terhormat bunyi ke ya
0: dan bisik jawatan lah
1: yang bisik jawatan
0: asal dalam kereta jadi penumpang terhormat
1: entah ya jadi radio ke bunyi ke
0: radio nak betul liah
1: radio nak betul liah pelabak aku ulang merindang merindang orang ke driba nyak banyak bisik pemanah ya ke kan
0: sikit bisik orang yang ke namanya nang tanggung pengawak ya sih jawatan yang dalam kereta nya ya mesti ke tentu ke orang yang ke dribanya nak ngantua. Cara ya yang randau orangnya.
1: Nuan mudah gi ninga orang berandau sekali ke nuan layan lagu kan.
0: Nanti si orang aku rindu gi ku ninga yang berjaku al randau. Nanti ada orang sigi mesti ke mesti lagu baru ada ngantua sih. Kira-kira lagu nama tebak nanti, ke dalamnya.
1: Nanti aku milih ke kan?
0: Milih ne?
1: Milih. Buat siti pendirian punya korang.
0: Nitih lah.
1: Nitih gaya.
0: Nanti topik orangnya ke dalam kereta.
1: Nanti topik orangnya
0: masuk channel.
1: Masuk channel. Okey lah. Okey lah aku. Yang main meh. Nanti topiknya tadi. Ya kebuka. Aku kebuka. Udahnya. Aku panjang ngantua. Udah.
0: Pasangnya lagu nak.
1: Apa saja lagu.
0: Okay, Ryan Danila, peringkat kita itu madah ke laban ke selalu mabuk nanti duduk dalam kereta ku suah jadi penumpang ku ya bisik ke pasal harap ketua asal tamak depan kereta ya lalu namanya mabuk kereta mabuk kereta tu kan berke mabuk ke ngirup anunya dia segi saya ku
1: ya nuan kemai orang ke mabuk berketuk pan suah ngetuk pelabak ku
0: mah. Ya lalu orang tu mabuk depan bas depan perahu dan mula-mula kebuah jadi dikala kenyang kan sih
1: Aku dan Daiga. Nang tang kalau mai orang ke mabuk kereta tu, nang sikit pedih sah. Ngon-ngon nuan pan, nak mabuk pun. Hanya mabuk memedak ya. Lepas tu nuan medak ya mabuk tadi lah. Nuan kenika dah mana-mana nuan kenika dribble tadi. Nyok mah nyok pula nuan mabuknya di medak ya tadi. Oh tu hari jenis gelemai tu ken madah ke sigit sampainya di penumpang belama tu ke laban tiap kali mindah kini-kini sigi ngena sidak Grab Maxim ngau numpang kereta menyadi ya ke bedau bisi rezeki meh guleh ke kaki empat.
0: Isian lebih sih bedau.
1: Oh jenis listen dah bisa berdau kan nanya. Okay, tadi Karam Baati Karen. Ah nama ya. Mana? Nanti aku lagi duduk ngotin dua. Mata selalu ngotin dua dalam kereta. Duduk aja meh. Ah padah. Berapa ikut dah baca aku tadi. Nah dah sikut mana ke terima kan?
0: Semua geng penumpang bagang. Okey. Geng-geng driver, geng penumpang, komen bagi tu Facebook lagi kami dua isi macam ya. Nama kebuah kita duduk bersepian driver atau ke nama kebuah kita depan kereta mesti kena jadi driver.
1: Tak pernah tanya ke buat Facebook YFM dah tu lagi bisi awak kami dua macam komen hari kita. Lagu ke sekali tu?
0: Bawat Merina kita Meet Kelicit buat 2 pagi
1: YFM. Bye.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Lagi tu kami dua isi kak kita ngadu confession lah nasi. Sekali kak kita ada geng orang ke driba atau ke duduk jadi penumpang je lebih maya depan kereta.
1: Ya, tak kejam hadiah tu kini kita benua driba benua benda yang ke YFM ke depan kereta yang tak tahu meh. Kena ke komen kita bawah Facebook kami YFM Iban. Kita suhagi jadi orang ke depan terkali ke kita empu. Mengestir yang kereta.
0: Jadi bisa Joseph patut peninggal kita itu madah ke ya nanti jadi penumpang. Siti utai ke nyelai menawak kuku ya. Nanti jadi penumpang ya selalu kenekan brake. Lebih lagi nanti maya duduk semua. Kesal belum lah laban orang kedriba.
1: Sige amal bisik. Aku kalau kenyak meh suah ke kenyak ganti orangnya kelebih lagi nanti orangnya baru-baru nemu driba. Sige sampai ke ngau ya sama.
0: Tahu orang begitu ya nak boleh jadi instruktor namanya ambil lisen. Cuma lagi. Siko ngindi minyak siko nekan brake lagi. Tak punya lain punya. Test JPJ nak pergi siat dia je keritanya.
1: Yang berama ke bulan eh.
0: Oh, yang berama mat ke bulan nemunya instruktornya nekan brake. Dia ke test yang tadi nekan minyak. Dan dia lah kereta tu eh.
1: Dan kini-kini punya. Lagi tu hari mek cagat tu. Ken soal pagi ke ya. Madah ke mana lagi nanti kita duduk jadi penumpang. Hari ke jadi driver ke ya. Buah pihak laban ti kita yang jadi penumpang kita free boleh duduk relax boleh texting message boleh bertelepon dalam kereta rundi yang pan boleh melayang terbai ke bulan
0: santai kawan eh?
1: Jadi daripada tanggungjawab segi berat serta mencabar kok ya madah
0: dan orang penumpang pun berat mereka tanggungjawab ya sih tidak ya kelimpah hari ke bulan tidak ya nulung muka namanya tudung air tudung utul
1: namat
0: sida ya nulung
1: mayo lagi pengawar
0: ya mayo lagi pengawar jari ke grup namanya bungkus rutinya
1: tambi sih gak ngaga diri nak nemu gudah
0: ya yang ke nama buru wak kebenar
1: gak nulung kaban kasih ya kawan sepia dah gak dribo ya gak muka tudung butul kenikanya
0: tang siti tanggungjawab ya ke pemandu murni menyi korang no. Sih orang yang ke jadi penumpang tu sidak ya mesti orang yang ke siro laban ya nulung nyuap namanya nyapi driba dia mesti kalah nak nyapi driba dia nak
1: itu seorang perangkap tu ya nanti nuan pun berkenyak pelabak aku laban tiap ikut kita itu tadi bisik punya kena bisik tangguh pengawal drimpo tak jumpa dalam kereta ngannya dia gitu ngelak ke sikuk makai mendarnya sepi ya sikuknya tadi gini aja pada sikuknya makai kunyah-kunyah udahnya tinduk nama kayaknya ujung-ujung belayak lagi
0: oh sikuk kau jatuh kenyap-kenyap nah.
1: Ya, ya je kena kena perut ya je ingat
0: disik,
1: ya.
0: Ya.
1: Disik ya. Eh kedribonya dah ke pengawak segitu berat. Nah, berarti ke jalan bukannya nyamai berarti ke jalan nanti berjalan jauh hanya tadi. Rundi hanya boleh kebuka ya nanti tanya kena ke nanti kelalu jauh sama berjalan tadi nanti nadai nadai orang ke sepiaknya tadi meri bantuan bantuan nama aku nanti
0: bantuan nama bantuan pernafasan
1: lalu
0: bantuan nama
1: pengawal katanya mama ke muka butuh kena ke nyari nama
0: nyari ke kerubung
1: kerubung keruti keruti ke mana mana pengawal yang di penumpang benar
0: okey kita bisa Dato' Elis Jawan juga bagi tu selamat pagi Dato'
1: selamat pagi
0: jadi mari selamat pagi dengan belas rakam Indo Dayak Sarawak dengan belas pendengar Bukai kita kaya shout out dengan guys sis Suzanne Lakoh dengan Angeline Uchi Masing laban hari pukul 5 pagi tu dah berlabuh mesej dah pun benar hari pukul 5 tadi ya madah ke diri siku orang ke landi driba terus semangat rekod kebersih bak jalan luan koyasi yang ke ketegal ya rindu agi duduk sepiak driba jadi navigator nada lisien kebuah rindu jadi navigator ngambil oleh benda alam sekitar rampak menua cukup mana ke ya serta ngerara bala driba ke ngelampat jalan tu polis trafik nak betul ya tu si datang ya namanya area dalam kereta aja area namanya kuasa
1: kuasa ya
0: dalam kereta Ya luar ceritanya.
1: Nyok ke kosa lagi.
0: Ke kosa lagi.
1: Entenya luarnya, nyalainnya cerita. Okay, tu hari Terence Maulana selamat pagi ke pada nanti baya ke ya kagi driver. Laban ya milih siapa ke jadi driver ko ya. Nanti ya jadi penumpang. Kadang nanti orang bukai driver ngai tinduk mata. Laban driver tu lagi berguna ke orang ke jadi orang ke depannya tadi engau ya berandau ke bandar ya. Ya milih orang ke engau ya tadi kan. Tang suah ya ya kediri aja driver. Nanti bakal bintulu kuci yang bintulu kini berjalan jauh aku ya tu tadi. Suah lagi driver kediri laban ke laban kenikah laban bising raja pengawak atau ke bisik batang pengawak sikit batang pengawak jadi driver
0: ke, sikit dah pengawak
1: sikit dah pengawak jadi driver
0: kenikah dah boleh dikenggai ke jenis
1: enggak nyadi ke jadi penumpang ya, jadi driver jadi penumpang
0: nah bisik ke namanya kelindan ya tadi dia ke kerja ya duduk aja sih kelindan luri orang yang ke gaul driver lurinya kerja ya duduk aja jadi navigator
1: jadi gitu. Navigator nak nangkap kau terkenal mudah
0: nak nangkap sih
1: mudah nak nangkap
0: okeylah okey okay, nangkap semangat lah tuan
1: nangkap semangat
0: lah ingat ke lagu hari next well lagu kata beri nama Sukati Kuampu
1: Sukati aku lah
0: Sukati kat terima ke kat jadi kelindan ke okay. Terus mulai kami berdua pagi
1: gerak pagi.

0: Jaga bala kita nun biar kebenua posing mawet bersenap-senap ke kamera bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Tuan.
2: Ah, yes.
1: Dito tu ngetu nyamai kolomi dito. Dito tu napa kolomi.
2: Oh, dito ya?
1: Oh,
2: dito tu pada nyamai nak.
1: Ngetu.
2: Barang tuah, ketul dito.
1: Eh, tuan. Nama matu si kanak luak deh.
2: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya muka sejam. Tuah dito. Elak deh aram.
1: Oh, aram.
3: 5 minit. Udahnya.
1: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
2: Eh, yes. Ukain dito aku pakai mutu tadi. Nah, ini mutu aku. Ini mutu aku.
1: Nyir, berada nyir.
2: Mutu aku.
1: Bisa ramai utang was, tuan-tuan.
2: Mutu aku. Luan ku berdoa biar ke. Udah gatet pati.
3: Ah, tak japan dah lama kita getu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat. Ngelok butuh sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
1: Tuan-tuan. Bekeni tu pula itu deh.
2: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ku tiga lagi.
4: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nom Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya, dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita. Ngenak social media. Okay, kita

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi itu. Lagi bercerita pasal posisi. Posisi sih.
2: Posisi banyaknya dia dari bawah tak ke orang ke depan kereta aja.
1: Ya.
2: Harapkan nak datang ke bulan meh.
1: Pagi itu. Kita mesti pendengar kita itu Babeh Tasha.
2: Oh.
1: Selamat pagi Babeh. Yang mana ke aku tu dah lejuk jadi deriba aku ya. Dia tu udah tuai malas aku ke deriba leban ke mudah dengan tu. Jadi penumpang dia lah dia tu.
2: Jadi penumpang.
1: Aku main handphone, boleh tindu apa yang dengan tu.
2: Yang nyamai.
1: Baiklah, bala nak lah deriba nak.
2: Datang sikit aman ke Ken. Nanti bakal aku berhati kan eh. Bala dah menyadik ku meh. Leban ke bala anak dah nemu deriba dah bisik lesen. Ya tertarik nyamai lagi nyadi penumpang. Hari ke deriba. Kenyak kini lah fasanya dekat datang ke kita ni. Kalau aku nuang pan berdau dengan saya kenyak saya ko.
1: Berdau. Maya sidak lagi mid. Kita yang main sidak ya. Kita dah tuai lagi. Sidak ya kena.
2: Arah-arah kenyak lah.
1: Mundan kita.
2: Okay. Untuk hari kawan kita pagi tu. Ken Patricia misi tu. Ken. Ini misi yang ada dua-dua ko. Kalau ban udah terlebak deriba. Lain asai intinya di penumpang. Okay. Patricia tu siko agi Agustin hamadah ke diri rindu agi nyadi deriba laban dak percaya ke orang bukai bukan wan.
1: Aku percaya kurang. Tentang kamu punya hobi ke hobi mana hobi? Ya okay, cerita hobi.
2: Hobi dia.
1: Hobi.
2: Ke laban takut bukan kawan ku tu. Takut laban nak confident pada orang deriba.
1: Bisik lah mimiat sih. Bisik lah.
2: Laban ke kakinya otomatik candi tanya
1: nak. Otomatik kang ini break gitu ni. Nanti orang mai.
2: Bisa bukannya ne?
1: Bisa.
2: Okay, tu gue yang agak kebuka itu Ken. Peringat kita bawa Facebook YFM ke bising nanti ke komen sedak ya. Bakari ni tadi. Johnny J nanti ya rindu agi dribble. Kena okay, ke buah. Ukai aku nak harap kurang dribble. Nanti aku duduk sepia. Tak berasa takut serta nangis. Amunnya ke kabar kita tadi sama. Nama tahu bekannya ne?
1: Nermu nama
2: takut
1: aku.
2: Ngau nangi.
1: Benar rap kurang keterima.
2: Anyok, maka benar ya.
1: Kita ganti rido.
2: Aku kalau jadi penumpang gaya orang kebaru teribo, saya kau nemu yang siapa orangnya. Ya mai kereta lubal, banyak saya aku kau mai kereta.
1: Indo lelaki.
2: Indo, nemung lalon. Nanti nengok tu.
1: Aku nak, aku madah rindu tu nak lagi teriba. Tang, nemu saya dah ya kat nak kajo dah.
2: Kajo. Ya.
1: Kak kajo.
2: Nanti ngetu tengetu nyiat kena.
1: Ya. Tapi lagi nanti ya mai anunya lah manual kereta manualnya. Auto nya mai. Dek mai kereta manual ke auto sih?
2: Aku dua-dua boleh.
1: Dua-dua boleh. Wow.
2: Sumpah segi manual baik dah dia tu leban ke keretanya nguji mai autonya nyamai gi auto. Nya kena auto.
1: Special edition lah tu kira ya.
2: Belajar suka kena manual ke? Nyamai apa kena
1: special edition lah tu.
2: Special edition.
1: Ya, leban dia tu mayuh gi tebal lagi orang kena milisian itu semua kena auto nak. Nak mayuh hai ke nemu mai manual, kereta manual.
2: Rindu diri.

0: ga may menu aku nak datang te maya jam nak ajak aku rindu.
1: Okey, tu sekudah lagi pantak cak peninggal kita tu hari Semanggang menjual bertamu bagi tu ke ya. Nanti berkaya jadi penumpang saya ke deriba meh. Leban nangi ke deriba yang antua. Nanti lebuh jalan jauh lah. Sepamanya jalannya meh yang dah tindua. Tanti ya deriba bala ke depan bayarnya nyob guruh magan tindua. Ya berjaku kedirik maka kena betul kau ya. Ni kebuah ya. Kaget jadi penumpang hari di deriba.
0: Segi mesti bukannya lain orang lain lain lah posisi lain tanggung pengawal ya dalam kereta. Nanti aku pun bukannya makan. Namban nyama nanti nadai orang aku berandau nanti mai aku driba aku nanti ada orang aku berandau. Dan segi ngigo utai ke ngasuh mata jelak. Nanti dok mata kulap-kulap segi pedias ke driba mai nya. Siti lagi nanti bakal nuan aku driba. Okay, aku deriba. Aku jadi penumpang. Nanti aku berjaku dengan orang. Orang ke deribanya. Aku pun nemu ketika mana? Mata aku jampat ke ngantua. Leban nadai... Nadai pengawal.
1: Udah tau guji. Tau mai ke periwak kali dalam keretanya.
0: Nah, kelala.
1: Nadai pengawal.
0: Yang berapi kan? Dulu.
1: Berapi dalamnya tu sih. Kami ke besi pengawal. Nah, ada yang ngantuk pak.
0: Balat.
1: Okay, ini kira apa kita hanya geng driba ke, geng penumpang ke pagi itu. Jaga pemikun dari impu. Meh, lupa yeah. Kita main kereta. Nah.
0: Anak berbaik ke perengkau dapur apa ke pada. Kayaknya tadi nantu berapa penemunya.
1: Okay, terima kasih ke semua komen kita peninggal. Dan merasa kita nyerah tiba penghujung segmen kita pagi itu ni sih.
0: Ya, datang lagi pukul 9. Kita ada ke mendengar ke berita. Kita tahu terus hari Kota Media Kesapuri di Kuala Lumpur. Lalu bawah 9.12 dekat Bugulai Gau. Pengelopor orang kami ke bukan.
1: Ya, kita bisa MA pagi itu. Bukan Medical Assistant. Kang Matthew Abu.
0: Ya, terus gelengar kami YFM segala sejalai 24 jam.
1: Lagu dari Veronica Natasha, Simpa Dah Bertampur.

0: YFM Cebu 87.6.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.

sa sayos tiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin pesanto ariaku isali ngau YFM.

Dengar lagu bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

Yang beri semua pagi dengan kami, semua pendengar kami, kaki dengar kami, okay, YFM ke pagi di Y9-12. Engkau lagu keterbahaya Sound Band, udah enggai agi ya, okay. Anangailah dengar kami 3 jam di konti engkau DJ MA tau ke TU Nampung Penduduk. Pergerak pagi tadi, Ken Michael engkau isi, baru dah merindah kita 3 jam agak. Hari pukul 6 pagi, nyentuk ke 9 pagi ya. Balik kita ke Benung, Angir Kupi, Mbak Rumah, okay. Berunding ke nama pengawak ke dekat di kerja sepagi-pagi tawai. Tahu ajak ya, pos peminta kita, seraya kita ke nyapa pangan diri 3 jam di konti. Lagi aku maca peminta bala kita ya, tebal lagi bala kita engkanya baru dekat berengkah. Berjalai ke pengawak kita ya, Ba Upis, kini Ba Palan Gawak. Tahu ke kita ke Gawak Ba Rumah di Rimpu ya, okey, Ba Kebun kini jam kedai tu ya. Gitang mana radio kita ngai ke labu tusah agak ya. Dah boleh dengar kami lagi nih, okey. Ngarap ke program teramuga didengar secara online RTM, klik tak ke channel Astro 871. Hari lagu Sound Van udah gaya gitu lagi di sada Stephanie Pound, Bulbul, Bulak Bul, kedua lagi Richard Lee, Terbara Mimpi.

kita pemaduk mayu monorail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga ngerai rundia. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

Ya, bisa kawan kita ni ke baru pulang gawa shift malam, okey, baru dah nyebut pagi hingganya baru dekat belalak ya, okey. Tindu hanya ya selamat belalak ke kita laban kerja kita itu tidak sebakar habisnya gawa office hour habisnya gawa kena shift habisnya gawa kediri ya okey sama berjalan ke pengamat muka PS hari itu 14 hari bulan 10 di mana kita kala 27 bengkas station di Selampur Menua ya ngerikut ke tika sebaca indeks pengamah angin IPU hanya nak manah ke pengerai nak pukul 8 pagi itu tadi kala Menua Pasir Gudang mereka kebaca pemadu tinggi hanya 177 IPU ditangkan nilai Negeri Sembilan 174 Johan Setia 173 Gau Klang di Selangor 172 di benua kita Sarawak Seri Aman rekod ke tikas baca 136 IPU ya sama-sama kita nyaga pengerai tebal lagi penanggul sebuah nasab tu datai hari menua sepiak dedin ya okey berduduk hari pedusah kampung angus ke agi nyadi sama-sama kita nyaga pengerai tebal lagi bala kita kena tu nyamai isi nyawai makai ubat nitiah ke atur kudah dipadah ke bala lutur ya okey anang dah ingat makai ubat ke kita kena merindam dengan kami ke dia di belia menua bau di Serian Lunduk Sematan di menua Selampur kita Sarawak Bumi Kenyalang berindah kita dengan lagu Johnny tengah lagu yang nampas penguji kedua lagi Daniel James Angkat Lalu Ngebu.

Ya, nyapa dulu bala kita di FB kami ke Terbahaya. Alin Empanir MA manah gari di Miri pagi tu dengan Wan Monica Giman Mega di Kakup Entabai Pakan MA. Minta lagu What Rock Kaban sampai mati kena merindang. Salwecha Ganyun Dominic David Dasi David Arun Rengga Kasing Permata Hati Nelly Jengga Indai Cermi Aki Tia Ngau Ini Tia dan tinggal ngagamnya DS Selina Jura Ngau Rebi Giman sedua itu di MJC Batu Kawah di Kuching. Okey, ngarap kereta perindang Mami Abang kasi nyapa minta lagu Arisa Hari Tanah Berenyang Band kena berindang semua pendidik kita ke pagi tu ya. Cecilia Kumin kasi nyapa di Miri dengan Nuan Poli Masing. Okey, terima kasih Juni Band baru dah ngupi pagi tu MA engkau asik girau ke kia dengan Nuan ngena RTM klik minta lagu Sandai Udah Kalak Sangkai Bati kena merindang diri bunggau semua peninga kita lengunan dan berganinga secara online minta lagu kena merindang Doris Terima Ngadan Indai Leslie Indai Pat Nuga Majasian Anding Suli Sudin Julia Chai Jal Saliman gau semua peninga kita kebukai ngarap kita perindang Sandai Udah Kalak Sangkai Bati lagi Jacqueline Johnny Aman Nadai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Jom ke 2:10 pagi itu lagi ya, kita mendiang ke tanduk program pendiam penghidup aku di keluarga DJ Lucia kita. Bila kita ke gininga kami atau ke baru muka radio pagi itu YY 9:12 sebegulah engkau tu dapangan DJ MA tau ke TV ya. Adakah nyapa pangan diri minta lagu tau aja tampi baru YY komen kami lagi aku maca. Sebudah kita meningkat tanduk program pendiam penghidup aku. Tak sudah nyanyi jauh Ricky L. Dau lagu ya kenyang.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah
2: Y 19 but Y

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jako aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Mai bisik peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalai nuan nyamai, bukulah sejalai ngu Tuhan. Di menua sekal mulai kita buat program peniap hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
2: Bertemu baru kita dalam program peniap hidup aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisik di Anjung Bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasa megak. Terima kasih agak kita ke semampai nyukung program peniap hidup aku. Dia megak semampai nganjung kenang diri bukulai ngau kami dalam program PPA kita bawa YFM. Jadi kedia tu aku dekat masang dulu siti lagu sebedau aku macam kenang hari peringat kita ke sikok tu buat dalam program peniau penghidup aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenatai kesadaran aku sebagai siko anak dalam program peniau penghidup aku tu. Suba aku nadai endur mantai ke sepenati. Jentuk aku nyimpan semua utai kuda dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke dia saya dalam penghidup aku sebagai anak. Ujung aku tertemu ke platform radio tu buat program peniau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah, aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah. Pengudah apa yang ngoinai aku bersara. Tajak pihak, kita ke sebagai anak nak boleh nyalah ke apa yang tak ngoinai kita. Tentu bisik kebuah seduai milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara bersararaknya jalai ke pemaduk mana antara seduaya. Mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nyak bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kita. Ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu. Bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asa hati kenya mai tau ke asa hati ketusah. Bekenya mega aku. Aku hari umur 13 tahun udah nadage begulai ngapai seduai inai aku. Pengudah seduai kesaret subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia dah aku begulai ngau akik nguini sepia apai aku. Nyentuk datai kesaretau. Tajak pihak bisik ke seduai nyengok serta mereka aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh dia babudi yang tau ke asrama. Mupuat makung ibu di rempo, ngintu di rempo. Aku pun jauh hari akik seduai ini. Nyamat adik ketika aku ke sekolah lalu dia babudi yang. Sebab seduai yang ngimpun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suah maka ini bercik hospital. Dia ini dibaik menyadai inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai aribu diang. Kadang kedirik aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas mautai. Bukan nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusia berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawindai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengindian utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Nama mempenghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah, nyob lama aku kekenyak. Sin belanja kedibrit sidaknya meh kedigalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kuluh kilai. Lebuh maya ke misi sekolah atau ke lebuh maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku lah baku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak baka orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat maya aku agak bak sekolah sekendri. Tiap kali ke misi panjai mumpuk maku tu sehati. Laban aku nak nemu kini tujuh pemulai di rempu. Betali pahun aku ngakai apai. Apai madah ke di rempu nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasuh aku pulai ngakai ya. Nangis ke inai baru aku nak nyamai. Bekenyak gak lebih maya aku betali pahun ngakai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak mit. Nak cukup laban madah aku ke baru nyumayuah. Nyabe aku peningat sampai aku duga-duga bapa stand sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu endur aku mantai ke sepana, lalu endur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam baya maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baya belama. Tu dah gak bisa apa inai ketuai di impun ya. Bisa magak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain katudah aku. Tajak pun pihak peningam, hari penghidup berkenyak meh, mayuh ngajar aku tentang penghidup di kebenaran.
Aku yang nemu ngibun di rempo. Nemu ngatur singkang diri. Tajak pun kadang aku mpo asai dunia tu cukup puang. Dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedai asai aku nya tadi. Hari penghidup ke ditujah aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempo. Tajak pun aku nak boleh setinggi sekolah bakal nak orang bukai. Ukai aku nak pandai tiang aku nak ada orang Melanya lepas mai aku ke sekolah. Aku mau buat pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan aku boleh manggok pengawak ba opis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agai Tuhan ba rezeki kedai berai yang agai aku. Tajak pun aku lenyau rezeki ba kasih sayau. Ba pengerindu apa istuai inai. Biar bengkak ba diri sebilia. Dan aku dah beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkeni. Utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala manggik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapal indai ngau aki ini aku. Biar megah aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasul ke jari. Mai aku berguna ke bantok. Biar megah aku meruan ngau sabawati. Lebu mai aku bertunggak ngapuji berdalam penghidup aku. Dia tu beringah nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempu. Bungulai ngolaki ngawane aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyampi ke penghidup bala anak aku meruan belama. Aku ngai bala anak aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negi ke Malaysia ke Durenpo. Cukup meh pemedis, penghidup kuda di sepe aku putus sebab aku siku aja. Nak ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua, ngebala ipa serta semua kabar belayan. Kuda terima penatai aku berbilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama berdalam program tok megah aku merek terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngagai aku baik ke penguji ke mana tok ke penguji tik ngasu hati aku lemik aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup ku dah diasai penghidup ku dah ditujah di tengah krispe aku. Mai aku nyari orang ke cukup sabar. Lepuh aku bertunggak dengan semua penguji ke dekat datai nuntung dalam penghidup aku. Terima kasih maka ngagai walaki laban nuan nak berbagi hati. Merik pengerinduk nuan ngagai aku. Merik pengasih ngepanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu hari mit sampai ke dia tau. Aku nang kurang kasih sayang. Jadi aku percaya ke nuan, jadi orang ke, jadi tiang sukuang dalam penghidup aku. Ngarap ke nuan, nak mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku belamaya. Ngotok mupuk dulaku dalam program beliau penghidup aku.

0: Ya pendengar, nyak nak kita mulai dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Ngarap kita bertemu baru bak program Peniau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku, bye-bye.
1: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skamanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?
3: Dah.

Yang lagu dipinta peringat kita tadi, Monica Giman. Ngarap ke terperindang kau lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Nyapa baru bala kita di FB kami ke pagi tu berjam kedua kita. Okay, Jessica Itan di Bau MA minta lagu kena ia merindang. Okay, semua peninggal kita ke pagi tu. Engkau peminat setia YPWI Kokia minta lagu tebak ansiban hari penyanyi kita Federline Leo. Okay, terima kasih Jessica Itan di Bau. Salisha Ganya mengasih nyapa panas di Pakan MA pagi tu. Ia minta lagu Nesal Nanam Pengerindu Ari Sherlina kena merindang. Dominic Darcy David Miliana Limit Ngan Lambai Lajar Gawan Ini Tia Suntiak Gawan Barayan Banyi Indai Cermi Gelanggang Apai Dasi Aki Dunut Ngan Semua Kenglalameh Ngarap Kereta Perindang Samuel Mudim Negak Habisi Nyapa Selamat Bertugas MA. Terima kasih Nandi Riz Nan. Okay, di Kuching MA Ningan Wan minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang. Semua kabar-kabar FB engkau kabar-kabar Kenglalameh engkau sida ia serumah bak duri di Bangat Betung ngarok ke terperindang. Terima kasih Dublin K Bajam gau si nyapa. Okey, di Batu 15 Jalai Kucing Serian MA Benung Ninganuan. Okey, Stamos Tibis Jalof MA minta lagu Semin Berambil Ulih Hari Sita Sirai kena merilang James Pengiran Viviana Robina Animit Emilia Mirucha Dublin Kebaja KTJ Donny Limputra Borneo Sindon Eddie Emery Bon Martin Bulan Pengerindu Alexis Debbie Biju Eric Jang Daniel Ros Liao D.E. Asan Margaret Uncing Sasha Manda Induk Nawid Tony James Jimbat Alex Delta Bina Watabarau Sojau Somarino Gauss semua kaban-kaban ke pagi tu meh ngarap ke terperindang. Terpendingkan lagu ke dipinta peninggal kita itu lagu ke disada Sherlina engkau lagu ya Nesau Nanam Pengerindu ya. Mai jam kita pukul 10.29 minit pagi bala kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami selamat pagi terus dan ninga kami Y 9 12.

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri subilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Iya, balik kita ke Benun Ribang. Berjumat kita ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Okey. Kes berjamah dalam ruang bilik ukai sudah nyadi. Tau ke nuntung, sudah ke Hindu ajak. Tau ke bala nak ajak. Tambaga nuntung, kita ke lelaki hadih-hadih-hadih. Nih, nitiah ke penerang. Hari Director UPIS Pengintu Pengelantang JKM Menua Kelantan Chi Samsuki Chinoh Yamadah Kalai Penanggul ke Bangsa Nyaya belak diperhatikan sidak berkaul ngau pengelantang ruang bilik ya laban jarang-jarang nyadi tang utai tu kalau nyadi kalai laki megak kena insah bini sidak ya tau ke bala entua ya. Okey, nyalai bal kita engkan nyabisi tapi engkau penanggul ke bakal nyawai ngarak ke kitanya sama-sama boleh mutar ke penanggulnya secara alus ke kita ngai ke kelalu stres kusur undi yang ujung ke ransi ngeruga emosi yang ujung ke ndak tertagang ke pengeringat hati diri ya yang ngeligan ngurinsa ngemedis bala bukai ndak sesalah bakal volcano ke meletup mansut ke abus ngau larva ti bebara mansau. Okey, anang nitiah asayati ke kita laguri Ricky Anderson Bunga Pinang lagi laguri Gwen Sanggup Aku. Udahnya aku nyapa baru bila kita di FB kami.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke mendai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke mendai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Nam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
3: Lari, lari.
4: Muli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, kuliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Goin lagu Sanggabaku, lagu ke di kerindu DJ Flora kita di Bintulu ya. Geng kau MA Belaya maya carita kenyalang sampai pagi. Anita Nawaib sinyapa MA ngirup pagi-pagi tadi makai mi kekia mambam gari di paku sepauh benung. Ninga nuan, terima kasih Andy Linggang Megat di Miri. Selamat bertugas MA, terima kasih ke sekali tu. Sindon Edi mengasih nyapa di Miri ninga nuan tu MA. Minta lagu Ricky Ribot kena rindang kabandia ianya Dublin K Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stevie Stilov Mary Ubon Martin Peter Tingkau Ku Jam Serina Sendai Janang Roy Kuang Jeffrey Jeff James Anyau Lina Edi Jenny Edi Michael Elmi ngau semua kaban-kaban FB ngaginuan mega MA selamat bertugas di konti kena merindang kaban-kaban peminat YFMI Band Station pemerindang kita terima kasih Monica Maliah Bunga Megat di Miri MA Ninganuan minta lagu Diau ke Tegal Sayau kena merindang sidak ia serumah menyadi ia Injung Sebilik Banun Sebilik sidak tu di Semurin di Seratu bala nak menyadi ia Hilary ED di IPD Sibu Stanley Changan di IPD Seri Aman ngau sidak ia Sebilik Megat di Miri selamat pagi semua kekia. Terima kasih Bibiana Robina MA Panas di Siul Kandis baru Kanurenggawa pagi tu kekia ngagai demak laut ia minta lagu Sanggup Aku Gwen. Ui, baru dah berlagu tadi kena ia merindang kaban-kaban FB ngau kaban-kaban grup WhatsApp kekia ngau kaban ke sama gawak meh Benung Ninganuan selamat berjalan ke pengawak sama nyaga pengerai kita. Linda Ling Megasi Nyapa MAD Miri dengan Nuan minta lagu dari Reza Reho kekia kerapa babas mali lagi aku nebah lagunya bah jam ketiga lagi au aha Jamima Alin mengasi nyapa di Trust Kuala Lumpur MA ningan wan secara online kena RTM klik minta lagu Reza Reho salam lelengau salam sayau ngagai kabang belayan di Sarawak kekia terima kasih nginjau lagu dari UKS di sana menanti di sini menunggu berdua lagi lagu dari Stephanie G Nujah Penguji.

0: Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang warna bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Jago pransang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Pidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam hidup kita. Bayar kenyak mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tamburu menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabut ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timunyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke baca ku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi begak kalah nyebut, cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bah setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang di kenak kita. Bisi kenak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru, anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Labannya ndak boleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Bersetiap remang ting linduang ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ni orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Why? Bilan 12. Entah jadi kerindu kita semina ba YFM bergulai sejalai.
2: Ia anda bertai 2 jam 4 minit sudah duga-duga dalam konti Y912 ya. Engkau bala kita terima kasih hagi ninga kami ya. Bala kita kena dari program hujung minggu tu datai ngagai Kuching Central 17 engkau 18 hari bulan 10 tu. Ianya program jelajah agenda nasional Malaysia Serhad. Okey, bagi menua Kuching siri 5 2026 kediaturin jerubat bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS Renggat Negeri Sarawak ya. Kalau ia penguat diatur hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Habis ia megak dibuka ianya booth pemandang pian megak servis disedia ke agensi-agensi kebekaul. Kita megak berpeluang merasa pengerai secara percuma nyengkau merasa ngelik. Pian megak habis itu cuk vaksin influenza ungkap sidak ke udah tuai umur engkau berperasa pengerai HPV secara percuma. Semoga pakit ke diatur. Enyak pakit aerobic tone ungkup ya orang siku-siku tau ke secara beraban. Semoga pakit nyurak ungkup raban anambia engkau bala veteran. Semoga dipandang ke ianya demonstrasi kita ke mandu lauk manah ke pengerai Pocket Talk ngau kuis kahot ya. Aram sama datai bak pengamatu ke diatur kena ke hari 6 ngau hari minggu tu 9 nyentuk ke 5 lemai bak Kuching Central. Okey, balik kita ke baru dah ngemas rumah engkanya baru dekat belalak nak lama wai seraya ke berunding nama lauk ke dekat dipandu ya ungke pihak tengah hari tu lagi seraya kita ngergas ke isi ni nemu kak senam robik bak rumah tu lagu rancak merindang balik kita lagu ke dibaik Gary Garris ngau lagu ya areh kedua lagi mending ke lagu dari Daniel Delvin Asa Ati.

0: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
1: Ya, di selompor menua kita Sarawak Bumi Kenyalang kita kagi dengar kami. Terima kasih manya-manya benar duga-duga bak tamu kini wai. Terima kasih ya bisa dengar YFM ke pagi tu. Albert Wenger, MA di bau benung kawak dengan nuan tu minta lagu Reza Reho, Magnolia Mel Mega, minta lagu Kerapa Babas Mali. Okay, hari Reza Reho dengan nuan secara online ngena RTM klik. Okay, sendi and mega sinyapa yang minta lagu Heli Badu Kiruh kena merindang kabar-kabar FB ngau semua peninggal kita ke ngelalam MA ngarut ke kirai magang mucur ngereja pengawak ke kia Max Canggan mega. Biasanya apa minta lagu lama hari Christopher Kelly kena merindang sida daha-daha ibu meh ke kia sida ke bajet-bajetnya ke benung menjual bak tamu di serata menua kita di itu ya ngarut ke semua barang ke dijual kita nya laku magang ya. Terima kasih ngagai Max Cagap sunding ke program kita ke pagi tu. Terus merindah kita ngalang lagu di Sadam Rovina Salang lagu ya Put Sadin Puang. Ninemu engkau kita ingat temu makai pagi tu ai melawak ke Sadin kini ya. Selamat makai, selamat merarau.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ga pen isi? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.
3: Ia penyampau tumpu angat di benua Indonesia dedin berduduk hari penanggul kampung gau tanah ke angus ya di nambengkah wilayah besar benua Indonesia majak bertambah kemari dua kali lipat ya enti dibandingkan gau 238 nambah ngagai 542 kemari udah bekau upis menteri kampung dengannya ninjau nengah satelit ya. Kalau ia kemari bega bisa nambah hanya 1,085 tumpu angat kalau operasi madam kapi yang dicakah di pejalai ke di pelilih menua Sumatera Ngau Kalimantan. Kalai upis menteri kampung menanya madah ke Kalimantan Tengah pemandu manyuh ngerikut ke tumpu angat hanya nambah 74 angagai 227 di Sumatera Selatan hari 121 tumpu angat nambah ngagai 147 Kalimantan Selatan 15 nambah ngagai 113 berbegat di Kalimantan Barat ianya ngerikut ke 31 tumpu angat ya. Okey, kalai menua Indonesia mega benung cakah madam ke api sama mega dekat mutar ke penanggul sebuah nasab kemarka garis antara menua. Okey, ngarap ke jampa terputar lebih kita lagi ngasai ke penanggul sebentuk agi nuntung menua kita di Sarawak bumi kenyalang. Okey, kita mendingkan lagu Aerosmith mau lagu yang I Don't Want To Miss Setting. Kedua lagi injal lagu Kedisada Tanah Bernyang Band Arisa. Untuk kita ke bernama Arisa pagi tu. Selamat pagi. Selamat mendengar program kami. Tentu ya YFM Segulai Sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggur pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi Rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjar ingat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tama kebeliat, pamit pangkiang na, dah nyak dah lemah hari ni lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua. Ya aku ungkah semua pintunya tu kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah kenyium baunya deh. Noh pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Risau lagu di sana tanah berenyang band. Okey, lagu ke di kerindu kawan kita Mr. Amy Dusin. Okey, terima kasih sembilan ke program kita Benung Derebang ke Kia. Ngagai Jackson Jabut kita mega ke Benung Belalak pagi tu ya. Ninga program kita. Terima kasih Jabut. Okey, itu ya bala anambia kita hari itu ya. Sekedaknya Benung Nguluk nya ujian penilaian dual language program Sarawak. Okey, ungkap ya hari itu 14 hari bulan hari 3. Sida yang ambil peresa mata pelajar Inggeris ngau matematik pagila 15 hari bulan hari 4 mata pelajar sains ya. Ngarap ke uliah nyaut kertas peresa kita ngau saut ke betul ya. All the best ngagai bala nembia kita, bala ucuk kita, bala menyadi kita ke ngambil peresa tu ya. Okey, ngarap ke mujur magang-magang ke kita. Nyada rasa jam kita 11.37 minit pagi bakal selama pukul 12. Andur kami nabur ke berita tengah hari. Udahnya ditampung kau program kita ngelah tengah hari. Begulai kau pengeluar program kami di Seri Aman tengah hari itu lagi ya. Sudah pulai baru ngagai kami di YFM ungkep ya rentak ngali hari itu lagu kedisada Jeffrey Nyaloi ngau lagu ya Semina Nyabuang pengerindu. Kedua lagi lagu kedisada Reza Reho lagu dipinta peningkat kita bang FB tadi ya ngau lagu Kerapak Babas Mali.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Malah kita ke gininga kami, terima kasih manya-manya nyauka 3 jam udah duga-duga bak konti merindang kita tiba ke dari banyak kira nyauka data hebat betung maya tu neh nyauka 3 jam ya. Terima kasih semua kita ke dah join DJ MAY 912 sungkap ya pagi tu kena ke 14.10 ngarak ke semua pengawak ke di kerja kita yang ke PSR itu ya mujur magang di pejalan bala kita ke benar-benar lambat rumah off day benung berehat ke kita sambil-sambil dengar kami. Terima kasih manyu-manyu ya kita baru temu baru lemai tu lagi sada lemai 6 ngagai pukul 9

baru pukul 12 dulu kita semua mending ke berita tengah hari kami, hari kami di YFM. Bagaimana pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia tengah hari itu, jangan lupa untuk makan.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, du

0: Siapa kena time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai.

0: Dia tok tunuh kutai dia tok. Ah, murid.
1: Bukan pihak, ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati.
0: Huh?
1: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
0: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk. Orang bukai bisi meganya ku tu. Delica de kelemahan tau. Nyato cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik, ikat, nulung ku ikat. Jepat, nulung ku ngunsai api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Selamat tengah hari, bergulai dengan aku Nancy Tambor, membawa berita tengah hari YFM kena 14/10/2026. Pemansang adakah pengerja pengawal tilan dia endang nyadi batang perkara besai ke diatur perintah Sarawak. Atur tu dikenak ngadakan modal mensia ti ulih bersemekih buat pemansang pengawal ekonomi jemaah hilak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke jeman penempat pintar tau ke AI bakal ke dia tu endang berguna ke orang tinggembuan penglandia engau penau. Yang madah ke pelajar endang nyadi ke pemun kemansang ke penau. Nyengkau mengenak skim belajar endak berbayar Sarawak FTES dikenak merik pelajar tinggi ngagai anak Sarawak. Yang madah ke graduate bega patut ngembuan penau berundiang ngenak pemintar. Penglandiak berjaku, nyadi tuai, landiak berturai pengawak serta bergempung engkau pangan diri. Yang maksud ke jaku tu bawa pengerami makan lemai, pengagati engkau anugerah Swinburne Sarawak di Kuching. Pengerami itu diguluk lebih kurang 220 ikut lumi, engkau 80 bengkah palan etik bergempung engkau universitinya. Berbak enggaknya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke SMD Semiconductor dekat ngagak sempekat pemerhati enggau sebengkah company Ari Menua China. Tuju gempung tu ianya ngenak chip semiconductor ke digagak Sarawak dikenak ngagak mitakaran. Pemansang tu mandang ke chip ti digagak Sarawak uleng rembai ngagai peringkat antarabangsa. Yang madah ke Sarawak mega benung ngemansang ke pengawak nempak langkar pendiau semiconductor tingenak perengkal ke dikenak ngagak chip ba X-Fab sama jaya. Kalai tuk meh atur oleh negap ke menua Sarawak berpemansang industri semiconductor ti berguna ke pengerja pengawak kelandia ngagak chip. Bisik 5 buah rumah panjai ke Diwan 82 itik pintu ruang bilik bersitak Kaunsel Negeri Dun Ngemah disadang dekat Rima Kuasa Karan dari projek skim elektrifikasi menua pesisir RES tahun baru tu elak. Sapit Menteri Utiliti Engau Telecommunication Sarawak Dato' Ibrahim Baki madahkan projek tu benuang diatur lalu disadang tembuk dalam tempoh 3 bulan keterubah buat tahun 2027. Ia maksud ke penerang pasal perkara tu lebuh nyawa tanya kaban Kaunsel Negeri Adun Sitak Ngemah Anyi Jana berawam Dun Sarawak pagi tu tadi. Projek RES Last Mile buat Sitak Ngemah digagak kena ungkus RM13.1 juta. Pansiak berkawal ngelanggur ke dekat ngagak projek kereta api Transborneo upis Menteri Pengangkut Malaysia sudah tembuk 7/8 tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut, Datuk Dr. Jerib Susil padahal ke penerang ti penudi pasal pansiak tu dekat dibantai ke ngagak komiti pengatur projeknya ngambil ke digagak ke pemutus. Ba'awum Dun Sarawak ia madah ke perintah besai, dia tu benuang berarti ke hasil pansiaknya, nyungkawum menua ke di tengah, ungkus gaya tanah serta cara ngagak projeknya. Berbak ngonya atur tender dikenak ngagak klinik pengerai ke baru bak berkelalan miri agi benuang dibuka. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Michael Tiang Ming Ti. Madahkah projeknya kebungkus RM14.8 juta disadang dekat tembuk dalam kandang 3 bulan ke penudi buat tahun 2028. Kelimpah harinya pengawak ti masang sistem kuasa solar buat klinik pengerai Long Semadoh ti berengkah 1997 tu tadi disadang dekat tembuk dalam kandang suku ketiga buat tahun 2027. Projek masang sistem solar tu kena belanja lebih kurang RM4 juta. Tu nak berita YFM Iban ditabur ke tengah hari tu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah dari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Terima kasih guys semua kita ke hari Bangka Bugelenggau kami buat YFM. Hendaknya bakal selama ni tiap hari tiga. Dia kita dekat Bugelenggau YFM Surat Aman. Bawa ngelah tengah hari.
3: Ya, terima kasih ngagai DJ Nancy Tamu mbak YFM Kucing.
4: Begulai ngau kami, mbak lelah tengah hari, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
3: Ya, selamat tengah hari peningkat mayu. Selamat bertemu baru dengan kita bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman. Jadi, hari itu nyari 3, 14, 11, 10 tahun 2026. Jadi, berengkari dia tu peningkat kita dekat terus mulai ke aku bawang lah tengah hari. Nyentuh angkai pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, jadi jam kita itu 8:12. Terima kasih yang kita ke bulan kami. Kelebih lagi yang kita ke nama tu tadi, benda mendiang ke kami. Ba awak nama tu tadi, ngelah tengah hari YPAM. Yali hari itu. Okey, terima kasih mayu-mayu hagai semua kita yang kita ke ningah ke kami. Ba radio, ngena frekuensi radio ke Semangau kita. Biar kita ke bisnis ningah ke kami. Ngena radio online, ba RTM klik .gov.my. Lalu pihak kita ke bisa ningat ke kami bak portal RTM. Pihak bisa medaku terus hari konti YFM, YFM Sri Aman ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu. Lalu pihak kita ke benuang hadinga ke kami ngena channel Astro 871. Mari selamat tengah hari ngagai semua kita ke tengah hari itu. Harap ke kitanya sama mujur kelebih lagi bak semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu. Nah, nama tak kini berita kita sehari itu peninga udah matah kelengan kini udah ngintu direk sehari itu. Tahu ke kitanya tadi benuang belelak ba rumah jam kedia tu sama belelak ke ya semua kita. Ngarap ke kitanya sama lantang meh bukulai lebih ke lebih kita keningah ke kami ba awak lah tengah hari-hari wifi Masri Aman ke tengah hari itu ne. Okey, jadi kita terus meriang ke lagu untuk peningah mai kita berperindah dulu ne sebelah kong lansa tusun program ke dekadi keluar ke kami bawa ngelah tengah hari-hari wifi Masri Aman ngali hari itu.

Ialah Korea Majestika Nuwani Naiku di Kenam Rinang kita ngali hari itu. Terima kasih yang kita ke lagi muka mulai kami bawang lah tengah hari wife masih aman ke tengah hari itu. Jadi ya tusun program kita bawang lah tengah hari wife masih aman ke tengah hari itu peninggal. Bekas sama bajam ke cubah tu lagi. Nur aku dekat kunci ke berita lebih ke sekedar ngenang sekedar pengawak ke bisa diatur. Ya ke udah diatur ngau ya ke dekat diatur di bagi menasri aman. Ya di betul kelimpari kita ke dekam ke ngelansa sekedari pengawak atau ke utai ke nyadi di strata menua ya. Jadi ya kelimpari berkongsi ke berita muka peningat aku ngena kau boleh muka merindang kita ngena lagu. Jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawang lah tengari kita ke tengari itu lagu kau boleh muka merindang kita ya. Lalu pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jakuk gerak ke bisa dicimak kami bawai FM. Lalu ditangkan ke ngau program ruai kita pukul 1 ngali hari itu lagi ya. Jadi dengan kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama kita dekat gulai buat program seruan di kenang pukul 2 ngali hari. Lalu 2 setengah ngali hari kita dekat berengkah maca pesan rindu hati ke bisi dikirim ke kita buat Facebook ke Setiaman FM buat program terima ameh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari peninga bekas sama kita dekat terus mendiang ke YFM 24 jam nampung program kami gulai ngau pengeluar program kami dia kucing hari itu lagi ne. Jadi ya pokoknya aku atusun program kita ba awang lah tengah hari ke dikeluar kami hari wifi Mas Riaman tengah hari itu. Lalu biar muka menyika aku ngarap ke semua kita ke sehari itu sama gerai. Lalu biar muka besar yang ngarap hati aku ngarap ke program kami ba wifi Mas Riaman tengah hari hari tiga tu terang di dingau kesmina kita ke mendiang ke kami ba mengeri besar jak tang kita ke mendiang ke kami ba antigis ulu sungai. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu sebelum kita berkongsi ke berita bukai ngali hari top dinga atau Siti lagu hari Ika Saiful Cing ngaling-ngaling.

Jadi nyak sudah lagi mari berangka jarup lagu ke dipilih aku kena aku merindang kita ngelih hari itu sudah lagu ke dikumaya sayau anda serambau nada kau ngau ya meh nep. Jadi lagunya tadi mai jam kita ya dia tu 25 minit lalu pukul 12 tengah hari lagi terus mulai kami bawang lah tengah hari hari wifi masih aman ke tengah hari itu ya. Jadi sebenarnya aku mai kita berarti tahu ke sebenarnya aku macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Aku dulu mai kita berarti ke sekedar hari tahu ke jago gerah gaya hari kita ungkap biasa hari itu 14/10/2026. Kalau ya penerang berkawal ngau gerah gaya hari itu diambil aku hari nama tu tadi website rasmi upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia Meta Malaysia .gov.my ya. Jadi nanti kita berhati ke gayari di Serata Sarawak tu peningan ya. Muak kelemai tu lagi bisa diadang dekat nyadi ribut ngau nitar nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir Sarawak lalu hujan megak diadang dekat nyadi bas ke dandur lebih lagi ngak tungak ke menua pesisir Sarawak muak ke malam tu lagi ya. Jadi nyak di Serata Sarawak lalu di Sri Aman itu muak kelemai tu lagi ribut ngau nitar diadang dekat nyadi bas ke Duandur Sekedandur di Sri Aman lalu muak ke malam gayari di pelabak ke mana nadai hujan ya lebih mega di Betung nyau kat sama ngau di Sri Aman mega muak ke lemah itu lagi dia ada mega dekat nyadi ribut ngau nitar bas kedandur di Betung lalu muak ke malam gayari mana tau ke nadai hujan ya. Lalu apa yang mengganti kita berarti ke ikas pengamangin ke diriput ke diriput ke Sarito ke dikeluar ke upis rampak menua Malaysia ya. Jadi empat itik kanan dur agen rekod ke gaya angin ke agen nak manah ke pengerai bakal di IPD Serian 153 lalu piang ke di Seriaman 146 lalu ya ketiga dur ya ketiga keng rekod ke gaya angin ke nak manah ke pengerai ianya terbedok ngau ya keempatnya di Lubantu 164 ya. Lalu berduduk hari ya gaya angin kena mana atau kena bersih itu ya kita ngeruka pengerai kita mayuh tu dia semua sekolah primary ngau sekolah secondary ya kedipegai upiasa pelajar pelilih menasrian Sri Aman ngau Lubantu ditutup sementara sarito ne tajak pihak persa-persa perintah kabukai dekat terus di pejalaika ya lebih gebak tiga itik kanan dua tu di Serian Sri Aman ngau di Lubantu nyadinya ko ngenang bekawal ngau gerah gayari kita ungkup biasa itu 14/10/2026 kita harap ke semua kita ini tadi lebih lagi bala anak kita ke nama tu tadi anak bersekolah sarito nya ngarap ke sidaya nak diasuh kita bermain ba luar mane lalu piamkan kita berarti ke bala pengajar pan tajak pan anak kita nak sekolah tang sida IBC merek kerja sekolah ngagai bala anak kita anak berarti ke nama tu kerja sekolah anak kita awak kan tes sekolahnya terbuka pagila sida ya uliah terus nganjuang kerja sekolah sida ya ke diberi pengajar sida ya pagi tu tadi ne. Okay, bisa dengar kita hari Sibu Ines Satya minta tebah kaku lagu Marilyn Billy lagu Baka Tunggul Angus. Ngarap ke kita kerindu ke lagu tu sama belum kata perinang ngali hari tu. Nah.

Iya lagi Marilyn Billy ini bakat tungguangus ngarap kainnya saat diem di sibu ngarap kia bis tininga kelagunya meh ananta banget nama tunggu mai dire nya bakat garek lu ya meh hanya karena ada jodoh ya bisa ke orang buka ini ya. Oke, terima kasih yang kedua Ines Hati yang bisa mulai kami bawa masih aman ngelih hari itu ne. Jadi macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke coba itu diterima kami hari hati anak Tum hari rumah rumah Adeni Sungai Setusur Tatau madah ke Inaya ianya Candu anak Jabing madah ke Inaya ianya Candu anak Jabing tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 nya malam hari 2 ba hospital nya bau Bintulu. Jadi pesan tu tujuan ke semua kaum layan lebih lagi kita ke dia ba pasir Nangka Ulu Anap Tatau pian mega menua community Sepurun Anap Tatau. Kaum layan ke dia bananga Kelebu Tatau, nanga Tekali Tatau, Sungai Setulan Tatau. Kaum layan ke dia ba Jalai Jepak Kuala Tatau pian mega kaum layan ke dia di Anap di Kakus Tatau ngau semua kaum layan lebih lagi kita kenglala Candu anak Jabing ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Candu anak Jabing, madah ke Candu anak Jabing tau ke Inai Philip udah nadai kena 13 hari 10 2026 ba hospital Nyabau Bintulu. Lalu yang Candu anak Jabing tu dekat dintu Balamayuh ba Fusiau Fusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau lalu dekat Dianjung kena 16 hari 10 2026 ini ngagai pendam SDA Jalan Setiam di Tatau ya. Jadi nyako siti pesan berat kalau isi pesan tu tadi peninga madah ke Candu anak Jabing, madah ke Candu anak Jabing tau ke Inai Philip dan adai kena 13 hari 10 2026 lalu ni yang Candu anak Jabing dekat di Intu Balamayu ba Fusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu lalu ya dekat di Kubur tau ke Dianjung kena 16 hari bulan 10 2026 ya. Jadinya ke Siti hari pesan berat ke bisri terima kami bawa FM. Lalu pesan ti kedua tu pan pesan pemati mega kalai pesan pemati tu datai reject serenang tau ke Agum madah ke menyadik sida ianya Tracy anak John madah ke Tracy anak John tau ke Ci tau ke Ina Upin udah nadai kena lemai 12 hari 10 2026 bak rumah apa ya ianya John anak Ansu tau ke apa Ci ya. Jadi ya pesan tu ditujuh ke semua kamlayan ya ke ngelala ya ke diau ari rumah Anas datai ke Ulu Arif ngangkai rumah tugang ya. Piamga kablayan ke dia bas Sungai Wa, Sungai Nunu, Sungai Tatau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dindiang Pemanjai, Jalai Lubuk Bukut. Piamga kablayan ke dia Jalai Selangau Muka, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suainia, Piamga di Batang Muka Ulu, ngau ilik kablayan ke dia di Seratu di Kuching, ngau di Sebarang Alainu Diau ya kena boleh dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Tracy anak John, madah ke Tracy anak John tau ke Ci tau ke Inai Upin udah nadai ya kena 12 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua kablayan ya ke di tujuh kepesan tu tadi kita dipindah datai ngakai rumah apa yang po ya nyangkai rumah apa Ci tau ke ngakai rumah John anak Ansu bak Lurong Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi ini yang tu dekat di Sungai Balamayu kena 14 hari 10 2026 lalu dekat di Anjung kena 15 hari 10 2026. Jadi kablayan kita ke dekat nemu pasal pemati niang Tracy anak John tau ke Ci tau ke Inai Upin tu ada salah kita telefon angkai gap ngagai bangga bak 019-887-3159 tau ngagai Spencer bak 014-332-7989 tau ngagai Apai Upin
tau ke laki ci bak kusong 19852737373. Jadinya aku pesan ti kedua ngali hari to ya. Jadi pesan ti ketiga tu nya pesan ngetas ulit kalai pesan tu diterima kami hari uka sanak lagau ngari ke sidak yas bilik madah ke pengawang ngetas ulit niang inaya yang nyamba anak danguah. Jadi pengawang atas ulit tu ante nitiah ke rintai ya ditu inya nguan ulit kena 16/11/2026 lemai hari 5 lalu ulit dekat di kertas kena pagi hari 6/17/11/2026. Jadi pengawang atas ulit tu dekat diatur mengkari pukul 9 pagi balot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum layan kelebih lagi yang kita kengelala niang mbak anak daguah. Mbak anak danguah ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit ni yang mbak anak danguah tu tau telefon terus dengan ke anak Yawe tau ke Junai bak 013-577-9347 tau ke Jenny bak 013-821-4905 ya. Jadinya aku tiga itik pesan ke bisa terima kami bawa FM mayum ke pesan ke buka itu lagi ke macam cara berengah. Lalu biar kita bukanya kami pesan berat ke dekat Kenataika bawang la tengah hari YFM Sri Aman ada salah mega tahu terus kirim ke pesan kita nyangka ke Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu.

Ya, lagu dari Josh JD, lagu Darah Baji. Kena merindang kita kali hari itu muka peningan. Okay, jadi ya terus macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke Siti itu, ya pesan dengan tak sulit yang main terbalu. Ke datang dari Celenggan Asun atau Kainai Janet. Menuju semua ke Melayan. Lebih lagi, lagi kita ke ngelalan yang laki ya. Ya, nyanyi yang Dunstan Burai. Kita dipindah datang yang pengawal ngintu tau kengta sulit tani yang tu kena 17 2010 2026 ya nyari 6 berkah di pukul 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang tak tahu ya. Jadi pesan kengta sulit tu tadi madah ke pengawal kengta sulit tani yang Dunstan Burai ke dekat diatur tau ke diintu kena 17 2010 2026 hari 6 berkah di pukul 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang tak tahu ya. Jadi ya pesan ke Siti tu nya pesan pemati kalau ya pesan tu datairi nyinting anak mesan madah ke pemati giring anak munap ya. Madah ke giring anak munap udah nadai kena 13 2010 2026 lalu ni yang tu dekat di Sengai Balamayu barumah James Ugil di Sungai Nakat Pakung kena malam hari 3 14 2010 2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 4 15 2010 2026 ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke Melayan lebih lagi kita ke dia bah Sungai Gudang Merudik Bram pihak muka Sungai Gudang di Bekenu ke Melayan ke dia bah Sungai Sebubuak Tinjar Rumah Kelitang di Sibuti Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Kabelayan Kediaba Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, Sungai Tulang Bakung, Sungai Lawang Bakung, Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Kabelayan Kediaba Suainiah, Lambe Miri, Menyang Sedik, Batang Air Lubantu, Mepi Pasir, Batang Air Lubantu, Megak, Ngau semua. Kabelayan ia akan nak boleh dirintai ke Bab Santo, ia akan lala giri yang anak munam. Atau ke anak ni yang sudan anak ure ya. Jadi pesan tu tadi isi pesan tu madah ke giri yang anak munam madah ke giri anak munam udah nadai kena 13 2010 2026 lalu ni yang giri yang anak munam tu dekat di Sungai Balamayu barumah James Ugil di Sungai Nakat Bakung kena hari 3 14 2010 2026 lalu dianjung kena hari 4 ya 15 2010 2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Silage bekawal dengan pemati niang giri anak munak tu kita tahu telefon ngagai ninting anak mesan bak kusung 11 1865 7 153 tahu ke galina anak giri yang bak kusung 19 904 5 9 7

0: Jadi nya ke Siti lagu Ria Gilbert Gawang di kena kumrinang kita ngelihat itu Siti lagu ke di kumbai yang iga pancar panas semalam pun eh di ini boleh panas maya malam hari. Awas mina lagu dia kena meridang kita megang ngelihat itu peninga.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Ya, beliau mayuah kita terus mengenai program maruai kita lepas jam kita dia tu cun-cun pukul satu ngali hari hanya dia menyikir di semaya aku tadi aku nak bisa mai dua ikut temuai datang ke konti wifi mega ngali hari itu peninga anak-anak nino kita peninga kerana umur tiga leban ranau kami tiga atau tadi ngenang bekawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tahun 2026 ya ke diatur di Betung dalam tahun tu ya. Jadi kemaya ni maya berapa hari program diatur pium ke nama aktiviti ke dekat diatur dalam kandang 3 hari programnya ke dipcalai ke kita terus ngalu ke temuai aku di kecubah tu ngalu ke nuan tu Cik Azira.
3: Ya betul.
0: Okey, nak berita sorry tu Cik Azira.
3: Kabar baik.
0: Mana ni? Awak anairan kita ni ngajak kok kami tiga atau bercampur lagi lapa orang ke jadi temuai aku kali hari itu tadi okay bans tu awak sikoknya video ha udah nyasikoknya menyadai kita yang Melayu nih nah awak sedua yang ngau nak kuliah meh jako iban ngaku aku madah aku jako iban sedua tau nyawa aku jako jamu campur nah jaknya ngena jako bidayo nih. Okay, jadi Cik Azira tu inya pegawai belia dan sukan
3: penolong pegawai belia dan sukan
0: penolong pegawai belia dan sukan dari Betong.
3: Betul, pejabat belia dan sukan
0: betul. Okay, jadi inya aku temui kecubah aku jadi temui aku di kedua awang lalu kedua tu Cik Jojo.
4: Cik Jojo, pembantu belia dan sukan lah di pejabat belia dan sukan bahagian Betong.
0: Oh, okay, hari Betong lah tadi tu.
4: Hari Betong tadi.
0: Tumu datang ini?
4: Tumu laban ngai ke salah jalan.
0: Nak kalah ke siaman pia?
4: Selalu, tapi tok ke terubah ya lah kami pergi ke RTM.
0: Ya, jadi ya terima kasih yang kestua yang kuliah yang limpang ke rempu kuleng aku lebih lagi program ruai kita yang lihat hari itu ne. Laban tahun tu kita demo pengrami hari sukan negara tahun 2026 peringkat negeri Sarawak Betong sudah dipilihnya di tuai rumah ne. Awahnya dia pelabak aku mayuh nama tu tadi program ke dekat di atur kita. Jadi awak ke balap ningan nemungan nenak lagi kemanya kini hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tu ke diatur di Betong. Minta seduai siapa boleh nyawak ni.
4: Okey. Hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tu dekat diatur pada 17 Oktober 2027 ni tu hari 6 tu lah. Dewan Panglima Rentap Betong. Ke hari jam 5:30 pagi. Tapi sebedau 17 hari bulannya pun hari 16 ya pun dah bisa dah start program lah aktiviti-aktiviti kebukai dah diatur oleh agensi-agensi perintah atau agensi NGO lah.
0: Berapa hari bulannya tadi, Wai?
4: 17 hari bulan 10 2027.
0: Okay.
3: Kali ini kita akan bermula dari 16 hingga ke 18 Oktober. So di seluruh bahagian Sarawak lah. Tapi hari kemuncaknya adalah pada 17 Oktober 2026. Maksudnya yang
5: ramai-ramai kita panggil orang
4: majlis perasmian.
5: Betul,
0: perasmian. Oh, okey, perasmian 17 hari bulan 10 tok lah.
5: Betul.
0: Apa rasa. Dewan?
5: Dewan Panglima Rentap Betong.
0: Okey, siapa perasmian VIP kita Maya Toila?
5: Untuk perasmi kali ini adalah YB Datuk Jarod Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, dan juga akan hadir YB Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Dan kami masih mengesahkan kehadiran daripada Premier Sarawak.
0: Oh, okey, kita harap ke Premier pun boleh datang, Pak.
5: Iya, betul.
0: Okey, jadi apa objektif atau ke tujuan sukan Hari Sukan Negara atau diatur? Jadi minta setuai nerang kamu ke atau Cik Azira atau Cik Jojo sebarang setuai lah, siapa boleh nerang ke ini?
5: Okey, untuk objektif HSN 2026 adalah untuk memberi kesedaran, meningkatkan kesedaran lah untuk tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Seterusnya juga untuk meningkatkan pengetahuan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya untuk memberi pengiktirafan lah kepada rakyat Malaysia yang terlibat di dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat akar umbi. Dan kita juga menggalakkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan.
0: Jadi ini sekedar objektif atau ketujuan Hari Sukan Negaranya diatur. Jadi program itu diatur 3 hari ini, bukan 17 hari bulan 10 saja. Jadi tentu yang mayu aktiviti ke di Prambu dekat diatur kita.
5: Betul.
0: Hari nama tumpis belia dan sukan tu tadi. Jadi minta setuai berkongsikan nama bagi aktivitinya tadi. Awak ke semua orang yang tadi boleh terlibat sama aktiviti ya. Cik Azira.
5: Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar petang ni, sekadar informasilah dan info-info yang terkini berkaitan aktiviti yang akan dilaksanakan pada Hari Sukan Negara 2026 tu. Kita highlight dulu untuk aktiviti ikonik di mana akan diadakan majlis perasmian pada awal pagi, pada 7.30 pagi, dan larian Ria Madani 5 km yang akan dikelolakan oleh Kelab Bola Tampar Taman Satria, dan seterusnya berjalan Ria Madani 2 km. Selain itu ada juga aktiviti-aktiviti sampingan yang akan dilaksanakan. Kita fokus untuk 16 sehingga 18 sahaja dululah. So 16 pada hari Jumaat kita akan adakan perlawanan bola sepak persahabatan yang akan dikelolakan oleh JBSNS, maksudnya Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak lah, di SMK St. Augustine.
4: Di padang SMK St. Augustine Betong lah.
0: Kategori lelaki now atau
4: kategori lelaki aja, federal ngelaban step. Federal ngelaban step.
0: Okay.
5: Seterusnya kita juga ada mengadakan pertandingan aerobic ton peringkat bahagian Betong tahun 2026 yang akan dikelola oleh Kelab Sukan Kecergasan Indai Tai Saratok. Setakat ni untuk penyertaan aerobic ton masih dibuka. Sekarang dah 19 penyertaan pasukanlah yang telah mendaftar.
0: Okay.
5: Ya. Selain tu kita juga ada sukaneka kanak-kanak dan ibu bapa. Kita ada sukaneka OKU, sukaneka warga emas, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan mewarna dewasa yang dibuka dari umur 35 tahun ke atas. Dan kita juga ada e-sport Mobile Legend yang akan dikelola oleh MySet dan Kelab Belia Kampung Pusat. Kita ada juga pertandingan DAT HSN 2026 tertutup yang dikelolakan oleh Black Kicks DAT Club. Kita juga ada Explorers Tech X Betong Tech Explorers, Betong Tech Explorers yang rakan strategi kita adalah Sentex Betong. And then kita ada permainan Mari Mencuba. Contohnya adalah permainan kaki tiga, batu seremban, sepak raga bulatan. Kita juga ada permainan ting-ting, galah panjang. And then kita juga ada pertandingan jenis ikatan tali yang dibantu oleh Kelab Sukan Rekreasi JPAM Betong. And then kita juga ada sukan baharu yang kita perkenalkan pada 17 hari bulan, iaitu walking football demonstration lah, demo. So maksudnya orang ramai boleh mencuba sukan-sukan baharu pada tarikh tersebut.
4: Walking football tu dia nak tahu Belanda, ya berjalan aja.
5: Betul.
4: Ya berjalan aja nak tahu Belanda.
5: Betul.
0: Makan ni mayan lah.
4: Siapa kah nemu berkeni cara walking football tu boleh datang lah mayanya.
5: Betul. Kita juga ada pameran dan saringan kesihatan daripada PKB Betong dan juga pejabat pergigian lah. And then seterusnya kita ada pameran interaktif agensi kerajaan, sebanyak dalam 23 agensi kerajaan yang akan membuat pameran pada 17 hari bulan. And then kita juga ada jualan Ria Madani dari Fama. Kita juga ada pameran industri sukan Pro Apparel. Dan seterusnya kita juga ada kelab-kelab yang akan membuat jualan peralatan sukan seperti slingshot, memanah, tinju. Seterusnya kita juga ada program usahawan belia daripada bahagian belia JBSNS. Dan kita juga ada pot healing dari bahagian rakan muda. Pot healing tu kita macam melepak lah, konsepnya melepak lah. Dalam masa yang sama kita sediakan kaunter ataupun ruang untuk mental health. Betul. Sambil-sambil tu mungkin kita boleh dapatkan info-info tentang info-info tentang mental health lah, mengenai psikologi. Kita akan membawa dua pegawai daripada PKB Betong, dua pegawai psikologi lah. Di ruang tersebut. Maksudnya kalau selepas larian ada orang nak duduk lepak sambil-sambil mendengar nasihat daripada pakar psikologi, kita juga ada menyediakan aktiviti-aktiviti lah di pot healing tersebut. Sekiranya perlu kita perlukan khidmat nasihat daripada mereka, PKB juga bolehlah memberikan bantuan dan info-info berkaitan mengenai mental health.
0: Lepak yang memberi manfaat lah.
5: Yes, betul.
4: Ya, betul.
0: Okay, jadi Mayu macam program ke di kakak kita. Ada berapa itu tadi?
4: Basic.
5: Kita ada 33 aktiviti sepanjang 16 sehingga 18 Oktober. Maksudnya selepas 17 Oktober, esoknya ada lagi program.
4: Sambung.
5: 18 kita ada program pertandingan sepak takraw, kita ada pickleball, kita futsal. Ada futsal. Betul. Yang 17 Oktober tadi yang saya sebut, itu semua di Dewan Rentap. Kita berfokuskan di Dewan Rentap.
0: Okay. Sasaran apa yo? Sasaran si daya ke masuk apa programnya? Nya untuk belia aja atau pembekeni ne? Mungkin bisa ungkap okay yo. Dengnya nama tu sukan ya ke santai-santai untuk orang udah tua umur. Kati bisa namanya tadi untuk orangnya atau tadi Azira?
5: Okey, fokus sasaran kita adalah warga emas, warga veteran, rakan muda, orang kelainan upaya, kanak-kanak, dan maksudnya memang untuk publik lah, tidak mengira peringkat umur. Kita kumpul ramai-ramai, tidak kira peringkat umur, tidak kira agama, bangsa, semua kita kumpul.
4: Kiranya hari anak miak sampai ke orang besar.
5: Sampai betul. Orang besar. Kita berkonsepkan no one left behind.
0: Wow.
5: Yes.
0: Itu yang untuk orang betul aja atau ke uliah orang bukai datai?
5: Boleh, dia terbuka kepada dia semua terbuka. Warga Sarawak.
0: Nanti makanya kakak aku ngawin lah. Mungkin kakak
4: orangnya. Boleh. Itu makluman DJ gak? Program itu 17 ke hari sukan negara itu 17 hari bulan itu diadu serentak ke seluruh Sarawak, hari Kucing sampai ke Limbang. Betul, 17 hari bulan.
0: 17. Kami Basri Amanto pun bisa nih.
5: Betul. Bisa.
0: Tapi ya 17 apa aku awal pagi mesti bisa aerobik. Nah.
5: Senam aerobik. Nah. Senam aerobik. Betul. Mungkin puan boleh join pertandingan aerobik ton lah.
0: Hilang meh medak aneh. Okay. Jadi apa program ke diatur kita atau tadi selalu ya orang asuh kita register tumu. Bahkan ni bisa walk in atau ke bahkan ni?
4: Bisa sekedar program. Sida ya dah ada publish. Jadi bisi kesidak ya ada register tumu nak QR city activity bisi QR yang po.
0: Okay.
4: Kemudian hari kejadian maksudnya Maya hari Sukan Negara ke 17 bisi gak boleh walk in.
0: Boleh
4: walk in.
5: Oh, maksudnya okay. Macam aktiviti mari mencuba tu kan kita boleh walk in. Kita daftar terus main siapa yang mencuba ada dapat hadiah.
0: Kadang-kadang kita mendakkan apa ya adalah permainan baru sukan baru. Kadang-kadang ya datangnya nama atau nauli register dulu kan ya nangga dulu macam ni sukan ya.
4: Tahu mendak dulu
5: malu-malunya.
4: Tahu mendak dulu udahnya uliah cuba agak berkenan. Yeah.
0: Awalnya di hari sukan tu tadi hari sukan negara tu tadi. Udah lama kita yang menghebah kenyaba media sosial, kenyaba radio, lepas kami bisa yang terima nama tu tadi hari kita lah hari kita Kementerian Belia dan Sukan. Jadi engkau kerja tu bakal ni ke sambutannya nanti bakal aerobitan ko kita aja nak 19 pasukan. Ketika kebuka bakal ni ko udah bisa register bakal main bolnya ke?
4: Udah bisik ke sidak sekedar register tapi sidaknya register laban pengawal tu bisik bakal orang siapa ke ngadu tu lain ke agensi ya ngadu tu lain ke agensi ya jadi penyampau ya ba NGO empo lah ni ke sidak ngatur ya badiak lah sidak nemu berapa itik sidak ya dah ngau pasukan ataupun ngau nama pengawal atau aktiviti dah diatur lah.
0: Okay. Jadi apa sasaran nanti medak kita ba cok ambil kebandingan lah Sarawak ku sayang kita bisa sasaran berapa ratus ribu orang datang ke setiap programnya. Jadi ba hari sukan negara atau berapa pemayuh orang ke diadang kita datang ngau ba aktiviti dalam kadang 3 hari itu.
5: Okey, untuk sasaran yang dijangka lah datang pada 16, 17 dan 18 tu adalah seramai 21,000 orang.
0: Ya, boleh tercapai sasarannya ne?
5: Iya betul, insyaAllah.
4: Aku tercapai.
0: Iya.
5: Sebab banyak permainan yang menarik lah kita bawakan pada Hari Sukan Negara tahun ini.
0: Okey, jadi ya ke penudi tu sebedau nama pengarap hati tu aku kan hanya atau tadi nanti tidak ya bisa kangau buat program 33 program atau aktiviti sepanjang 3 hari itu. Bahkan ni aku tidak ya kan nombor penerang ke sila lagi bisa nombor telefon ke nombor bertanya atau ke bak media sosial.
4: Bahkan ni bak nanti tidak akan nemu ngau selek lagi tidak boleh ngelawak media ramah kami lah Facebook kami Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak ataupun Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Betong Facebook kami lah.
5: Termasuk je Facebook Pejabat Belia dan Sukan Betong kami ada poster-poster aktiviti ada nombor-nombor pegawai yang untuk dihubungi sebab kami pun bekerjasama dengan NGO agensi Kelab Persatuan Sukan Persatuan Kelab Belia so untuk aktiviti ni semua kami bekerjasama dengan mereka lah so poster-poster pun sudah dihebahkan kepada Facebook kepada WhatsApp group dan dari segi surat menyurat lah dan email.
0: Okey, jadi ya kepenudi itu tadi Aci Azira harapan wan ngagai Mesir Mayu lebih ke bapak pengawal hari sukan negara peringkat negeri Sarawak di bagi mana betul.
5: Okey, harapan kami adalah kami harap sasaran untuk penyertaan ni adalah tercapai semua untuk warga Betong semua hadirlah pada hari tersebut kami menjemput semua warga Betong dan juga luar Betong pun dialu-alukan untuk datang.
4: Betul. Datang nyukong pengawal ngau aktiviti lah.
5: Sebab ini adalah salah satu juga inisiatif kerajaan untuk menggalakkan masyarakat aktiviti masyarakat Malaysia untuk membudayakan sukan lah.
0: Anuan Cik Jojo?
4: Sebedaunya siapa ke datang hari ni? Besi cabutan bertua hari je.
5: Betul.
4: Besi hadiah cabutan bertua.
0: Nama apa ya, sayang?
4: Ke ditemu aku setakat tu besi motosikap, besi peti ais, mesin baso. Ke hadiah-hadiah bukai mayu lah. Jadi ngarap ke sida belak sampah datai lah.
0: Okay. Apa? Bisa kita buka?
4: Bisik pesan siapa bala mayuah ke data ya tidak ya ke parking kereta bisik disedialah tidak mayuah uliah parking kereta bak dua parking bak komplek sukan sepiak di warung tapnya.
0: Oh, besar parking dia nah.
4: Besar parking dia. Enggak kan sidak parking bat di jalan nyu
0: ngempang rabukai.
4: Ngempang rabukai enggak jadi kan begini jadi bisik dadi sedialah dan bisik minta pembenar ari sidak majelis jadi sidaknya ulah datai lah ukai ulah ulah parking bak dua parking bak komplek sukan sepiak dewa rentap ya.
0: Oke. Awah, jadi ya terima kasih gaya sedua ya kuliah nama tu tadi Limpang boleh ngau kami bawa Eva Mas Riaman berkongsi kasih dari berita ke cukup yang mana kita di pasu semua kita ke dia di Strata Muda Sarawak ngenang berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak terima hati tanya kita di betul 8 tahun untuk kita dipilihnya di tuan rumah lebih amka aku hari RTM ngarap ke semua pengawal kerja kerja kita pramu pengawal semuanya 3 hari 16 untuk agai 18 hari bulan 10 2026 tu diatur dengan mujur nitiah ke julu hati semua kita khabar waktu Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Jadi terima kasih mayu-mayu agai seduai Cik Azira dan Cik Jojo. Ya nanti bisa program bukai lebih lagi bak kita hari ya, Kementerian Belia anang malu ga madah ke kami baru icak kita boleh mulai bertemu baru bak radio maka kasari tau ne.
5: Okay.
0: Terima kasih ya.
5: Terima kasih. Terima kasih
4: RTM. Selalu dengan nama jatuh ya terubah yang madah mua.
0: Oh, okay.
4: Selalu madah dengan nama madah mua bar media media ramah jatuh. Tuk lah terubah yang madah. DJ tu.
0: Awas selalu dengar radio ne.
4: Selalu.
0: Aw terima kasih mayu-mayu.
4: Tamu ya nak nak kalah di pedak.
0: Aw sorry tamu tak ne. Tamu tak. Okay terima kasih Jojo lepas bisim kami yang ke kita bawa IPM. Jadi ya peringat mayu hanya nak randau kami tiga hanya Cik Azira ngau Cik Jojo pengari-ari upis belia dan sukan betuang kalau sedua sudah ngelansak berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di betuang berangkat hari 16 untuk angka 18/11/2026 jadi kita ngarap ke semua kita ke dia di Serta Menua Sarawak tu sama-sama sampal datai ngagai bagi benda betuang lebuah maya tu ilah. Jadi kena nutup ranau ruai kita hingga hari tu tinggal aku milih setiap lagu. Lepas tu ruai tu cantik mai pada aku nak. Aku ke nama tu tadi nuju ke lagu tonggas tu ruai. Lagu Dayang Bintang Mawat.

E alegria de Sikatima lagu laki sikat siti lagu ke mayum kadi kerindu ke peningan kita yang ngalir itu ngarap ke kita kerindu ke lagu di Jessica Timahnya tadi sama belum kata perindang ngalir hari itu 32 minit lalu pukul 1 ngalir hari hagi terus boleh aku bawa ngelat ngari hari wife masih aman megak ngalir hari itu peningan. Jadi nama tu tadi nguyang ke Facebook kita kali hari itu. Kasih apa yang sudah ke 45 ikut ke bisa mendakku live apa Facebook Sri Aman FM kali hari itu deh. Awak kesidak ya lebih lagi bersemangat disebut ni nama itu deh. Terima kasih kepada Wan Junadi Alayang yang mereka sama tengah DJ Sin sampai jalan ke pengawak ko ya. Lalu terima kasih kepada peningan kita kepada Malusi Mentali. Minta tebahkan lagu sebarang jak lagu dari Juliana Ambo kena merindang semua peningat ke benda-benda ke wifi ngali hari itu hari Sangan Tatau untuk DJ kuya panas gaya hari kami di Sangan. Terima kasih orang Sangan nama berita kita sehari itu nih pengawal Mujur Magang ke atau ke Bekening. Terima kasih kepada Inwanto James Pengiran pihak muka James Anyau minta tebah ke lagu Riedi utai orang kena merinang semua orang ke benda-benda yang ke wifi muka ngali hari itu. Lalu pihak muka terima kasih kepada Inwanto Elias Spencer bisa tinggal ke komen muka Iva Vincent Guni Speed Api bisa muka boleh ngau kita minta tebah ke lagu Ari Wilson Meringai ku ya nadai lama udah nadai bungai layu ku ya pakai ni kena ne. Terima kasih kepada tuan tu ngelamai cuka peninga kita itu bisa nama tu ninggal ke komen mega minta tebak ke lagu Ricky L bulak enggai ditujung ke semua orang mega ke benda-benda yang ke radio ngali hari itu ya peninga kita hari sibu luat sabli pan bisa ninggal ke komen. Terima kasih mayu-mayu ke semua belah kita Heleni Igo api yang mega Michael David Protesi pakainya kurang lebih lah. Cecilia Kumit Ujah Cawang Sapagi Tantari dan Mas Mira Sapagi Tone ngau peningat-peningat kita ke bukai dan yang jika bisa muka boleh ingat kita tinggal ke komen muka ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu harga ya semua bala kita ne. Okay, jadi kita terus merinang diarimpu mah ngali hari itu merinang semua kita kepada mendiang ke YFM Toasty Lagu Rilio James Budget Joey.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenafaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya lah kori Madeline J lagu Bungai Jabai. Hau na lama main nak ninga ke lagunya nih. Okay, terus ngelansa sekedar berita ke nama tetap pulai. Tahu pulai ke bermu lebih lagi yang balik kita ke benda meninga ke YPM Sri Aman ngelih hari itu nih. Tu ngenang ngelansa berkawal ngah persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi ujian bertutur bahasa Melayu untuk dekat diatur berengkah hari 26 untuk agak 29 hari bulan 10 2026 tu. Lalu ujian bertutur bahasa Inggeris dekat diatur berengkah hari 2 untuk agak 5 hari bulan 11 2026. Lalu ujian amali sains dekat diatur 16 untuk agak 18 hari bulan 11. Lalu pihak juga peperiksaan bertulis atau dekat diatur 23 hari bulan 11 nyentuh agai 17 hari bulan 12 2026. Lalu ujian mendengar bahasa Melayu 30 hari bulan 11 2026. Lalu 1 hari bulan 12 2026 dia dekat diatur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi bak tahun tu pemayu Balan Nembiak aku dah register Rempo ambil persa SPM tahun 2026 tu ianya bisa 420,879 ikut. Lalu piamka pemayuh Palan dua ngambil persa tu di strata Malaysia ianya bisa 3,334 bengkah dur ya. Jadi penerang berkawal dengan perkara tu peningan bisa dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18 hari bulan 8 2026 ya. Jadi kita harap ke bala anak kita lebih kita mengambil sijil pelajaran Malaysia bertahun 2026 tu sama-sama sudah bestia ngambil persatu. Sama dah nyedia ke Drempung, icak ke lebuh maya pemutus bersatu ke dipansut ke bak tahun baru kita tuliah ke pemutus ke Cemerlang Megak ya. Okey, jadi yang nangang lansak berkawal dengan sijil pelajaran Malaysia atau ke persa SPM 2026. Kita terus mendiang ke lagu dari Reza Reho, Kerapa Babas Malik.

Ya la ku dunya ampu aku ari Olivia C. Okay, siti lagu ke berentah lubah tang nama tu tadi merindang hati ngali hari tu deh. Okay, jadi ya siti lagi ya pengrami ke bisa kak diatur tu pengrami di pusat inya Regatta Tanang Sari Pusat 2026 dekat diatur 16 untuk ke 18 hari bulan 10 2026 bak dataran Tanang Sari Pusat ya. Jadi bak regatta tu ialah 31 bengkah tim dekat berbuat ke gelar nama tu Raja Tanang Sari Pusat 2026. Jadi ngarap ke Mesir Mayu lebih lagi yang kita ke dia di Betuang pihak muka kita ke dia bak ngau pusat tu tadi tahu sama-sama sampal data ukainya aja semua kita ke dia di Sarawak di tu ngarap ke yang KBC lepas pengawak kini lebih banyak tu ialah anak-anak data yang ngakai pengurami Regatta Tanah Sari Pusat 2026 ke dekat diatur 16 nyentuk ngakai 18 hari bulan 10 2026 bak dataran Tanang Sari dia pusat. Okey. Ya jadi ya sebenarnya kita ya begulai ba program seruan di kenang kita ke minggu tu peninga. Aku lo mai kita mendengar ke lagu Ari Tanah Bernyang lagu Arisa.

Ya, lagu dari Dato' Zamriah Merah Kena Jaya Watu Bonuan, lagu ke terubah di kenaku ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarito ne. Lagunya tadi asyik lagu ke bisa dipindah peningan kita ba Facebook ke Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu agai kita ke agi mengka boleh aku ngali hari itu. Jadi kita itu nyingkang agai program di kedua penuh di ianya program seruan di kenang ya. Jadi mayu mengka lagu kau dah dirintai kaku rito dikenal kumrinang kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama kita ke nama tadi dekat mulai ke pengingat kita ngena lagu-lagu lama. Jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku ngali hari itu lagu ke tahun merinang kita ya lama mayu lagi lagu ke dipilih aku ngali hari itu nya tadi lagu ke bisa dipinta kita ba Facebook ke Sri Aman FM ya. Oke, jadi lagu di kedua ba program seruan di kenang kita ke minggu itu nya lagu dari Steven Kanang Cubit-cubit tanah sayau. Steven Kanang tu kemarin bisa dibaik kami hemrinang mensemayuh ke bisa datai Bak Anugerah Carta sampai juara tiga sembilan di Betuang. Lalu nama tu tadi nangkan ke lagu Steven Kanang tu lagi aku dekat mai kita mendiang ke lagu Ari Roslin Jati Biang. Lalu tangkan ke lagu Ari Andrew Kalau Ati Asai Sayat Semilu ya. Jadi tiga ikut penyanyi lama tu bisa merindang Pak SSJ 9 di Betuang HP lama tu tadi. Jadi kita terus mendiang ke lagu di kecubah tu Ari Steven Kanang.

bari malam-malam ge tinduk rindu ninga radio dah. Urang penyanyi merindu ngo berita na. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bake sidam ke jemaat sidanya keliapo rindu ninga puati ninga. Ya. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijib urang lama mana magang. Oh, okay. Urang kelia baru rindu ninga.

Yalah gari Andrew kalau hati asai sayat semilu okay. 1999 lalu pukul 2 ngali hari okay, bisa peluang dua kita yang nambah lagu-lagu lama kita ngali hari itu. Terima kasih agai peningat kaki muka mulai kita ba Facebook Streaman FM. Makasih dah Richard Merikan PM Gaponi punya. Terima kasih Wai Poni bisa medak kami live ba Facebook ngali hari itu. Lalu piam kacung kasih kain dengan Sami Umpar ya lu Sami Umpi jawab mai hari lu bantu ya balat major bo kami di lu bantu tu DJ ya ngarap kamu jauh dalam semua pengawal jaga pengerai brempu Sami. Lalu piam megas Yauli ya mana mana lagu lama tebah dengan Sarita DJ ya sampai jalan ke pengawal terima kasih ya. Lalu piam kah peringat kita ya Rita Jaya minta tebah ke lagu ya Christopher Carey sama tinggal kena Rinan Rempo di Jeku ya. Udah ngiga nguji ngiga lagu selamat tinggal nyapin tau kan ada ya Pak playlist tau kan sistem kita ini. Lalu pian mega bisa dengar kita juan layu ang ari nama tu. Ari Batoniah tu ya salam manis salam lelengau tujuan kai kami rumah ba kuap pasti buti ku ya. Minta tebah ke lagu ari Rosden Yatibiang tu sahti ngenang nuan ke baru dah tebah kita ngarapkan nuan. Bisa pula yang kita jual layu ang ngeliat itu tajak panukai lagu tu sah tinginan nuan tang ku ngarap ke lagu ori jeros tinya tibiang tadi tau muka berinan nuan ngeliat itu ne. Lalu Asulan Cia Patrick bisa minta ada tebah kita lagu sunyi nadai nuan hari Jimmy Nyayang di tujuan ke semua pentingan wifi merupiah mereka Udau Ansa ngeliat itu minta tebah ke lagu hari ini yang mereka jemaat saya waku na ampit lagunya pan nadai bas sistem kita tang aku ngenaka boleh ngikak lagu bukai hari ini yang mai ke jemaat kena aku merina nuanto ngalih hari tu udau as ansa ne. Okey, jadi nang asak hati peningan kita kerindu dengar ke lagu hari Christopher Carey. Lanuang kita terus mendiang ke lagu darah.

0: nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Ingatkah program seruan dikenal?
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik dar ianya Niang and Rejau. Teman ia siku ari urang tindang umran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu tak ke lirik saya tadi debik ngagaya. Nanti yang tak setuju ngau leka lagu ni mesti utai salah dia mesti utai berkerti sin word lalu tak lepas dia. Jadi ingat aku mana kalau tak diterima ya 6 titik lagu.

يلا قوري نيمك الجمالة قوى ليلى اما انك ليلى Semina lagu japninga ne kita ke bernama Laila nya tadi uka lagu kita atau kebenar ya ne semina lagu jawai kena berinang kita ke kim kamu lain waku meh ba program seruan di kenang kita ke minggu to ne jadi ya jam kita itu kebenar ya tadi peninga nyuka pukul 2:30 kali hari tanah wa aku mai kita mendiang ke siti dan lagu lama to ne kena nutup program seruan di kenang kita ke minggu to lagu dari Antonio Jawi lagu ke nama tu tadi ngadiang balas tidak kino metok semua lagu tu lagu rindu megang lagu celum lias.

0: Ya, lagu hari Antonio Jawi, lagu Cilobles, lagu kemenu dia dikenal kemerinang kita berprogram seruan dikenang kita ke minggu tu. Jadi betul baru berprogramnya bari ngejam ke sebaka minggu tu dinyelah. Kita terus nyingkang ngakai program ke penudi kita ngali hari tu. Program Terima Me Pesan.
1: YFM Sri Aman. Sri Aman di Kuching. Kuching 1

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, ngarap ke program kami lagi terus mengkang terang di dinga kita ngali hari itu. Berdinga terima kasih yang kita ke lagi boleh kami tengah hari itu. Kita kenyang kami semindah kebuka. Ngarap ke sama bijimat barantau jalai. Kita kenyang kangen hari pengadah hari itu. Sama hari pengadah kita lebih muka kita kangen itu. Nyaka hari itu nya hari nur kita ngingat ke dirimpu jadi melaki bini. Ngarap ke kitanya bahagia meh hari itu. Okay, jadi kita terus sama cah pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita peninga pak Facebook ke Sriaman FM Mary Antayen. Gaya hari kami di Miri itu panas hari itu DJ kami terbah ke lagu tujuan ke semua sedas rumah biar mega ngau balam nyadik mega kuya bas sungai rebuh untuk batu lintang di Sriaman. Ngau jago pesan jaga pengerai selalu kuya. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu api amaga Rita Jaya ngali hari itu mesti bisik bekikis puluh betis DJ pamam eh bisik ngau puco-puco hari itu koya. Lalu api amaga Lily Anthony sama jalan ke pengawal DJ panas di Limbang tu koya minta tebak ke lagu dituju ke semua orang ke ngelala kelebih lagi peningan WIPAM tuju mengangka yang tua ya di Perwan tu lihat DJ koya nebak aku lagu bisik ganti nuan Ari Winnie Albert. Okay, terima kasih mengangka nuan tu Jimbai minta pasang kenal lagu Ari Wilson penian yang anak mayuh mata koya lagu lama tu ne nak sempat aku nebak kenuan tadi Jimbai. Okay, lalu pihak muka Catherine, Mian, Irene ngali hari itu mereka sama berjalan ke pengamak panas kami di kapit atau DJ ku. Oh, terima kasih orang kapit dan berita kita wai. Lalu pihak muka Bantan kapi ngali hari itu hari Julau ngatai ke pesan rindu hati tujuh angka ya bala ayah ibu petunggal ku ya bas kayo aing kari nak tinggal muka kami menyadik ya pendengar supaya batu rumah David Ujan dia ku ya pesan rindu-rindu selalu tajak lama nak bertemu kelebih lagi yang genuan dok ku ya sama jalan ke pengawak tujuh macam anang kurang ku ya minta tebah ke lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson. Sulan Cia Patrick, oh mana mah lagu laki sigatnya DJ lagu akunya, aku ya, aku Sulan pun eh. Okay, terima kasih ya Sulan, PMK Raja nomor 2, bersama dengan DJ Ari Taman Tungku Miri, mana berita hari kami di Miri itu, aku ya. Terima kasih Raja nomor 2 pun eh, Raja nomor 2. Lalu api yang muka talap linggi Yasmina Mereka sama tengah hari nggak usah berjalan ke pengawak atau DJ ku ya. Lalu api yang muka Jennifer S. Saleh Ari Yasrikai salam lelengau ngelawak apa yut ke benung kawak jauh ku ya minta tebahkan lagu Ari Yus Andrew ku ya ditujukan ngagai apa yut. Lalu api yang muka minta tebak lagu Ari Bolbo Kamat ku atau Stanley kagak salangnya aja DJ ku yang nanti bisa lagu Bolbo Kamat nebak aku nuan lagi ku ya. Okay, jadi nak ngasak kati balap ningan kita mayuh masih daya minta tebak aku lagu Ari Ricky Anderson Aram kita sama mendiang ke lagu Bungai Pinang.

Ya lagu Ricky Anderson, lagu Bungaya Pinang, ngarap ke kita ke rindu ke lagunya tadi, ngarap ke sama belam kata perindang. Hari hari itu ni, walaupun mayuah kita minta tebah ke lagunya tadi. Oh. Okey, terima kasih angkai peningat-peningat kita yang kaki mengkang mulai kita hari hari itu. Terima kasih dah Mary anak tukang minta tebah ke lagu hari Vivi Chloe di Empu Duan Siko. Kena merindang semua peningan. Ngarap ke sama terperindang kan. Kali hari itu. Madah kerempu Empu Bisa Medak live Facebook ke Streaman FM. Terima kasih ya Mary Tukang. Lalu api yang mega Helen Manawal. Selamat ngali hari DJ ko ya. Minta tebahkan wan lagu hari Ricky Anderson. Bungai Pinang. Kena merindang semua peningan YFM ya. Okey baru dah ditebah kita. Lalu yang mega Rita pilih. Tinggal kita hari kapit benua medak nuan live apa Facebook Siaman FM panas kami di kapit tu DJ ku ya. Terima kasih yang kenuan Rita Philip nah berita kita orang kapit nih. Lalu pihak muka Michael Bungin sama tengah hari Bungai Merejas ku ya. Pihak muka sama Jalaika Pengawa minta tebahkan nuan lagu Rini yang Andrew Lantiang ku ya. Badung ngembuan hati cemburu kena merina Andrempo. Terima kasih ya DJ Bungai Merejas. Nah baca meh Bungai Merejas. Saya tanya buku Bungai Merejas sebarang ku ya diam. Okey. Lalu PMK Jeffrey Jeff Ari Batu Kawah Kucing mereka sama tengah hari sama terjalai ke pengawak DJ minta tebakan lagu hari Aduna aku tetap sayang di tujuan ke semua kawan Facebook PMK orang ke Lala serta muka angkai orang ke benar-benar ke YFM Siaman tengah hari itu aku pun bisa mendapatkan live tu DJ aku ya tujuan angkai Cynthia Jamit di Selangau Muka aku ya nama berita nuan madik aku ya ngarapkan nuan terperinang. Oh, terima kasih kenuan tu Jeffrey Jeff si kau ripetingah kena kalak tinggal nama tu tinggal ke komen mbak Facebook Siaman FM ya. Lalu biarkan Jimmy Ringkai meresam jalan ke pengawal DJ panas sama kami di to DJ ku yang minta tebah kenuan lagu anak baca-baca tujuh angkai Petrus biarkan babak yo ngau chip Roni ke benung kawak jam ke dia tu harap ke sidaya gerai selalu lalu biarkan anak kurang hirup maya panas tu nama tak ke dihirup ne. Okey, kita terus mendiang ke lagu Arya Swelin. Ngau Nelson Nero, sedia lagu kami sebinta dipindah peningan kita. Jimmy Ringkai minta lagu anak baca-baca. Kita terus mendiang ke lagu tu.

Ya lagu hari ya bal-bal kamar lagu jantang kadang ngata dak kadang nenek nyanyi. Awak tu jam ini tak kira ke pukul 3 ngali hari ngarap ke kita ada perinamai ni ngah ke lagu kepada yang mayu lagunya tadi lagu ke di kerindu ke kita ke bisa dia pinta kita apa Facebook sejak mana FM ngali hari tu ne. Okay, jadi ya terus semaca pesan rindu hati ke bisa dia tinggal kita apa Facebook sejak mana FM. Terima kasih yang kain wanto Salisha Ganyun. Ari pakan to DJ kem tatbahkan lagu ri Anthony Ego Anthony lagu Melika Pengrindu di Kenaya Merindang Sida Monica Giman Dominic Dasi David Piamga Miliana Limit Ngelambai Brian Banyi ini dia ke Adunut Apai Dasi harap ke Sida ya terperindang meh ngali hari itu ke ya. Terima kasih ngak kain wari cenui yang minta debah ke lagu Rigan yang asan sebarang aja lagu di Kenaya Merindang semua ke benda-benda yang ke YFM Sri Aman ku ya. Lalu api yang megah Maria Asim minta debah ke lagu Kecubah Berkelalari Nancy Kadir Kenaya Merindang Durempo. Api yang megah sambil ngaga barang craft tu DJ ku ya. Lalu terima kasih again untuk Catherine lebih muka Indo Kenawit pan bisa ninggal komen Rono Manijar siapa lagi Tony Richard Nui yang Michael Bungi minta tebak lagu Richard Lee aku di tempaya kena merinan Rempo terima kasih DJ. Lalu pihak mega Max, Mr. Mike Cagat dari Taman Greenwood Kuching bersama ngali hari DJ minta tebak ke lagu minta

Bepulai Ri Istiwa Tinggi kena merindang bala peninga YFM di Selampung Menang Sarawak lebih agen uju bala ibu dah bajia ia ke berjual di tamu pasar semangang dia ngarap ke semua barang ke dijual sidak ya campat laku habis dibeli orang sarito ya. Okay. Lalu PMK Mary Ubon Martin rindu dengan ke radio ngali hari itu. Oke, okay. Arya Pujut Sungai Adua Miri panas kami itu DJ Kau. Terima kasih ya Mary Ubon Martin. Lalu PMK ini Kumang beraya sampai jalan ke pengawak DJ Kau ya panas semangat kami di kapit tu minta tebahkan dua lagu di tujuh ngagai bala uco. Ya Kumang piang gadian di dom cantik nanti kamu gagapai kupi naik dian. Inai Kumang, ngau balam nyadek ya di Tatau, Sunny Johnny, Undo, ngarap ke semua sedas sampai gerai, lebih lagi ngagai akik Kumang ke benua nama dia tau kau ya tu neh, nak tinggal ngagai ngaga ipar ya apa ya Adin, ngau Inai Adin ya ke benua ngagak perau jam ke dia tau, boh, ngarap ke perau ke dia agak nak kelalu ringar mana. Okay, mendingan. Jadi, nak rasa yang megah jam kita itu udah datai bermaya kita ke ngetulah nak lama. Ba awak ngelah tengahari leban minggunya lah. Kita dekat temu baru. Ba awak ngelah tengahari hari wifi Mesri Aman megah. Jadi, ke penudi itu peninga. Ke penudi itu. Aku ninggal kita ngau lagu hari Gwen. Lagu Sanggup Aku. Ditujuan guys semua. Kita ke udah mulai mengaku. Kenyar ke 12 tengah hari itu tadi. Bawa ngelah tengah hari. Hari YFM Sri Aman. Ya. Jadi minta ampun ya guys. Semuanya kita ke mulai 3 jam. Tuh bisik salah sebut kini. Bisik nama tu tadi. Nak nyamai didinga kita kini. Ngarap ke kita nyata dengan ampun aku meh. Okay. Bertemu baru kita ibu maya. Okay, upload lagu, bye-bye.

0: segulai sejarah.
1: Segulai sejalai.
2: Serentak ngalihari. Ngalihari.
3: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
4: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
3: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
4: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedendur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
3: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nadai agib kongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin panda channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
4: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang ulih didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina ulih didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkawam di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya engau Lumbawang.
3: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Okey, Anggas dengan lagu kedua nama DJ Radio. Selamat ngelari, selamat kita bertemu baru dengar dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Okey, kena sehari itu 14/10/2026. Jadi selamat ngelari, selamat dengar ke kami. Beringkat hari pukul 3 ngelari untuk ngelari pukul 6 lemah itu lagi. Ya, jadi ke ngelari itu mulai nyawa aku Raja Spooking untuk ke RB. Jadi lalu ke semua kita di Kuching itu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegang di Serian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta bendur-bendur ke Bukai, selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM. Pemegang dengan cara online RTM Klik, aplikasi RTM Klik, channel 0871, pemegang channel MyTV hingga portal radio.rtm.gov.my. Okay, jadi terima kasih megak ngagai pengelola program kami Ari YFM Seriaman dengan Insin Kibuang. Kita mulai kita dalam segmen ngelah tengah hari YFM beringkat hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari. Okay, jadi lalu ke semua kita ningat ke kami, terima kasih megak kita keudah ningat ke kami, ke benua ningat ke kami jam kedai tu nangira dinindur kita jam kedai tu di rumah di negeri kini atau ke rumah panjai. Okay, pemegang kita ke Bendun terbaik kereta berhentu jalan jam kereta ngarap kesama berjimat. Selamat datang Bendun kereta 7. Terima kasih alam pemilik kami Bawa YFM jadi stesen pemerintah kita ke ngali hari itu. Okay, kita ingat ke lagu ke sekali itu lagu Embu Joy, lagu Dingame.

Oke, ngarap ke kita udah terima ninga ke lagu Ari M. Bujoy, lagu Dingame, juga lagu Ari Temdin, lagu Mina Nuan Penawar. Lalu jam kita ke dia tu 3:21 minit ngali hari. Oke, jadi sekali lagi meri selamat ngelari, selamat ninga ke kami dalam segmen kita rentak ngelari YFM untuk kita baru ninga radio jam ke dia tu. Oke, okay, nangiranya di Kuching kini di Serian serta Bandur Nur Kebukai selamat ingat ke kami. Oke. Okay. Ya, jadi kita ke benda online buat Facebook megak jam kira tepinya. Kita tahu ngelawak Facebook kami. Kita tahu like dulu. Kita tahu follow dulu Facebook kami. YFM Iban. Dan kita tahu ninggal ke lagu peminta. Oke, okay, pemegak ninggal ke pesan rindu hati. Buat Facebook kami. YFM Iban. Ambil ke bisi baca aku ke ngali hari itu. Oke, okay, jentukkan ke pukul 6 lemah itu lagi. Okey. Ya, yeah, kita ke di rumah jam kita tu nyangkanya benar belalak kini. Okey, sehari tu yang tadi pemisi kini atau ke off day kini sehari tu yang tadi nari kawa. Okey, selamat belalak. Okey, jadi terus tinggal kami terus segala sejalan ininya ke YFM. Okey, 24 jam merindang kita semua. Ya. Yeah. Terus kita berpenang ngau lagu ke sekali itu kita bisi lagu Ari Jimmy Nyayeng ngau lagu Terkenang Buah Hati. Okey. Terus tinggal kami YFM segala sejalan.

Oke, jadi ingat materi lagu dari Josephine Jalin hingga lagu Penyayau Ndak Midang. Oke, jadi berdengar sudah kita berpindah dengan lagu Nangkan kita lagi. Aku mari kita berhati ke City Info Berita tu. Atau menang berkawal dengan program Kedikumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Oke, okay, bagi benua kucing siri 5 dalam tahun 2006 berserima hingga Bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS Ringgat Menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Oke, okay, jadi program tu pada ANMS tu dekat dia tu rujung minggu tu hingga 17 hingga 18 bulan 10 2026 hingga 6 hingga hari minggu. Bak Kuching Central ke diatur berangkat pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai. Okey, jadi Mensia Mayu sama dikelalu ke Sambal Datai ngagi program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat tu. Jadi macam atur pengawa atau ke aktiviti maya tu. Okey, bisi pengawal merasa pengerai engkau tidak berbayar teka percuma. Okey, bisa mega pengawal merasa ngeli, bisa mega merit tujuh vaksin influenza ungkup orang ke udah besar tuai teka warga emas tu dengnya engkau tidak berbayar, bisa mega ujian HPV percuma teka tidak berbayar. Okey, udahnya bisa mega datur pekit baka aerobikten, pekit nyura, paket Kedikumbai snack sehat, apa mega nutri rest. Okey, engau mengagi program kebuka BC quiz, pocket talk, bisi mega demonstrasi nyumai pemakai ke berpengerai atau kesehat. Okey, jadinya ngenang bekau engau program Kedikumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat. Kena ujung minggu tu bulan 17 hingga 18 bulan 10 2006 9 pagi. Nyentuk ngagi pukul 5 lemai ke diatur ba Kuching Central. Okey, jadi terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Terima kasih banyak dengar, laban terus segala jalan dengar ke kami Rentak Ngelari WFM Segulai Secalai.

0: Pagi Rewind.
1: Pansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertadi, nuan tinduak tertadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertadi bekerja.
1: Ya, bekerja ke peninduak nuan, bekerja
2: Enggak aku nemu peninduak
1: bekerja. Bekerja ke peninduak nuan, bekerja mau ulah nuan nih.
3: Anda mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okay, terus segelas jalan yuk kami ninya ke kami ngalih hari tudinya dalam segmen rentak ngelari. Okay, jadi pengelola program kami menti sige udah nganti ba arus lipun kita jam kita tu begunsi ke info berita dalam program berita Batang Rajang. Hello, selamat ngelari menti.
1: Iya, selamat ngelari Aji, selamat
0: ngelari kepawa. Terima kasih. Oh, nunggu berita nuan.
1: Berita di tempo mana tuh ya hari kami di Kapi cukup panas sore itu aja kau merasa ya mas sore itu berdarat nol boleh penyamuah sepe kau nol puluh tuh suwo lah mana tapi tidak bisa hujan
0: apa ya.
1: Ya.
0: Nanti bakal kami di Kuching tuh me aku ke Pansut tengah hari tuh deh tahu di kumai panas tapi sih sekitar dua jam bermuah kepada aku
1: abu muah nih kami di Kapi ya, tunggu pagi tadi habis hujan banget direk kepada kajiannya kira pukul 5 pagi tadi. Pama agak laban kemari balak direk ke Jerebu.

0: Masa bertemu baru buat berita Bata Rajang, tajak pan bisik lawan mimik tangku nak kuliah main ke peningah sekedar hari berita atau ke info hari kami di kapit ke sekali tau. Jadi itu aja sih ngomong ke peningah. Nanti kita berhati ke balan nebiak sekolah atau bisik sekedar sekolah udah banyong ke buku teh aja ya. Senuna berasa ispek kuna. Nu ambil ya meh tahun tu pihak ya, aku neh. Antek ku namanya bisa balan aku kata ya udah banyong ke buku tek. Dan nerima buku tahun baru deh pihak ya, aku neh. Pamanyu ujung tahun tentu ya bisa dari sekolah. Bisa megang atu yang majlis anugerah pelajar cemerlang atau ke IPC. Atau diterima kita hari sidak sekolah. SMK Kapit buat tahun 2026 ke dekang atu Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang APC SMK Kapit 2026 ke dekade atu kena 13 hari bulan 11 2026 kena ke hari 5 telau pelabur hari pukul 7 pagi ngagai pukul 12 tengah hari. Mm-hmm. Jadi pengawal tu dekat dia tu buat Dewan Mesra SMK Kapit. Jadi kita apa inai intinya mak kita ke ABC anak ke ngau nerima IPC tu tentu kita mega ngatai ke Drempu ngagai pengawal tu au ya nyak sistem mega info ke diterima kita hari sekolah SMK Kapit ke dekat ngatu IPC. Nangkan kenya kita terus ngau berita ke Bukai ke sekali tu nya bekau ngau program ke dikumai Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di dekat dia tu ba rumah Nadiang Nangas Lentang Sungai Kat Bukit Mabuang Bali jadi pengawak tu dekat dia tu hari 6 tu 17/10/2026 pukul 10 pagi jadi peningan mayu kalai program ke BC dekat dia tu pelabur pukul 10 pagi dia pengawak sidak tu mereka antara dari petangguh dekat mereka dipercadi kalai sa digulu yang berhormat Datuk Wesen Uga Anak Kumbung hanya timbalan Menteri Digital kalai mereka kapan Parlimen P216 Hulu Rejang. Mm-hmm. Jadi nangkan kenyak mega sida hari upupis perintah kebukai mega sama bisa datai nyentuk ke pengawal tu ambil pukul 1 lemai nyak ke mega bisa jatuh dalam kanang ujung minggu ke dekat datai 17/10/2026 yeah. Berita ke bukai tu peningan mayuh ngau mega ajis di YFM. Mm-hmm. Kalai agi anak-anak baru bekau ngawa info hari hospital besar kita di Kapit. Kemadah ke klinik Pakal, hospital besar kita di Kapit ke Bendung atau ke kedekat naik taraf klinik Pakalnya pelabuh hari 17/10/2026 reti hari 6 tu nyalai tentu ke kita ke bisik agak temu janji ngau klinik Pakal nyangkanya kita bisik nerima telefon kini bisik nerima WhatsApp kini mesej sari sidaya ala banyak ke temu janji kita bisik diinsu ngakai hari bulan ke ditentu ke jadi nanti kita nerima nyak nang bakal selama apa ya tadi jadi ya tu dekat di pejalai ke nyentuk ketemu alu dekat di padah ke baru nyemak kita bisik utai ke dekat tanya bakau ngau le bagi temu janji kita ba klinik Pakal bagi menua kita di Kapit kita tahu batali paun yang galu moto 084 796 333 084 796 33 sambung ngagai 273. Mm-hmm. Ianya info hari ya sekitar besar kita di bagaimana yeah. Kita di Kapit bakau ngau klinik Pakal. Nyak meh haji sutai ke mm-hmm. Boleh dikongsi ke aku ngau peningan mayuh kita hari kami di Kapit ke sekali itu aja. Terima kasih ya. Okay. Au lembari awak kami di Kapit ngatai ke berita atau ke info ke sekali itu. Boleh baru nyunuan dikongsi di YFM. Terima kasih haji. Selamat jalan ke pengawak. Okay,
1: bye-bye. Ya, okey, nyedinya benarnya pengeluar program kami Menti Sigi ya. Ari Kapit udah mai kita info ngau berita, okey. Ya, jadi benarnya terima kasih lawan terus regulasi jalai terus ninga ke kami dalam segmen rentak ngelari YFM. Kita ninga ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Ari Urai, lagu kediri nama Dila Tanah, okey. Terus ninga ke kami YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Topi kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah. Sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian minat selalu kesarup nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sobat labanya ke selalu pulai ke muka sobat desa selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nak ikan
3: ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Boleh munuah tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Okey, jadi peningnya ke sekali itu aku mai kita berhati ke City Info atau info dari Dr. Siong Jing Jing dari Upis Veteriner bagi Menua Bintulu. Okey, itu berkawal dengan program merit tujuh vaksin anti-rabies. Okey, jadi kena 15 nyentuh ngagai 17/10/2026. Hanya hari 4 nyentuh ngagai hari 6. Okey, program tu dekat diatur ba nanga tahu. Okey, jadi program tu diatur mindah dari rumah ke rumah tu peningan mayo. Okey, jadi engkau kita kediau di nanga tahu sama bersedia meh nerima penatai sidak ke meritucuk vaksin anti rabies maya tu. Okey, udahnya kita kediau di data kakus sidap siratai kena 21 nyentuk ngagai 23 hari bulan 10/2026. Hanya hari 3 nyentuk ngagai hari 5 tu peningnya. Okey, jadi jam tadi kita kediau bak nangat tahu ngau data kakus ngarap kita sama berarti ke info kebaru di kunci kaku ke lemah itu, okey. Di nangat tahu tadi 15 nyentuh ngagai 17/10, lalu di data kakus 21 nyentuh ngagai 23/10/2026. Program merit tujuh vaksin anti rabies dari rumah ke rumah. Okey, jadi terima kasih ngagai Dr. Siong Jing Jing, dari Upis Veteriner bagi Menua Bintulu dah berkongsi ke info ke lemah itu pelanggan kami Bak YFM. Okey, kita ibu peridang ngau lagu ke sekali itu kita bisi lagu dari Mary Camilla ngau lagu Tujuh Mimpi. Dan sebelumnya kita dengar ke dulu lagu dari Alex Swan, lagu Merampau.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakuk ngau mayau, nemu berjakuk ngau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita kalau nak Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau menjaku mau jelau cah.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau mau jelau. Tete di rumah. Mulai gawak. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cah. Anak aja. Ngau jelau-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelau.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cha. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cha.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangso di mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dehnya dah lemah hari nya lapau perut ke baruah nemu ke nunduak.
1: Ya aku ungkah ke muah pintunya tapi ke panuak. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti ke muah pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Okay, date tu date tuan si lagu kita baik Genevieve lenya. Okay, mai jam kita ke date tu pukul 4:35 minit lemai. Okay, selamat lemai semua, selamat dengar ke kami dalam segmen rentak ngelari WFM. Kini hari pukul 3 ngalih hari tadi, itu ngaji pukul 6 lemai tu lagi. Okey, jadi berdengar pukul 5 lemai, bakal selama ndur kami mak kita dengar ke berita lemai atau ke utama 5 petang ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Berdengar pukul 5 setengah lemai, ndur kita dengar ke program Randau Ruai. Berdengar pukul 6, mulainya pula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, jadi mari selamat lemai menuju semua belakang bahan kita. Bala peringat ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban ke lemai tu. Okey, Syasha Amanda, selamat pagi di JRB, selamat lemai. Madahkan diri hari sibu, minta main lagu dari Jacqueline John Yaman. Okey, nadai guna ngetanagi. Lagunya dikenal merindang semua balakaban Facebook, balabak grup PWI, ngau semua peninga wife miban ku ya. Thank you di Jarbi, manah gara kami di Sibu ku ya. Okey, udahnya sendi N, mesti komen, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Baduk Kiro Hari Heli, dikenal merindang semua ke ngelala. Okey, udahnya bisi nama tu Max Caget. Okey, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu lama Ari Christopher Landung ke bernama Maria Ambayaku. Lagu dikena merindang bala induk dara ibu ke bernama Maria, lalu ngarap ke semua sampai gerai belama meh aku ya. Cuma si DJ YFM semua sama. Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat jelai ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Reward Rock, di kena merinang, Sida Julia, Mami Boy di Siaman, pemegang di tujuh, ngagi semua belakaban Facebook, kenala Mary Bo Martin, Emilia Amy Richard, Mami Aba, Roy Kuang, Dublin K. Baja, serta Sida Kebukai meh, ngarap ke sama terperinang ninya ke Radio YFM. Okay, Peter tinggal ku jam, selamat lemai, nuju Peter, tingkau ku jam. Okey, nanti boleh minta main ke lagu Ari Ego Anthony, lagu Meligai Pengrindu. Dikinam rindam belakaban bakal sida James Pangeran, Katie J, Atika Peter, Mary Bo Martin, Sino Daddy, MLM Richard, Putra Borneo, Indo Kenawi, Dublin Kaya Baja, CMS, Fred, Hukala James, Roland Stewart, Erjan Daniel. Selamat ninya ke lagu Di Pinta Aku Kelemai Tu. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, udahnya Alice Spencer, selamat berjalan ke penyawa hujan nebak paku sepawah di tu DJ, minta main ke lagu Basic Ganti Nuan di Baik Winnie Albert di kena merindang kami serumah ba engke rebai anyut di tu ku ya. Ngarap ke semua sama terperindang. Okey, udahnya Margaret Uncing, selamat lemah di Jerajes dari Aris Ibu, minta main ke lagu Sanggup Aku di Baik Gwen di kena merindang Ricky Ribut and Desmond Jam Anyau. Bagian menuju Statement Stevie Stelov, Amir Bumatin. Terima kasih DJ, Mbak YFM ku ya, sama-sama. Okey, Richa Unup, selamat lemah DJ, selamat jalan ke penyawa. Hujan kami bajalai Simpang Simunjan. Nanti boleh minta main ke lagu dari Josephine Jalin Nubai. Dikenal berindang semua belakangan Facebook. Ngau semua bala petunggal meh ku yang harap kesama terperindang. Okey, komen ke buka itu berdanya. Hari Lina Bugis, selamat lemai DJ Raja, selamat jalan ke penyawa Yunuan Bakhonti YFM Iban ke lemai itu. Hari Kota Masai Johor, nanti boleh minta main ke lagu Augustine Merikan, Ngau Angela Latejua, Nyawa Agi Sangkung Patara, di kena merindan terimpu, Ngau semua orang ke ngelala, ke habis ini dengan radio jam ke dia tu gue. Ngerap ke kita semua, sama gerai belamanya jat DJ, terima kasih sama-sama. Okey, To Bennett, selamat lemai DJ Mam-Mam. Hari kami ba supi baru wak pakan lemai tu untuk bisi jam lagi ya, minta main ke lagu Patah Tiang Sukung Ari Robert Nyalang di kena merindang semua ke ngelala ke lebagi balakaban Facebook. Ngarap ke sidaya sama tu perindang meh kuyat ninga YFM.
Okay, any tinggi selamat lemai di Jerajes, selamat jalan ke Mengawa, celap gaya kami dua tung bisi hujan kue, minta main ke lagu Linda Repa Panti Jalai, di kena merindang bala nama tu, grup Besti, grup kaban setia enggak semua kengala, ingat tanda saya waryaku ku ya. Terima kasih Mama Yudi J, Arbi sama-sama any tinggi. Okay, sesilai kumis, selamat lemai DJ, selamat jalan ke Mengawa, Juni Ben menggap si komen tu, selamat jalan ke Mengawa DJ. Gari kami diberi manah jam kini tu ku ya. Okey, jadinya sekedar komen ke bisi dianjung bala pelingga kita, bala kaban kita, bak Facebook kami YFM Iban Kelemai tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: 色的来
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, berdengar pukul 5:30 lemai bakal selama kita dengar ke program Randau Ruai. Okey, jadi kita sudah tiba penghujung segmen kita. Nak atau ajak aku gulai kita ke lemai itu. Okey, alah bahan itu kita dengar ke Randau Ruai. Okey, ya, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak atau ke ba segmen ke buka. Okey, selamat lemai semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bye-bye semua.

0: tiba sekuat maskul lagi. Upah deh, main bekal kopi ngau asik, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi tu, nemu dia jabut. Nah ibu minta upah ke buka air meh. Alah jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai ke ben kincuang ni ada saya. Jampak ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Mari, nara rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Enggak lama udahnya.

0: Manuan, naman tu kadinya maka kebisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku nak sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya ke benua berbaik kesidan biak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyinyik brek dia. Nabi mesti driba bakanya. Aku belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyinyik mebreak tadi. Aku nyinyik meh. Sama belat kenyik minta ina jani memesainya mansak jalai nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk janik ngemesainya? Uji itu residen lah banyak. Percuma berbanding apa? Mai balon nembiak lagi dalam kereta. Urap pulai bambik nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih ulang ke nupik janiknya. Uji ke kurang janik. Darling, kami ruai mucau. Likurnya janik dibuat. Intu kan tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah, ni nak nadaya ke lepas?
2: Sejauh udahnya.
3: Jabut, ni dijabut. Di siapa bilia? Ini dijabut. Alah, di kangau, kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kelah. Asal kemua rumah, tu rumah dulu ini dijabut. Dia tu alah jempat.
4: Misi ini pada pohon nyumai buan tekai gulai daun daun cengkuak. Ia nyata tadi. Lagi dulu, ibu minut. Lagi aku ngengau kia dulu.
1: Nai, nuan, nama dia nyoga gesah nuan. Nama ke belakang pilek tuan rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nai, nemu dia banuan. Kami sedak tuan rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dia. Bisi kereta buat mua kami tadi, nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempiang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu, nyuka melantak sama diri manggang me tadi bangun. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak tu rumahnya. Leban ya ke nampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukang asuh kami si dia tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mat janiknya tadi minuan. Kami tadi ke si dia tak me berjalan nak jauh hari sekolah. Dia me kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Baka janik sangau ko ya. Aku tu ha nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangaunya. Nyin. Pedak di atas pilak tuai rumahnya. Udah parai me janiknya kena lantak. Pedak rimu mesainya.
1: Nai. Nama janik sangau nyi di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyak tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk di bilik. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di badu untuk minuat. Nuh tergesek, ngangau. Nanti bisa baik makai janik panggang. Baik makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi, sama agak lagi.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit, nemu dek. Ukai setibang, nemu dek janiknya. Nyin siku janik, nemu dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Ha? Bapak dia gerak jari. Bapak dia nak paham ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat dek. Kita pedak dek. Siapa kempu janik tu? Belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Dia besar kanyuaknya lagi.
0: Apa? Besar janiknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selamai tau. Dini dia mulai nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak ni pedak. Bisi habis cat milah bak dada. Nama tu maka inok janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu ma janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tau lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek bisi tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiangnya pun bisa tulis nama nama nama yampu tu dia ni tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya bukan nan mu kai je sanggau ni bisa sekolah sekolah aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wantau bisa cap es badada janik tu Sabrina sangau patut di ngelala jani ia tu rumah nekati ketu tak lepas sangau
0: ah nama tu jani aku deh daya aku ke jani aku tu ke jani ke diri kalau ke laman kunci yang gila tu ke jani ke mubadu besai sesinggi perawat jabuan tau jabuan. Oh, jabuan. Kita belum deh.
4: Nama nenek. Nama teman di sabak deh. Siapa keparainya?
0: Pernah di pegawai di jabuan. Dia ke kembali jalan yang makan bagi jalan dan luka pagal. Pernah di jalan itu hanya lepas kena langgar kereta. Tu ke jalan ke pemandu di kesayang ke aku sama pemandu pesai. Tu ke mati jabuan, jabuan. Nama gede dan usah pagangkan teriak
4: Bini laku nemu jani di terlepas ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah kondon ke belakang beri jani nya makai ukai nya nama di belakang lagi petang nyo petang tergayam di belakang lagi meri jani makai hari ke petang nanti pedak si dah jani nemu dek aku meri jani tadi penyut tindakan pala jani ni tadi nyo masuk alam kerumpang babi nyo meri makai ni kaki aku nyo tu duduk bajani aku nemu dek nyo terujuk si dah ya aku nanti pedak utai nyo ukai ni nama bak kita nang suara meri jani lagi lagi petang apa ini petang utainya
5: di itu pun satu gak sanggau di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucu udah nyamri jani makai tunggu-tunggu pagi nama dia mpu nyamri jani makai dah utai ke memir kenyak pun jadi kembiak aruh itu sanggau sanggai gak badu-badu perangai itu wih uji teja buatnya tergigit jani dulam jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat di mata adanya nyebak rogi nyawa adanya
4: ukai namanya ya terumah pagi tadi ya kepansut keluar kin tu kan nganyong aku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisik cigo kebaru ngajar bak SK kanyok dia ia ke depan ben kincuangnya nyak-nyak ya terinyang ya jajak bak ngelamak tau tetiap pagi nanti kalak-kalak nganyong ngagai ben temu nganyong ngagai ben nanti ya tumu merik janik makai nyobok sekau waktu lah tuai jarak kok ya nyobok jani ngai ke cijunya nyiwam ngai ke setindiat ya labuah kok ya ngai ke siom cijunya labuah setindiat ya setindiat tudah ini kunya
0: kejulah sama itu jabuan ya kok aku nak aja aku mayu atau tuan rumah sama jani aku udah kena langgar ulan. Aku kan minta ganti rugi ngagai ulan ting langgahnya. Kilo janik dia tu RM60. Paling-paling janik tu siko ke lega RM5,000. Sapa orang kan ngantak janik aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ungkai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena ukup duit. Nemu di sangau.
0: Me kati tahu bekerja minum. Ulang ke munua jani aku nyak ngelantek jani aku. Kati tahu aku kemaya ulang ke ngelanteknya. Aku sayang aku begitu minum.
5: Aku madah ke de sangau. Dek kalak ninga kak atur atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh kengasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ken tupi kita di sesegau belah jalai kala ninga tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Lantak kena yang dia megang.
0: Ha? Isi atu apa kena piap?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sida yang sesegau. Nyentu ak kengasuh kereta awam baka bas, kereta api, inya perengka pengangkut mensia mayu. Orang kengempu jelu nya tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau? Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kang 5,000 kum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau ke ngasuh, orang berbadi lebih maya ke ngena perengka pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa gau. Nemu dek. Nanti majelis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya, ngai kedina nemu RM250 ke siku jelu. Arti ngedeknya nanti 10 iku kali nge 250. Pikirannya kumai dina mayuanya. Di mayu duit, mayu tak nyampau nyapan. Ngkasih meja kaku. Anak ke macam-macam ngundang.
3: Nyak baru hukum mimitnya sangau. Ente orang ngempu janik. Ente orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Bekal kami sedak tu rumah peti yang tadi dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan. Ketau mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2. 2 sekali.
5: Bedau lagi ke bang lantak ke janinnya dulu tadi. Udah dibaik sidas petak kenyuk ini. Nanti kes tu nyentuk ke bisi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedik dan nemu. Dia aku ngasuh adik berpikir-pikir aku tetu. Anangka bermamayan dengan undang. Undang-undang. Haa. Kumbaya di sebarang, tajak pejelunya ukai mesia. Nanti orangnya berbadin tadi. Ngantak jelu ketupi itai-kitainya kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
0: Apa, nanti bekerja jabutnya masalah lah. Ya, aku ngelupa kejaniknya pagi tadi. Ni tahu nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asal di mereka ni makai. Di nak kena hukum lah. Nanti di nak ada duit. Jual aja emas dia nak kena mayar. Nanti tak ada cukup emas dia nak. Nanti punya masuk. Ngakai kandang janiknya. Ngambil kurang nyual dia. Pemam. Kena nambah mimit-mimit. Pemam.
2: Ya, bekenya apa cerita sila mata mahoi kanyua kalinya ucau. Saya umai kejamik sangaunya. Kanya mata lagi sikit udah salah orang ke ngempu jelu ke jelu sila ke lek sesegau. Nentua ke ngacau utah tupi orang. Ngamu juang ke kereta orang melantai. Nasihnya tak berbati baca laluan. Nyalai balak kita ke bisik jelu tupi ucu. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah ulang. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal jalan pesai. Pesai hukumnya ucu. Ingat kisahnya ucu. Muka apa dia yang kita ucok dengan mereka? Kita merti lagi. Kejel, minta kejelu tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri. Jadi sangau ni pinang gai. Jamuat ngelukur rumah peti yang merini di band. Banuan melati mahdi. Rumi nuat menikah midi. Program.

Kuching 101.3 MHz. YFM, Gunai Sejarah.

Ya, 5 minit berdah pukul 6 lemai. Sada lemai 3 jam di konti ngau. Tudah pangan DJ MA tau ke tiu. Okey, hungka biasa hari tu. Lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih manyo-manyo. Okey, bakal selama lemai hari 3 jam ke terubah ya kita. Bisi hello, why sibu lagi ya. Udah kita mendikan lagu rancari. Rawi Charis, okey. Dara Bajik Tampun Puji. Bila kita ke Benung, Pak Rantau Jalan, jam ke detuk. Dengan kami, ngarap ke sama-sama kita nyabjimat Pak Jalan Alun. Likun ngagai palan ke dituju sekali ke Pulai Gawak, Mansang Gawak. Tahu ke kita nyak Benung, ngiga palan dulu kita nyak makai lemai tu ya. Okey, berjimat Pak Jalan Alun. Ingat belama pesan kami kat Tamat Simpang, Pansut dari Simpang, beri signal Anang agak piten haram bak jalai-jalai besai pen Borneo kita ya. Sama-sama kita berbahasa anggap pangan diri ke sama bertengah ke jalai alun jam ke dia tu. Kita ingin jauh Linda merindah kita ngau lagu yang nadai utang pengerindu. Udah tu kita ngagai sibu mending ke hello why sibu bergelanggau nana nangkan kata lagi.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai yang jauh bak kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu. Nanti udah hutang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diri yang jauh kitai nya, sigi lembah kau nagi ya. Laban tak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Kesan bayar hutang ke bantu hari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

0: FM boleh jadi peniaga kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengiru kita boleh sejalan Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara dua, Ngau bintang dua.
2: Selamat lemai balap dengar bertemu baru kita dalam Hello Y Sibu Ngkup ke Sarito. Hari 3 kena ke 14 hari bulan 10 tahun 2026. Kelemai itu boleh ngaku Nana dalam Hello Y Sibu. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci kunga balap dengar kita. Bak Hello Y Sibu, inyak pusat himat Parlimen Sibu dah melancar ke program Angel Care. Ke nyedia ke wanturuk ya ngagai sidak ke bising buan anak ke sakit kanser ke bak baru pegai P212 Sibu. Jadi program tu dikena ngelempi pun kata tiang belanja lebih lagi buat pengawal berubat utai dikenak ni tiang hari serta utai ke dikenak nyaga sidak ke sakit kanser. Syarat program tu ianya sidak ke kena sakit kanser tu tadi mesti berumur 18 tahun ke bawah serta siko hari apa atau ke inai tadi pengundi bagi sidak P212 Sibu. Jadi sidak ke patut terima bantu tu tau ngisi form dengan cara online serta nyerta ke dokumen ke berkawal tau ke ia ke patut habis ia lawan kena ke 23 hari bulan 10 tahun 2026 sebedar pukul 4.30 lemai. Kelimpah harinya megak tahu menatai kita agai pusat himat P212 bak rejem pak ditok lalu kita tadi mesti ngemai dokumen ianya report berubat ke pemadu baru serta foto stat SC sidak ke berubat serta foto stat SC apa yang ngau inai. Jadi sebarang penerang ke silip kau ngau bantuk tu dia kita tahu telefon ngagai pusat himat P212 bak lumur 084-322-001 tau ke WhatsApp ngagai lumur 017-8331-085. Okeynya tadi berita kita ke terubah. Yang lalu berita kita kedua, Kemuyang Nature Challenge ke dekat diatur kena ke 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dekat dilanjar ke ngagai hari bulan ti baru ianya kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua sidak ke udah register ngau dalam Kemuyang Nature Challenge tu tetap boleh ngau tajapan hari bulan asal tadi udah bertukar. Jadi antara kategori ke bisi diatur maya Kemuyang Nature Challenge tu tadi ianya 8 km lelaki ngau induk terbuka ianya ungkup sidak 44 tahun ke baru lalu 5 km lelaki ngau induk tertutup ungkup sidak ke 45 tahun ke atas. Ramai cakup Kemuyang Nature Challenge ke tahun tu ianya kita lari, kita jelajah, kita bersatu. Okey, lalu berita ketiga kita ianya bersuimai ngau Hari Sukan Negara 2026 atikas bagi Menua Sibu dia upias nemiak lumbak ngau main pilih Menua Sibu dekat ngatur program pelanak 5 km HSN ngau Family Walk HSN abu gulai ngau Run for Sibu Jaya. Jadi program tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 kena hari Minggu tu berengkah hari pukul 6 pagi bak Stadium Azman Hashim Sibu Jaya. Kelimpah harinya megak bisa diatur aktiviti bukai nyerumak Hari Sukan Negara 2026 tu ianya bisa senam robi pekit nyurak membuah 9 sepiak 3x3 basketball pekit aerobik ten ngau mayuh agi ke bukai. Okey, lalu berita kita ke penduri bakal ngau jualan ramah mendani kadiatur abak Fale Sibu kena ke 15 ngau 16 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk kanggai pukul 2 lemai lalu kena ke 17 ngau 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dia jualan ramah mendani tu dekat diatur bak Bisonti Grocer and Deli berengkah hari pukul 9.30 pagi nyentuk ngagai 9 malam. Ianya tadi berita bakal ngau jualan ramah madani ke bisi diatur di Sibu. Jadi ngau berita jualan ramah madani ya tadi mujung ke Hello Y Sibu ungkup ke lemai tu. Terima kasih.
3: Yo.
4: Woi, nak mau tanya.
3: Udah nganjung ke pulai ke rumah yo.
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
3: Okey. Ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
4: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tapi nengkok untuk pintu untuk malatnya.
3: Bah, yo, amat terkenung. Haram, numpuk tu.
4: Ada eh. Kita berundang ke dini kau minta sponsor deh.
5: Ingat you, my

lebuh kita ke deriba jauh mansang ngagai mengeri kucing maka kita nyau dah mansak kandang menua gedung tau ke balai ringin lantang hati laban nyau dah ke datai bak seriat neh. Hari serian kita terus datai ngagai menua tungak ke kucing tau ke kota Semarang. Selama ngagai pengajar Robin Sangai di semukui nama berita okey ngarak ke lantang lemai tu ya. Berarti ke dulu ke hari kita ungkap ya lemai tu okey bisi hujan bak sekedar endur di Kuching Serian Semarahan Suriaman Betung Serikai Mukah Sibu Bintulu Kapien Miringgal Limbang malam lagi megak di pelabak ke bisi hujan bak sekedar endur di Sibu Bintulu Kapien Miringgal Limbang nade hujan malam lagi di Kuching Serian Semarahan Suriaman Betung Serikai Mukah angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak berpuput dari timur laut ngak melaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam pian megak di utara Sarawak berpuput dari timur ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 degree Celsius nyentuk ke 35 degree Celsius dalam konti anang nyebut ya mendak berserak baju sigi celap ya okey terus dengan kami sada lemai 3 jam nyentuk pukul 9 malam tu lagi merindang kita ngau lagu kedi sada Edward Pusah saya nuan nak nemu ya kedua lagi nginjang lagu hari Wilbert Kamit Sadati.

Kalau kita akan baru buka radio Lemai Tu Sada Lemai, terima kasih ya. Okey, terus dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM. Dah lagu hari Jessica Remaya, Mengkang Dalam Hati. Aku menatai ke pesan ke BCD diterima kami dengan email atau ke WhatsApp di konti ya. Jam kita pukul 6.33 minit lemai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, cara untuk kita nganjung pesan berat ngagai kami di YFM. Kalau ia pesan ke terlibat itu ianya pesan pemati. Diterima datari Jackson Renang tau ke Agum madah ke menyadi ia. Tracy anak John tau ke Chi tau ke Indai Upin. Udah nadai 12 ribulan 10 bak rumah apa ia John anak Ansuk. Tau ke Apaici, bak lorong permata 19 Sungai Plan di Bintulu Pesan. Dituju ngagai kaban belayan ke Ngelala Niang tu, hari tuai rumah Anas datai ke Ulu Arif, ngagai tuai rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuak, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anu, Sungai Duan, Bukit Dinding, Pemanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangor Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah, Ulu Ngau Ilik, kabar belayan ke diau di Pelilih Seratu, Kucing Gau di Sebarang Alain Dur Diau. Kita ke Ngelala Niang Tracy, anak John, tau ke Chi, tau ke Indai Upin. Dipinta datang ngagai rumah apa ya, bak lorong permata 19 Sungai Plan, Tanjung Kidurung di Bintulu. Adakah di Intu Balam Menyuh, kena ke malam tu 14 hari bulan 10 dianjung ke Pendam, kena ke pagi hari 4. 15 hari bulan 10 bak pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Sedaunya dekat di Sembiang keduluk bak gereja St. Anthony bin Tulu pukul 8 pagi. Kalau berterang ke Siliak, tau telefon ngagai bangga ngenak lumur ya 019-887-3159 tau ke Spinsa 014-332-7989. Ngali ngagai pesan, kedua pesan pemati datari muri anak pantau madah ke Indaya Yud anak Singkir. Yud anak Singkir dan nadai 13 hari bulan 10 pesan dituju ngagai kita ke Ngala Niang Yud anak Singkir. Ianya Upung anak Singkir menjadi Niang, bala di Tapah, bala di Jungkung, Empelanjang, bala di Melugu A, ngam Melugu B, bala di Melugu Tengah, di Melugu Tembawai, Entulang, Kasai, ngam bala Entulang Jambatan, ngam semua bala kita ke Ngelala Niang Yud anak Singkir, tau ke bini Niang Pantau anak Jurai, mayang itu ngam ngubur Niang tu bedau ditetapkan nganti penatai bala anak ya, kalai penderang kesili atau telefon ngagai ucuk ya apau 0178363294 tau ke acan 0142061090. Pesan ketiga pesan pemati muka datari Jali anak Juki tau ke Apai Ujang madah ke pemati binia Alice Kelman anak Joshua Megong niang tu udah nadai kena kari 2-13 hari bulan 10 diintu bala manyuh bak rumah lawai Sungai Sian di Bintangor kena ke saritu hari 3-14 hari bulan 10 dianjung ke pendam kena ke hari 4-15 hari bulan 10 bak pendam Christian Katolik Batu 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak sepemak rumah sepemakai di rumah Sebastian Sungai Sian, rumah Jablin Sungai Sian, rumah Bisa di Sungai Sian, rumah Junis Kelupuk, Sungai Kuyat, bala di Teluk Batu, di Teluk Bulat, bala di Sungai Naman, bala di Sungai Rusak, Serikai, di Bintulu, Pasin, Sungai Sengan, di Selangau, Bawang Asan, di Kejai, Muara Bunut, bala di Selidap, di Permai, Sibu, di Rumah Apau, Sungai Pandan Bintangor, ngau di Rumah Lingga. Pesan ke sekali tu madah ke pemati Ansoli tau ke kedua balik nama ia mula anak Munang iaitu udah nadai kena ke 13 hari bulan 10 baru mahyampu di Jalai Pelungak baru di Roban. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke Ngala Niang tu kalau Niang tu dekat di itu kena ke hari 4-15 hari bulan 10 dianjung kena ke 16 hari bulan 10 ngagai pendam Ros di Roban. Pesan dituju ngagai kebab belayan bak rumah Mang di Sungai Wong, di Berayang Roban, di Keduh Roban, di Sungai Kedang, bala di Sungai Kelampai Roban, di Metuung, di Sungai Ruan, Sungai Engkabang, di Empayang Kabung, di Supuk Roban, Beratung Roban, di So Seratu, bala kebab belayan di Ulu Awik Seratu di Kerian, Ulu Sebetan Roban Gau, semua kita kenalah Niang Ansali tu kalai penerang ke Siliak tau telefon ngagai lumur tu inya 011-5324-3196. Pesan pemati ke sekali tu datari Subdeacon Pengulu Riji Anakgu, pesan dituju ngagai kapal belayan di Gua Belimbing Sabu di Selepung Engkeramut di Nyelam, Kelawah Panggil Melugu, Poai Entulang Pakit Punggu, di Ran Lacau Bangkuang Kara di Empilik Sungai Besai, ngau semua kapal belayan di sebarang alai Nurdiau. Mada ke Mike Hatley anak Subdeacon Riji Gu dan adai 13/10 dekat Dintu Balamanyuh 16/10 hari 5 Barumah Dumi Gua Dalam Dau di Suri Aman dianjung ke Pendam kena ke pagi 17/10 enya hari 6. Pesan ke sekali itu diterima datai Ari Ati anak Tum Ari rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau Madah ke Indaya Candu anak Jabiang Candu anak Jabiang tau ke Indai Philip udah nadai 13/10 malam hari 2 di Hospital Nyabau di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Pasir Nangka Ulu anak Tatau bala di community Sepurun Anap Tatau, Baladi Nanga Kelebu Tatau, Nanga Tekalit Tatau, Sungai Setulan di Tatau, Kapal Belayan di Jalai Jepang Kuala Tatau, di Anap Ngau Kakus Tatau, Pemegat semua bala kita kengelala Niang tu, Kalai Niang, Candu Anak Jabiang dekat Dintu, Ba Fusio Trading Batu Nam Jalai Nyabau, dekat Dianjung ke Pendam SDA Jalai Setiam Tatau, kena ke pagi hari 5, 16/10, tahun 2026. Lagi aku nampung baru macam pesan bak renggat kedua nginjau Maxwell Franklin Saran lagu di Sadaya Belulin Tincin Temaga.

Ya, gini dengan kami Saudara Lemah yang kepia lemah itu ya. Nampun baru pesan ke sekali itu pesan pemati merah data dari tipung anak jilan tau ke indai tangai. Madah ke laki ya, timban anak buyung tau ke apai tangai udah nadai kena kari 2, 13, 10. Ini yang tu dekat di intu bala manyuh kena kari 5, 16, 10. Dianjung ke pendam kena kari 6, 17, 10. Pesan dituju ngagai semua kaban belai dan kengala niang tu di sebarang alai Nurdiau bila kita dipinta datang ngagai rumah lidam nanga empit wak pakan kalai penerang kecil kita tahu telefon ngagai Catherine Timban nina lumur ya 0142280392. Ngalian gai pesan ngetas ulit datari ipih anak unjah tau ke dikala ngau nama Indai Ujang ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawa ngetas ulit ngau besara bungai niang apai sida ia unjah anak nangah kelebih lagi dikala ngau nama Aki Unai jadi pengawa tu dekat diatur nguan ulit engau berserak bungai kena ke 16.10 hari 5 pukul 8 malam ngetas ulit 17.10 hari 6 pukul 8 setengah pagi nyentuk ke 10 pagi pengawal tu diatur bak Kapitan Santen Funeral Palo Rumah 1 Malaysia di Kapit. Pesan ketiga pesan ngetas ulit megak datari ukas anak lagau ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawal ngetas ulit niang indai sida ia emba anak danguh pengawal ngetas ulit tu dekat diatur nguan ulit kena ke 16.10 lemai hari 5 ngetas ulit 17.10 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan kenala niang indai sida tu inya niang emba anak danguh penerang kesilia atau telefon ngagai ya.

0: mendatai ngagai pengawal tu enya ngetah sulit ngamuai entabalu dekat diatur 17 serbulan 10 hari 6 pukul 8 malam barumah pada di Sungai Lalang Tatau di Bintulu. Pesan ke penudi ya, pesan ngeta sulit muai terbalu niang Julian Jensen anak Jim Bujang, pesan datai dari Leo Bundan anak Matthew Sintan, adakah mandah ke pengawal ngeta sulit Ika Sidaya ingat niang Julian Jensen anak Jim Bujang tau ke laki menyadik ya. Silia anak Matthew Sintan tau ke menantu Matthew Sintan anak pengulu Billy yang dipengawal tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 hari 6 pukul 7 lemai kena cara sembiang barumah Agnes Sati anak bangsa di Igu Tubu di Tamin. Pesan dituju ngagai kebablayan diau di Pelugau, rumah Antering, rumah Augustine di Temesuk, rumah Malang Lamak di Bayan, rumah Juki, rumah Anggit ngagai di rumah Enggu. Pesan megak dituju ngagai kebablayan di Begeriak di Kenyana, Tamin Batu 36, Sekuau Batang Oya di Tamin, Tabau Bawah Celum, Bawah Borak, Dijah Tamin, Ulu Dijah Selangau, Pelugau, Balingian, Nanga Tajam Setapang, Bukit Kisi, Sebakung Dijah, Baladi Kucing, Serian gau semua kita kenulih dirintai ke Ditu Magang, kita kengalan niang Julian Johnson anak Jim Bujang, kalai penderang kesiliak, tau telefon ngagai Cecilia Matthew Sintan, ngena lumur 013820, 2730, tau ke Leo Bundan, Matthew Sintan, ngena lumur 019889, 8013.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
0: Sebab nyingkang ke jam kedua Sada Lemai, merina kita anggal lagu di Sada Jena Rino Juraki, Beliung Emas.

Ya, perhati ke jambak dinding, jambak lengan, jambak kereta kita. Dia tu jam kita udah manggai pukul 7 lemai jam kedua. Sada lemai ya. Bakal selama 7.30 mendengar ke berita lemai hari kami di YFM. Mendengar lagu kelemai yang band Nuan berulah lagi lagu ke di Sada berangka jarup bisi ungkap diri. Ya, terus dengan kami secara online. Megang RTM klik tap ke channel Astro 871.

0: YFM di muka 98.7 YFM.
1: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampar nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawal. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera anak Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensiamayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didinga kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didinga sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nadai agib kunsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017 YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang laban Miri ninga kejaku dalam kayan Kenyah hari jam 3 ngalih hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakub Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

lagu Bisa Ungkap Diri berangkat jarum jam kita 7:18 lemai. Lagu ke dikerindu DJ Sam kita ya. Bisa dibayar buat TikTok info. Tahu dia tak apalah kita. Lagu buka dikerindu DJ Ibin kita ke Benung Mandu Alau. Okey, nyangkung makan lemai Ibin. Okey, pukul 7:30 lagi. Mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Selemai ngagai Akik Muam. Madah ke gaya hari di Miri Manah lemai tu. Ia minta lagu Hendru Uka Alo. Lagi aku nebah lagunya udah berita lagi. Kena berindang semua peningkat kita ke lemai tu. Ngarak ke semuanya terperindang magang ya. Bala kita nyangkanya baru dekat berintah makai. Sambil-sambil ninga kami dapur. Tau ke palan-palan pemakai di serata menua kita. Terima kasih menyemanyuh tau ke kita ke Benung Makai Kediri-kedirinya babilia sewa kini wai. Okey, terima kasih laban ke ninga kami sada lemai ungkap ya lemai tu 14/10 lemai hari 3. Bala kita ke jauh hari sulu nyawai. Kita mendingkan lagu Frankie Wilson ngau lagu ya jauh sulu ambai malam. Kedua lagi nginjau lagu Spring Sejiwa. Udah nyemendingkan berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

Jam kita ada terpukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Jematan Muara Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Pegawai nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Kita mendiang ke isi berita. Jematan Muara Lasa bagi menua muka sudah nyau mengangkat ke nama Sarawak pengudah jematannya ke boleh anugerah Road Engineering Excellent Award RIM 2026 untuk kategori projek besar ti berungkus lebih dari 100 juta ringgit. Anugerahnya disuak ke Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi di Kuala Lumpur kena ke 13 hari bulan 10. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke pemujurnya ngayan ke Raban Engineer di menua tu endang bisik pengelandia berjalai ke projek infrastruktur ke besar-besar. Dalam posting Facebooknya ia madah ke 3G projek jematan JKR Sarawak megat sama bisik engkau berebut ke anugerah ke sebaka nyengkaum jematan marudik engkau jematan sebawah. Ia masuk ke Jakudal Buhia kenerima penemuai Saraban Orang hari JKR Sarawak bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Tim Pelajar Tinggi Pejuma Sarawak FTES ndang ndak ngubah utai kediguna ba akademik serta undang-undang ke dia tu. Lalu tu nyengkaum guna jaku Melayu sebedau degree ke diberi. Sapin Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rafai madaka FTES tu ianya skim kemelanja pelajar lalu ukai polisi tengubah atur kena nampung pelajar tau ke meri degree. Ia madaka bala nembiak ti nadai pemandai bajaku Melayu bakat ti ditetapka patut dulu ngambil serta pas mata pelajar jaku Melayu sebedau sidak ke graduate. Pengawat ditambah ke agih belanja khas interim mengkup Sabah enggau Sarawak ngagai 1.5 bilion ringgit berbajet 2027 nerima sukung ke mana tajak pihak formula ti entap dikena meri bayarnya patut dipejalai ke enggau lengkas. Kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Dori Sophia Brody madah ke formulanya patut lurus visi tuju serta meruan setiap enggau perkara 112D Constitution Perintah Besar Engkau Semangat Sempekat Malaysia 1963. Ba'aum Dewan Rakyat yang madah ke diri visi bendar pengharap ke agih belanja khas tiudah nambahnya oleh muka jalan dikena ngangkat kaki pemansang di Sabah Engkau Sarawak. Siku Chairman Gerempuang di Serikai sudah didakwa berkot Magistrate Serikai sehari itu tadi berkaul ngau pengawal Gerempuang ti sudah diketu ke ari register. Jaku tuduhnya dikenatai ke ngena Seksyen 42 Akta Gerempuang 1966. Pengudah Gerempuangnya ke dituduh agi bisi ngatur awam serta ngatur program sidak ngena nama Gerempuang. Pansiat dipejalai ke UPIS Pengregister Gerempuang Malaysia Sarawak mengenai sahup hari polis. Kod Megat sudah tetap ke 30 hari bulan 10 tu endur kesnya disebut baru. Chairman Gerempuang Megat sudah dikemendar ke dijamin. Ngau duit jamin RM5,000 serta 2 ikut orang penjamin seraya kenganti pecara tinangkan kenya. Polis Kuching sudah ketahan ke 20 ikut orang ke Tegal manyuh macam penyalah ke berkaul engkau dadah ba'ops tapis khas ketemu diatur kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk
Mada ke tiga iku arisidannya ditan, nitih ke Seksyen 39A berikan 1, lima iku ditan, nitih ke Seksyen 12 berikan 2, lalu 12 iku lagi ditan ke ngena Seksyen 12 berikan 1 berikan A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi tiga harinya diatur di Kuching. Polis juga sudah merampas 6.08 gram metamfetamin ngau 35 mililiter pecair di pelabak ke ganja, lalu semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih RM7,000. Kita datang dengan ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi sudah mengemendar ke perambu undang-undang belanja tambah 2026 tinyerangkum agih belanja tambah ke bulih RM120,003,793. Perambu undang-undangnya dibantai ke Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embos lalu dikemendar pengudah ke dibaca ketiga kali. Dato' Amar Douglas dilalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru Kedua madah ke agih belanjanya dekat dikena nampung belanja ke servis Bak Upis Menteri Gau Upis tinadai nerima agih belanja tau kerima agih belanja ti indak cukup dalam anggar belanja ke tahun tu. Perambu undang-undangnya disukung Menteri Pemansang Indu Anambiak Miet Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mengemendar ke perambu undang-undangnya dilalu nadai dipejurai ke. Berbangunnya perambu undang-undang belanja tahun 2027 berkat 2026 megat saman bisik dipejurai ke. Sama bisik engkau berjurai ke perambu undang-undang tu nyakaban Kaunsel Negeri Sitak Bak Kelalan Barbian diminta pengelikun raban orang terjalai ke sebis penmuai dutur terbaik diperunding ke. Tutup kena nentu ke sebis nyaga engkau ngintu pengerai rakyat bermenua pesisir di Sarawak oleh semampai diperjalai ke. Ia mengansak protokol pengelikun latih ke bala pilot engkau bungkur insurans ke sidak tiga waknya ditambah ke. Tunangkan ke penusah bilion engkabang sebis dutur terbaik ke labuh di Ulu Baram dalam bulan 9 tu kemari tiudah naban ke nyawa 5 ikut orang. Kaban Kunci Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon minta komiti khas ditumbuh ke engkau lengkas dikena mutar ke isu pengentap pendiau bakun. Ia madah ke langgur penemu dikena numbuh ke komiti tu udah dibaik ngagai Premier Sarawak dan dibedingi Tan Sri Abang Johari Tunopeng lebuh ia ke bertemu engkau orang manyuh bak kandang menuanya dalam bulan 2 tu kemari tajak pihak. Komitinya lalu bedau ditumbuh ke engkau rasmi. Komitinya berguna benar dikena mutar ke isu ke bisik nyadi. AUM kedua penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 bahari ketiga sehari itu tadi dipun ke engkau sesi bertanya endur ngulih ke sawut mulut. Bak sesinya 9 iti tanya udah disawut dalam tempoh ke diberi. Tunjeng kaum sapi menteri kuasa engkau pemeruan rampak menua Datuk Hazlan Hibni dimadah ke permit nyimpan karbon di Sarawak Semina ulih diketuka udah lepas tempoh ke ambis nadaya 20 tahun dari mengia tabak ke ditutup. Nyaut tanya kabar dari sitak tupung yang madah ke pengawal tinggi tu ke permitnya berpanggai beratur ke udah ditetap ke. Dalam tempohnya pengawal ngemat tak megat dekat semampai dipejalai ke dikena nentu ke karbon dioksida meruan disimpan engkau likun dalam formation geologi baruh tanah. Upis pengatur pengawal berpilih SPR lalu bedau menatai ke perambu dikena nambah ke kerusi Parlimen Sarawak laban pengawal tingubah Constitution Perintah Besai lalu bedau tembuk. Sapin Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke perkara kalai Perintah Besai Bak Prinsip sudah bersetuju nambah ke kerusi Parlimen Sabah Engau Sarawak yang semina atur dikena ngepun ke perkara tu. Ia madah ke pengawal tinambah ke kerusinya berguna ke ubah konstitusyen tidak kemenar ke ngena majoriti 2/3 bak parlimen sebedau SPR oleh ngatur baru antara sitak pengawal berpilih. Tu berbeda hari pengawal tinambah ke kerusi Kaunsel Negeri Sarawak hari 82 ngagai 99 nitik kerusi tiudah dikemenar ke dalam tahun 2025. Kedua tu Sarawak Ngau Sabah bisik 56,222 itik kerusi bak parlimen. Projek ngadu ke Jalai Bukit Sagan Nanga Merit Ulu Lubang di Sadang dekat Tembuk Endar dalam tengah tahun 2027 nyinila. Sapin Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwo
Badakah projek diberungkus 44.5 juta ringgitnya dekat ngubah jalai ke bebatu ngagai jalai belakian. Bejaku ngagai kaban, hari sita batu danau, Dato' Aidil Lariwo madakah nakak 25. Hari bulan 9 tu tadi projek jalainya udah 37.24% tembus. Demi amit ke ngembuan status ukai peranak menua Malaysia gitau bersekolah-bersekolah perintah tau ke bersekolah bantu perintah enti semak indai tau ke apai kandung anembianya endang peranak menua Malaysia. Menteri Pemansang Indu anembi amit ke pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka perkara itu berpanggai beratur ngau prosedur upis Menteri Pelajar Malaysia. Penerang pasal indai tau ke apai kandung sedatu endang peranak menua Malaysia patut bisi dipadah ke dalam surat beranak anem yamit. Ini ujung ke berita lemai kita ke lemai itu ngaunya kita pending ke batang berita baru. Jematan Muara Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandia di kembuan bala engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu undang-undang belanja tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Penguat nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Berita lemai kita yang ungkap lemai itu lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 di Tusun Monica Giri di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Kuliah kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun Kadazan Rusul.
5: Aku orang Iban Nan Norindu.
6: Akit Cakenya
7: Kok Lok Menanau.
8: Oku Nya'a Bidayo.
9: Ambo Orek Latte.
10: Wo Si Huaren.
11: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawa antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
12: bersatu hari YFM
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.

Gaul kita engkau balakaban tentu ia bahagia ke kita henti semua kita nya sama setia engkau pangan diri ebah ke kita. 7 minit lagi ya sudah kita nyingkang ngage jam ketiga sadal mai nyapa balik kita ba fanpage kami okey Alex Delta Bina Warta Barau di Uncle Lily MA Benoningan Wan kelemah itu celap ke kia minta lagu Ari Achan kena merindang kabarnya animit di selula betung bulan tengah rindu di batu ni Haripin Nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan Roy Kuang Putra Borneo Indu Kenawit Max Jaga Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gak David Alwat di Semunjan James Pengiran Emilia Sebelitino Polakan Stamos TV Still Love Ngau Kaban Kaban Kebukai Kesuah Ngau Bapsa

Kami kat Singapura minta lagu Isali. Sulu aku ambai orang kena merindang semua peninggal kita ke lemai tu. Dengan nuan ba SK Ulu Durian Kibak di Sibu lemai tu MA. Terima kasih ya. Sisili aku bisa nyapa megang. Selamat bertugas. Kita rancak dulu mendingan lagu Joget Pakai Ipung. Lagu di Sada Sain Sajai nyingkang ke jam ketiga Sada Lemai. Gau lagu dari Marilyn Billy, Baka Tunggul Angus.

Ya, kasih kawan kita ya. Dia dah nak sayau nya. Terus teranglah madah dah nak sayau ya. Anang melakun-lakun anang nisa perasaan tangan diri ni. Jematan baru ke bersabung ke kandang menua Chinangau, Korea Utara dekat dibuka pagi lah ya. Ini tiap ke penerang rasmi Hari Perintah Menua Cina. Sehari itu tadi kalau jematan tu kebendaria udah tembuk gagak 12 tahun ke udah ya. Dekat nyadi siti agi ikonik dan nyambung kaul ekonomi antara menua ke pemandu yang besar di Asia. Di tu enya Cina ngau Korea Utara. Kalau jematan sungai Yalu tu dekat dibuka pagi lah ni tiap ke penerang dari agensi berita rasmi CCTV. Ia madah ke jematan tu laun dibuka setegal penanggul jalai penyambung kepada tembuk di gagak pihak megak facility custom dari Raban Korea Utara kepada di tembuk ke aditya ke penerang dari agensi berita Korea Selatan Yonhap. Jematan tu disedia kenggau 4 lurung sepemanjai 3,026 meter tembuk gagak dalam tahun 2014. Di benua kita Sarawak, bumi kenyalang di Kuching, jematan sejingkat udah meringkat dibuka megak bak pun bulan 10 tu tadi udah berpeluang mansak kena jematan nyawai. Okey, bala kita ke Benung Nanggam Pengerindu Mega Ibun Teguh ngau tegap jematan pengerindu kita ya. Selamatnya guys, Tuan Budit sembunding ke program kita minta lagu Arisa live version dari Tanah Bernyang. Kena merindang kabah-kabahan kengelala ke kia. Selamat Tuan.

Ya, kita ke visi nama pangan bernama Arisa. Tentu benar bahagia dia tu ni. Okay. Tanggam teguh tali semaya kita uai. Okay, jaga mana hati orang ke sayau ke kita ni. Assalamualaikum dengan Francis Ancis. Visi mending ke program kita. Visi nyapa. Terima kasih. Pia Mega Roy Kuang, MA. Selamat berjalan ke pengawak mana hari di Seri Aman. Benung kawak. Lemai tu Ningan Nuan. Terima kasih. Lina Bugis juga. Mending secara online di Johor Balat Amai. Sebun beri tu MA Kekian. Jaga pengerayau. Nora Piling. Sama Dugas. Katie J. Mega visi nyapa. Ujan Bangat. Di Serikai. Maya tu MA Kekian. Catherine Robin. Visi nyapa. Ellie Spencer. Rini Sabai Mega. Hujan banget di Serikai Mega Kekia. Mami, Abah, Luisa, Jugi, Mary Bon Martin. Sama visi nyapa Pia Mega kaban kita di Betung tu. James Nuyeng, MA. Nyak ya boleh Kekia. Under control Nuan lemai tu. Hari di malam nyentuh ke sari tu gawa Kekia. Terima kasih tuan sempai dengan kami. Juni Ben Mega visi nyapa Monica Maliyah Bungang, MA. Ningan Nuan Rosli Yau. Di Bayan Tasik Mukah, MA. Tebah ke lagu disempat lagi Christopher Kelly kena merindang semua peningat kita. Okey, Iba Vincent di Sibu Jaya. Hujan Memusi, MA. Minta lagu Ari Reza Reho kena merindang dari impulah engkau semua peningat kita ke lemai tu. Cecilia Kumin Mega, selamat bertugas, MA Kekia. Terima kasih semua. Balik kita ke sini apa di fanpage kami ya. Ianya YFM Station pemerintah kita. Ia kebaru dah di update admin kita. Ianya Samuel Mudin. Terima kasih ya. Okey kita terus berperindang tu lagu ke disedia kemegah untuk via jam ketiga sada lemai kita. Engkau lagu di sada George Jedi. Lagu ya Darah Bajia. Kedua lagi nginjau lagu di sada Rudy Peter. Tujuh bulan, tujuh malam. Kena rindang atau engau keliang di Desa Ilmu. Mending ke program kita Engena 101.3 FM. Tentu ya sada lemai. Segulai sejalai YFM.

Budi Pita 7 bulan 7 malam nya ya boleh ke kita pukul 8:30 lagi mendiang ke main asal kita ke via malam tu pantun dikena aku nutup sadalam kita sudah mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi ya ditampu engkau program kita tentu ya pemerintang malam ok ngenggam semangat malam tu engkau DJ Handsome kami bujang sigat kami ya DJ Sam engkau Daniel Steven malam tu lagi nih ok apakah selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkap ia malam tu 14 hari bulan 10 bala kita ke benua tu sehati berasai puang hati anang tu sehati laban kami merindang kita ninting hari ninting jam atau megah didinga secara online RTM Plik ngau channel Astro 871 lagu ke penuh dia sadalamai lemai tu Bradley Hans ngau lagu yang ngetan menalan kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam ya ok ya kepada terima berjumpa Pak Jalai Alun terima kasih kita kagi ninga kami tentu ya di YFM bakal sama pesan DJ Mega semua ya ok jangan lupa untuk bahagia.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang bukai.

harnyuang nadaena ngemadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapia tanpa sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinduang tampayuang.

Ujian ang guay mamunyi, makita aka kutempan besi tali atenuang. Aku kanbah kakita sangah dilah tangkuruang batang warkuang. Aku kanarantiang kakita suliang rudiang asluang kadamia lage kanyadi ararnguang.

Tubag ma aku ninga kita uraino aku kanusi berading anuang kalempuang desuba luluang nama desuba desra kasrudang mawang kancuang buah tamaruang niti takang besra kepsi bini nabau bekiluang nya tempat penguak karuang kameduang betua dari kita uraino betua de bulan nuntuang da kembuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang dah geluang. Ninga nyawa kita darah dah kekla nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia buma pemangko dengan puak kumo bali balung buang leka kepedara lima piriang tepuang. Ada sasingai berada apai megai terabai mesai kayo bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada sandia inai dengan batia bali balung puang. Baik kepedara lima piriang tepuang de tujuh pemangko kita nuan no. Pintu apudo munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang, pintu tapang, tatiang timbang, ujuang garunuang. Datai deruai, sungak nyangai, suah nua orang tuai, duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap, tinggang singkap, papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit landuang turuan kita urino. Taguan tangga betampuan bangat darnguang.

Datai di nyematan rapa suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Datai di tengah laman terlebat nua nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na pungguang. Datai di penai mangkile wai manyade ngariang rene baya beratuang. Ada ada sampe inai dae letas ia ngegerunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang bae apae desnapang patah ninggang sarwah babi kampuang Sungak kembu dekulu gayu adari ditu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu marnguang. Sungak kesebrae singa nyangae tumbang mikae nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang teguran kayan malesuang. Sungak pengimbiat dekelangiat rarah ruyat bintang medunduang. Ada begau segado ucok megok manang lamuang tau nampuang tulang apungguang.

Dia dah terbaik, no pandai ngelekak ke selpair mang mensapuang. Terengkah di penaik, mang kile asi menyadek buntuat lepuang ada debameh. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang, semuar kita ngocekuar pemantua. Buruang atiwang, dia ada lisa mua dekumang darah. Bakas senaya.

Kadang tu balme aku lagi ngau menyadek tau nyumar dek muji nuan. Gak kita to dukumai kami apa mau mende to jamo api dian desadang. Tu berempam aku badas memelan mandiang kalman.

Gada tor kumai aku pandi besi dan mendi anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bapupuat kaya beguntam guntuar semupuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketanan kita sidan. Asai agem buang. Katim aku tolgek lengau menyadek muji dek nyumarwan. Dah kita tok dah kumai kami ne antu gamek sigek ngelek tinggal di geman. Belakang bungkuak ada tekam tanuak nyerngoruruak kepucuak galau parawan. Antu telansat medeto darah amat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugok betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan nujuang tatipan.

Itato murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang meretok tiang maligai no anuas tepuas nyunai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nak kuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Mede tewai telebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mede temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumbuar kambuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Pengenal Bu Amat memberada karuang penyimpan kumang ayam nganuat dengan peruat tambuang lambuang. Berpenti ke des tengah mati apa dan tahu munuah serenti babi jaluk belang gada tok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok letampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nyaurang terlebak merauk nyekumahang jamok nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertanggak kambuan bunsa sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dalam bulaya lesi berbadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak kelengang nyata dek kumahang.

Gaspol de subak kumang banget mu juar dari pemberi satu sampai kaniba city. Pas badas de dalam persang ame de pluma bulia masta sampai PhD gadek tok murai no patut kejako kurang laki nyelintiang hari na badok badok. Kerja di kumang darahnya di orang berguna tampak rita jelaya nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal orang gak penauk di kumang jamok ni buar kejako. Sige sidi medeto kumang asil luak tunjuak jari pemegai. Uliang dah buliang mata panimpai sirok dah jako nemu adat. Serta ngau basah ngetan kejako iban ngelaban lalangan. Umar

Gandanya mak bakar rintai berjalai ningat di kumbang jawai si gedek mengambil nangkan. Ndai bakar merauk kita luluang jamuk kita tak metau dulu kepala luan. Ndai bakar balanda akak kumah lentak. Sige kita ngenak dulu datai dia dan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang ayah nakak pengunduang-unduang minai degendar ngayuang mesai kedai jawai wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai denupek dari miat sampai besai gada tok muraino tau debrek pejuluak limau manias dikula tawau. Ujuang-juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam beruji hati yang paraja mata. Dada tok metal bersemak kangau ni yang datok terazina nyasige ino iluak detunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemandang panai runiang terbae ngira pengawak. Kedekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayang kalepu lempuang tu buah belak dilakak kumang lentak. Dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang kat tu buah mekang. Dilak kumang dayang debai orang layang. Gerugok bintang teman bertuang tinjian bertanggi. Angka tubuh imuan dilanduan da suara nusuan ai ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak da suara ngabas tisi. Tasia ai halgang. Ayang kadilal ngau menyadek bisa diberek orang kelamek baju tengkari. Dah suara masuak kasuat setukian kaki, nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalek metu buah ruri, kita kumayang menting agak derempu nak betul dati. Enggak dailak, debai orang berbagi ke negeri, pemansang nyak kumayang menting.

si manya de ngaurang me kakakal ka haya nya kumang akamaya.

ውቢየረ ከዚያያ መደራርማድ ቁማ ውራንቅና በንዛልካ ኩማ በማ ንጨነ

itu urang indo tanda dama aman yang dadada kasehya da bere raja sapa iban ngayang muan sapa mensah.

Kasehya dekumae nyaurang nan takut warugan kasehnya ayah majuah.

sarita urang ina kanyelam mule dikan kaseh tiring ae dunduan namae pulae ka pendae akah

batanya di kungai. Orang sembilan macam kasihnya majul nama baca jambua pengganti galang cerita kita orang ino anak mereka nyarawang kabila pekan nanang mereka terlihat nuang kaku amat kangaunya kita pindah ke pengawli bawa raya rinjan ke kuna ilah.

Halo, Bapak Pulian, Puan Nisian. Ayah pula jarman dia aku kangen ti satu kian kaki kat nukal baju dalam kesehaku.

namang tangkuang anak burung nan kasih hila kada aku hilatan di baik nuan nasih dan ya batipan ayah kumang haba sunang aluntang cinati aku cerita orang laki di baik nuan batimba kengang kacuang kasaya di kumai urang tunggu dam nang ayah nyasidan hanang re kayan

kasih ya. Di kumai aku udah pandang padang manira gentuang ba payung gadoang ba jaliah tamai raja ba runai.

Sarita Urang ina de bae nuan dia da padang bilon kasah ya de bae de nyaga talipun talipawan kasah nya darang na anak pao angalabang.

urangnya ino da bae nuan main gulida padang biri kada adela kena nya tutup hukum na jemi panah hai sari hujan ayah lakinya mai sanyol hakaya almae Pang jual aku sari itu urangnya ino da baik nuan main bual da pada jurual kada dila na tutup kuam kuam de dan jual kase hamae sae hakana da jalae pulae.

Sarita Urang ino dibae nuhan diauda padang bilon mulai buhan tali pahun apa alumi munyi sarito sih Manyada lucang besar sarita pukua sahatamu raja baru naik batanya dikumai akulah ditenda pasir rengkai Dulu ada tunjuk jari ayah dina saya kita sari itu orang ino dibayar kami orang laki biki lelaki yang kau.

0: tay.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di baik Gilbert Gawang yang iga pancar panas malam. Ya lagu dikenal pun ke awak pamerina malam hari tiga ke Sarito ya. Datai baru ngau kita peningah bakal selama aku Sam ninti yang malam hari tiga lalu begulang ngau Daniel aku ke malam tu Daniel.
1: Ya, so malam ke guys semua peningah kita ke malam tu. Serta kita begulang bakal selama nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Ya, lebih lagi bawa program ke dan dikeluarkan inti malam hari tiga hanya program ngenggam semangat Nur tua lagi nyawat kangau ribala peninggal lagi Niel. Lebih lagi sidak ke dekat berkongsi cerita ke kalak napi penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya.
1: Jadi kita boleh bertelepon dengan kami. Nanti kita bisa cerita ke dikunci ke bukalan kami. Bak genggam semangat ke malam tu.
0: Ya, harus telepon kita yang bakal selama muka peningat 082-258-633 dengan muka 258-634. Jadi kita ke dekat bercerita malam tu. Harap ke sudah nyedia ke diri cerita kita. Harap ke cerita berurut ni Niel. Ngambil ke nyamai orang ninga lalu pihak muka Arab ke cerita kita nyak nang bergenggam semangat meh
1: untuk ke amat genggam semangat namanya tadi okay cerita ya kena genggam semangat.
0: Maka cerita pengidup kini nyak ke bisik maya bak tahun baru lah kita yang keluar ke program ke berkenyak ni Niel ngenang pengidup kita ke punya banyak kita kaki kawa okey hanya di pak program tu harap ke kita nusi kita ke kalau nape penusah ngujung ke kita bergenggam semangat. Okey, jadi merindang peningal dulu tu Niel. Bedau tua nyawat kangau ri peningal kita tu lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi putai tansi masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, harus telefon tu nang berkijap hari tadi ni Neil. Jadi dia tu engka kita bisik deka berkongsi cerita atau berengkah ngatai ke cerita kita baru telefon kita ke malam tu meninggal ya. Kami dua Daniel udah sedia nyawat kangau kita ke malam tu. Lalu pihak muka angka ngai bercerita tadi tahu muka anjong ba Facebook
4: ya bisi poster engka kami ba Facebook kita udah ngatai ke ceritanya lagi kami dua Sam ngatai ke cerita ngenggam semangat kita ke malam tu.
3: Ya okey kosong 8225833 bisi peninggal tu Neil. Okey halo selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam.
5: Sam.
3: Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam, Ambrose tu.
5: Aku Ambrose tu.
3: Okey, Ambrose. Orang keterubah malam tu ni Ambrose.
5: Siapa bukan malam tu, Sam?
3: Daniel malam tu.
5: Sudah.
3: Ya, Daniel.
4: Malam Ambrose.
3: Ya.
5: Cuma malam ni ya.
3: Okey. Ya, nama cerita ada dah, Emros, malam tu.
5: Cerita aku tu saya cerita dalam tahun 1984 coba.
3: Okey.
5: Jadi mayanya coba. Bulan 6 kita gawai mayanya cerita aku tu tenusi kita mayanya gawai. Lapan, apabila kita sudah gawai deh, Sam. Kita ya kami de batang bawang tu kuku udah gawai tadi. Bisa maya kami te penam de maya penam de. Dapat panek aku cerita tu siap nantu panjai cerita tu. Jadi kami semua tu tadi abah lubuan perlu bawang dia tadi. Abah terumah Bali. Jadi kami semua tadi budi ada orang ke penam. Jadi orang ke rumah bukai tadi udah dua magangnya penam tadi semayang ngai balar rempu me abah penam. Jadi kami tu dudi kami serumah. Dia tadi datang rumah tadi bebaik bebaik ke mana kami semua kena kami semua semayang penam dia di sem. Semua pintu siko me mana siko bai. Datai dia tadi udah ambil ada nyabek kedua nyabek kepala rempung upas enam udahnya tadi cukup kujako ham kita sedia kayo dia ko ko balanya bala sini indah aku bala turume ya bala pe ayak menya kena kita nunu manua dia nunu kujako api udah nan mau kemana seruai ada ini ya seruai ada sim. Api lebau deh api musirnya tadi lebar kayu kerangkai deh. Berempam api.
3: Apa?
5: Api kena kami rumah manusia kami tu mewah deh rumah kami nak panjang rumah kami sem. Bapanya sembilan pintu ja rumah kami sem.
3: Mayang jauh mana?
5: Udahnya tadi nunu manusia mesti jatuh. Menua nunu manusia dia. Tiba-tiba api yang memalatnya lu pada amsem.
3: Ya.
5: Empainya empai dicabut ni benung kang ngelihat ke ada sem.
3: Nama mana apinya padam deh.
5: Malatnya kau dah lu padam kelap apinya.
3: Nama padam deh.
5: Nyuasap aja, padam aja, padam. Udahnya madah ini ayah aku ngobrol sih dah tua ayah aku. Abala ayah aku ngotor rumah, ngake kami.
3: Abis
5: sih dah tua ini mau ke utai. Oh, salah ustaz tau. Kusidak ngono kami. Kami lepas lagi biak kemayanya, sobat. Oh, salah ustaz tau kata. Nemu kita. Ini jakau. Mupuak kita. Oh. Baik ustaz, jakau. Oh, baik. Tu dia genyam macam bulu, bulu, bulu tubuh atau sem. Mada api, dia udang memalat, tau padam.
3: Oh, ne.
5: Oh?
3: Tanamu padam.
5: Padam, tergelap sem, tak. Tanya aja, sab buruk nyaja ayan.
3: Nyalai na ya.
5: Ba ya. Udah nya tadi deh. Udah nya tadi mendak begnya tadi. Ada mau puak kami mulai sempu. Nya dia ke rumah mada ya. Bisa orang ku ya.
3: Tau.
5: Bisa orang datai dia nang asuh kita. Lama kita kelu lawan tadi. Ya ko ate sama itu rumah tadi.
3: Au
5: ah. Au kita nya nasib kita mulai sempu. Ya aku jakau. Au mulai sempu kami.
3: Au.
5: Nah, pulai ke rumah kian me, lalu bersemayang me, lalu semua banyak, lalu semayang ke namanya laban utai ke nantu mana penamnya deh.
3: Aau.
5: Aau, lalu semayang bala kami sebuat, bala kami serumah adanya tadi. Laban ucua sejalan tadi nantu mana yang dal deh.
3: Aau.
5: Udahnya tadi naren tu lama udahnya tadi. Penam kami dia sikit tak balat penam dia sem.
3: Ngacau ya.
5: Oh kami tiap kami ngintu penamnya deh kak ngintu penamnya deh.
3: Oh.
5: Aneh aku lalu mati gak aneh aku. Aneh aku.
3: Oh ne.
5: Aneh aku kayak baru berangkat 17 tahun umur aneh aku lakinya. Lalu mati gak udah naman lupas penam dia. Udahnya tahun ke Dudi tu tadi 2000 lebih tu tadi. Betungal aku enggak ya kido tadi ngau boleh ngadu ke pendamnya tadi. Mati enggak boleh pendamnya. Ah pendamnya segini nantu mana ya hanya. Ah pendam kami dia.
3: Tahu.
5: Nam kami sampai dia tahu kami serumah tadi. Nada yang ngau ngerja pengawal ke bakal ke subaknya sem. Takut ku tanya di baru deh.
3: Tahu amat.
5: Awa, nyaja berita aku tadi ini ya, Tim.
4: Ya.
5: Tadi panjangku.
4: Aman.
5: Awa, takut nggak mendak utai kenyak Tim deh, lapannya. Yo, utai kena tu betul deh.
3: Aw, utai kenyalai, menyak tadi.
5: Aw, jahitnya Tim.
3: Aw, ya.
5: Aw, nuka jajang kau Tim ini ya.
4: Ya, okay, bros.
5: Aw,
4: terima kasih. Aw, selamat malam.
5: Okay.
3: Okay. Ya tadi peninggal ke terubah kita Imbros ke malam tahun ni. Okay, ngau cerita ya. Jadi ngarap ke bala peninggal kita ke bukai ke bisik cerita mana-mana malam tu oleh bertelepon meh.
4: Ya. Ngambil ke sama di dinga tua ngau mengga. Di dinga bala peninggal ke malam tu Sam.
3: Betul. Seraya kita ke belala nat ke diri meh ke malam tu neh nil.
4: Ya.
3: Hanya untuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi panjai jam kita baru berengkah tu peninggal ya. Okey, terus telefon 082-2583-2-58-634 bunyi kaku tadi maka engkau kita malu ke bertelepon tahu maka anjung namanya cerita kita ya bah Facebook ke YFM ke malam tu ya. Ya, jadinya baru siku peninggal kita ke malam tu ni.
4: Dah bisik Sam ti bedau kemujing natai ke
3: okay. Bisik cerita ni.
4: Bisik cerita ba Facebook tu Sam.
3: Okey.
4: Ari Juliana Bali ya. Selamat malam ke guys dua aku ya. Ya tu bisik cerita. Begitu ke cerita ya aku ya. Bisa udah sebulan kini anak ayah ianya udah midang. Sekali Maya nemuai ngagai rumah ayah ianya. Asai ke bisi ayas. Curak celum nitih hari belakang. Maya ya niki tangga sadar. Tangga sadar. Sadar rupa aku. Tulis di tu tangga sadar. Tak Maya ya niki tangga sadar. Bisi ayas. Celum di tiap kia aku ya. Jadi yang ada ke ni untuk OKU. Ya lebu lagi hidup sebab segeri nak ya nundi nundi ya aku ya. Nundi Juliana tu. Peng-peng kau ya. Udum guys napa yang met budaknya deh. Sangkian kia batancut punggung ya.
3: Tau.
4: Ya, meyam ada matanya negu asai kau ya. Sekali dah saya lain-lain lah saya kaya sen.
3: Oh.
4: Ngoyang kaya dahnya. Nadai gotai kaya. Dan ia sikit mu, ngau sikit berasai kaya. Ayas celumnya tadi, sikit tu dia hari belakang maya yang niki tanggak sadau. Ya, maya mat tergenggam semangat kaya mayanya. Tak berani ke diri meh, maya ke niki tanggaknya kaya. Nyak cerita ya, maka ke bisi di asai kia nya tadi ayas celum nitih kia ri belakang
3: senera ya ke tanya amanya tadi neh nil ba maya semangat ya ke ngusung kita amanya tadi udah ke udah nadain tadi laban inya tadi menyiko ya nama tu nang suah semak ngoyang ne
4: ya sigi selalu betundik ngoyang kanya namanya tadi kira ke lelengau meo kap tundik ngau ibu nya tadi nah anak anak anak menjadi ya nya tadi ibu ya menya tadi
3: ya meh bekenya meh kita inti ura kudah nadain tadi inti kita telebak ya kadang bisik ya ngacang-kacau kita itu tadi ne nil
4: ya dan pelbaku ba semangat nya nadai ya ka ngacau pelbaku ya lelengau ke kita menya pelbaku ne tang nanti ba kita ke Kristian tu tadi kun pengarap bukai kita ke Kristian ngambil ke kita itu tadi sampai ke semangat sedaya menya
3: aman okey uji nyawa tu dulu. Hello.
6: Hello.
3: Selamat malam. Siapa tadi? Siapa tu?
6: Si Bai.
3: Si Bai.
6: Bau.
3: Hari ni non Si Bai?
6: Hari bau.
3: Bau.
4: Bau ne.
3: Okey, tadi nan tu terangnya. Nyo putus ne. Okey, tahu telefon baru lagi Si Bai. Hari bau tadi ne. Nel ne.
4: Ya.
3: Okey. Ambil ke namanya nanti nama telefon tadi beri inggar mimiat meh. Tahu kan kau bisi penanggul ba arus telefon ya. Tadi.
4: Ya tadinya ngenyet putus Sam.
3: Ya nanti kita benung driba berapa aku tahu ngetu ketisi dulu meh. Nel.
4: Ya.
3: Lebih lagi engkau kita entari driba ukai penumpang ngetu tisi jalai dulu. Kena jaga pengelikuan kita impo. Okey, hello, selamat malam.
7: Hello Sim.
3: Selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Siapa tadi?
7: Saya Kapir Ino tu Sim.
3: Oh Ino, hari Kapir sarinya ne. Okey, tu datai baru malam tu ne Ino.
7: Saya baru sambung cerita sebenarnya Sim.
3: Amat. Eh?
4: Terus kena ini nama tu neh.
3: Nama tu berketau deh neh Nel.
4: Nah, nama Sam.
3: Nggak jadi itu neh. okay, Arab ke.
4: Tidak kena meh.
3: Ada orang ngacau tua meh neh Nel.
4: Ya.
3: kita sama nama meh. Bah, luar kita itu pan munyi ku cerita Juliana tadi.
4: Sam pan bisa ke cerita.
3: Ya. Baru. Udah tinggal orang kaban kita ya menya tadi ne Neil.
4: Ya.
3: Arab ke nadai ngacau kita ya meh. Bakal ke malam tu Arab ke mujur. Nanti majak nak mujur lagi. Kira ngetu dulu meh. Tanya program tu ne Neil. Apaan Arab ke uliah meh. Kita nyawut Siti dua lagi kangau. Nguji ke nanti mujur lagi kita terus ke program tu ya. Okey, hello, selamat malam.
8: Hello.
3: Selamat malam. Mana ha? Siapa tu? Siapa tu
8: eh? Dekat ke dulu, lama nak telefon
3: ha. Ri Sri Aman tu ne.
8: Betul, betul, ada
3: Sri
8: Aman, betul.
3: Apa? Suaili, kan?
8: Sepawi
3: tu, kan? Suaili, kutai lah, Sepawi. terang dengan di Sepawi? Terang dengan kan nyawa kami dari Ginel?
8: Terang.
3: Terang ne. Okey. Harap kena putus ne. Duit kau dah terbelekak tadi. Nama-nama ke buat ne.
8: Awak kena teruskan cerita tu no Sam.
3: Okey. Awak ngai kena anda dengar
8: ke lagi. No, lama cerita tu dah Sam. Ingat ke cerita tu aku. Sebab kelihatan kami bertanjuk bijak tu bisa jermai.
3: Jermai. Lama tu ke Jermai tu ne?
8: Bakap pengeriahnya.
3: Pengeriah?
8: Nanti tengah ke waras manggang tu. Nemu manggang Jermai.
3: Nemu Daniel. Nama tu. Aku nyampe. Pengeriah pan aku nak nemu.
8: Jermai ko kami itu ngau kena.
3: Nama tu itu pun pun kayu kan nama.
8: Sigi kena ringi ikan menua tahu
4: Oh. Bukat kini.
8: Okey, bukat sigi maka ngagar rumah.
3: Oh,
8: bakar ngagar rumah ya.
3: Okey, okey.
8: Jauh ngam kayu gagaki dua semuanya.
3: Oh, okey.
8: Nadi nya subah maya nya subah kami di se namanya nurun kami namanya ngentak ke Jermai tadi deh. Ngentak ke Jermai ko deh dan ngentak semua. Ayo pasang mah kami start kian ke sampai sabsurut baru kami nya bisa manyuah bala kami. Kambuang orang ngerja utainya nurun megang orang bekampung nya bijat tu.
3: Apo bakar kena ubai nya ne.
8: Bakar kena ubai nurun ngentak kena sampai siapnya mesti siapnya sari. Mesti siap sarinya. Jadi udah nya tadi namanya kami tadi alo siap mana terbenta kami gagak memegang dah cukup makersanya tadi. Orang tanya tadi darat pulai bari sekayat kian bagi nanda jauh hari sekayat kami ngagak jemai ada. Udah nak sudah nyambi si orang kampung darat mulai kami tempuh jemai tadi. Lagi nandian teman nanti air pasang baru ada. Nyambi si sembilan iko kami senak salah ingat iko lah ko agi bujang banyak.
3: Lama
8: umur ko banyak saya ko baru saya ko 18 tahun si umur ko 17-18 kena.
3: Agi agi sekolah sekunderi nya.
8: Udah nak ko dek. Nama ada kami tadi lalu nanti ben pasang ngetai baru deh. Sekali udah nak ko dek. Jadi kami sembilan tadi. Saya perlu kena kami ke perlu untuk ketua putih kerja ini lapan ya deh. Jadi aku muda benak ya. Aku segi nak nemu lagi aku tu ngai bisa kau lagi aku. Laban benak nak kap masai bermula kami tu. Okay, maka benak pas manggian dia ni.
3: Lagi pan lagi subah ni.
8: Lagi subah. Nah aku muda gay ni yang pai aku. Mati mah kita sembilan tu aku. Bisa tunggal ku si koknya dan yang gak nya lamat. Anang mah ya kok non keng aku. Ano ya ku. Dia ja ya perahu. Kita anu nurun kita lapan ya ku si kok dan nurun ke ya. Aku non nada tegenggam semangat tegak punya lampiah. Benak ya. Ya aku medak pengeriang mensianya nyen yang ngalamat namanya. Sigi keriang tunggal punya. Saya 3 tahun saya ada meninggal kami enggak.
3: Sudah nadai meh.
8: Sudah nadai. Apa yang bisa mayu kami nadai lu bukae kami tunggal memegangnya ya dalam perahu kami sembilan. Aku tak nan mau medak dia aku senten. Tak dalam perahu mati sigi saya nyada mati.
3: Nama alun kebenaknya kita ne.
8: Alun kebenak. Dia nemu benaknya nak kapal yuhuang sebab yuhuang nomor dua sebab sekali yang alun karam kapalnya.
3: Amat besarnya.
8: Amat besar benak-benak kami tu.
3: Berapa meter dah ni?
8: Kami nak jak sebab dah kapal yuhuang karam dua. Alun ke benak eh. Oleh kudik pengalun benak berperahu kami ya. Ni yang lamat dah terlalu nurun dari belakang dia. Tujuannya matek perahu budalai perahu matek ya. Nama benak ya.
3: Amak
8: ya. Kepada amat keren ya. Tapi ya, tujuh airnya pun dia kita yang kan ujuk perahu. Dia kita berundiang. Aku sampai itu lagi aku ingat.
3: Aku ne.
4: Ini boleh
8: amat keren.
4: Segi orang gawat beratnya.
8: Makai memang mutu yang mutu kita kerja yang mutu tu kena ada mukat ada.
3: Ya okay kerja aja pelabuh kesepawi berani.
8: Berani tengok kerja nanti nanti batu buih entahku. Nda uliah dia jalan baiknya.
3: Bisa batu buih ya ne.
8: Bisa batu buih ngabakunya ya uliah dia baiknya. aku medak tau jauh mutu kami belajar ngelaba benar. Aku lagi ingat nak aku.
3: Aau
8: Pak Sumedau yang mati sebab bapak buat malam nak aku nuntut kendai meri.
3: Betul bu ya hanya.
8: Kau kendai meri, kendai nadai nuri buat kita nyetir panas tengah kena aku.
3: Aau
8: Nah, aku medak perahu kami nya ya, aku menjuang dengan nadi yang nama putih ya. Agi blok putih ya, ya medak. Start lagi injirnya kya.
3: Aau
8: tak ginjian nak aku nak mugi aku nadai nadai apa yang dia minyai lagi aku segenggam memas mengat dia minta apa tahu gerak benaknya
3: ngau je jermai kita nya tadai
8: oh dia nemu air kami diri tu nak nemu kemadah air kami diri tu aku dah kena siap aku dah madah rapai aku yang pai aku mati kita itu kum dai mai yang lamat ingat aku bunyinya Oh, kau tengah amat mengat, dia medak benak kami itu, nak mu peringgi, makai benak bertanya di jatuh.
3: Dia tu lagi okay, tinggi sepawi.
8: Saya mau kemadah dia, kai.
3: Dia tu lagi besar benak kita dia.
8: Agi menuang dia tu sem.
3: Agi besar kene.
8: Agi besar, ya kami itu besi warna benak benar kami itu sem.
3: Oh.
8: Nak putih aja, besi celuam, besi biru.
3: Oh, ne.
8: Ya bisa warna tu jauh warna macam pelanginya benak kiri tu ke.
3: Oh, kan nama lama mata abah Wata Frans Rahman yang ada nak baca ke.
8: Ada nama nama yang okay benak Wata Frans. Gumang benak panjang.
3: Oh,
8: nanti kamu tak benak kiri tu kita kerana dijatuh mata ya. Ya besar pun ya besar
3: met
8: ya tujuh lah bias ya.
3: Jin enggak kok pesta benak berucun nih.
8: Dito enggak kami dito dekat medak benak. Dito medak benak medak mesai.
3: Baru rindu orang putih belum muncul
8: adanya. Enggak berani orang putih nanti mati kalau benak itu ah. Wes pengin lah kapal ruang spray kami nya tuh Pak. Karam yang enggak benak ya.
3: Oke ini.
8: Ya.
3: Apa mata senyap apa besarnya? Berapa meter anda
8: lagi ni? Nak aku mesti ketemu kenuan dia kena kait pasang aku dua aku tiga kak aku main dia rumah aku ketemu benda benak tu
3: lah tahu ambil di gambar ya lah sepawai
4: ambil di video
3: ambil di video ya lah
8: amat besar benak kami tu siam kai tu tulik aku semangnya nak aku mendang pasta benak okey benaknya gelombang angin bawa tafran ya.
3: Udah aku ngambil nombor no ila aku minta video banuan au bisi nombor no bisi ayan itu deh bisi
4: ila peringa FM kan benda
3: ila aku kak benda amaya benak ke besarnya lah di
8: ambil video besar benak itu sama kayak main mayan benak itu
3: dia tu agi kene
8: agi agi benak ada mau berubah
3: Nah, lama orang umai alun benak dia tu nyundak besar. Kau sidak ya, Sepawi?
8: Ini, bah semangat anak dia besar. Bah kami itu balat, kami itu.
3: Aman.
8: Nah, jangan mencerita aku malam saya mama aku nak telefon saya.
3: Okey, ada yang awak Sepawi. Terima kasih Sepawi.
8: Mama kita sama gerai sama.
3: Sama-sama harap ke sama gerai.
8: Okey, sama malam saya.
3: Okey, nyata tadi Sepawi tadi Anil subak suah ke yang ngau bawa Melayu tu ni. kita mau Melayu kita di tahu nyunyi ibannya
4: nih ya ni coba buku lain iban
3: ya buku lain kau kita nyunyi kita nya kadang pala menyadi kita bidayu ah telepon malam-malam tang nyunyi kita ibannya ke sida ya bejako nih
4: ya
3: okey udah mendiang ke lagu Stanley Puato tengah tu nak lama mendiang ke berita malam.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat malam peninggal. Dia tu kami nabur ke berita malam. Aum Kaunsel Negeri Sarawak basic 224 ikut anumit ke ada di Sarawak didirikut ke antara bulan 1 nyentuk ngagai bulan 8 tahun tu ianya ukai peranak menua tu. Menteri Urindo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke bisik 17,734 ikut nembiak mit udah diregister nyadi peranak menua tu. Lalu status 52 ikut agi bedau diputuskan. Ku ya, antara kebuah penanggul tu ianya tiga apa inai ti ndak diregister tau kendak diaku serta nadai dokumen pengelala indai. Ya madah munyinya lebuh kenyawa tanya ari kaban Kaunsel Negeri Ngkili Junikel Rayung Ipa. Perkara berguna ke rumah ke ulih dibeli ngau rega ti patut, bekal air bersih ngau infrastruktur menua pesisir, antara ke dibantai kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki maya berjurai ke bajet Sarawak. Ia minta penerang berkawal ngau status kedak projek pengawak berumah di Bintulu, Kelimpah, Ngansa, ngambil ke skim pengentap baru jelutung rengat kedua di pejalai ngau Jampat. Ia mega merambu ngagak tangki air aras tinggi ngau booster pump dikena ngangkat ke pemanah bekal air menua pesisir.

Nangkan kenyak ya minta ngambil ke projek Jalai Tatau Kuala Tatau Renggat Kedua di Pejalai Hengau Jampat serta ngangkat ke pemanah klinik pengerai Kuala Tatau. 9 projek infrastruktur ngau perengka guna mensia mayuh di Meradung dia tu benung ba Renggat nyedia ke langkar ngau tenda. Kaban Kaunsel Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah ke projek tu nyengkaum ngaga peguang nyemerai Bintangur palan hemodialisis ba Sungai Tulai tebingan Bintangur ngau Dewan Bandar Bintangur. Sama bisik dirintai ke hanya projek ngangkat ke mana payip bekal air ngaga jalai alternatif serta mansang ke Anjung Usahawan Meradung. Ya madah ke projek tu dikarap oleh ngenuku ke agi perengka guna mensia mayuh serta nyungka penumbuh ekonomi kandang menua. Ya madah menyinyak lebuh ke berjurai ke bajet Sarawak ba Dun. Berita bukai. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa Opis Menteri Pelajar di Sarawak dekat dibuka pakai selama pegila tajapan penanggul sebun asap agi nuntung sekedak nur. Penerang hari Opis Pelajar Negeri JPN Sarawak madah ke ungkup kanandur ting rekod ke baca indeks pengamah angin API ngelui hari 100 semua aktiviti luar kelas. Ndak boleh ndak diketukah. Raban nebiak sekolah maka diperansang nak sengkabu hidung ngau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indah ti irau ke pengerai anak sidak dikemendar ke tau ndak ibu nganjung anak sidak bersekolah. Tajak pihak perkaranya ndak boleh ndak dipadah ngagai raban penguasa sekolah. Kucing dekat nyadi palan nungatur keterubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuk ke 29 hari bulan 10 tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke bisik 32 ikut pemekit tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kandang menua di Pulau Borneo dekat ngambil pagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat berpekit berkategori tilawah lalu 15 ikut dekat berpekit berkategori hafazan. Ngenak rambai jaku, umah maju makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngegap kaki pengangkun ngakai Al-Quran serta nernak ke kaul rat Islamiah kelimpah tinyedia ke mayuh bengkah program bukai. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping di Sadang dekat berjadi ke pekitnya ilah. Berbangnya dia pengawak nyuak ke Prais dekat disuak ke Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke perkaranya rambau awam pengarang berita di Kuching. Pengawal nguji mai-mai macam barang kontraban bungkus RM194,850 ngagai menua Indonesia mujur di Puntan ke Soldadu Malaysia ba serikin tumu pagi tadi. Nitih ke penerang Ari Sel Operation Media Division Pertama Infanteri Malaysia Regimen Keempat Ko Amo Diraja tip jalai ke Ops Kering barang mujur tertemu ke sebuah kereta bangsa four-wheel drive di benua ngelawak alur pejalai haram bak garis tentara menua Malaysia-Indonesia urung pukul 5 pagi. Pengawak merasa tertemu ke perengka pengangkutnya di baik sikuk peranak menua tumpu di ngangkut macam barang ke dijaga perintah ngau barang rencit ke nadai ngembuan dokumentasi sah. Barang ke dirampasnya nyengkaum 2,450 katun insab, 2 itik telefon bincing, sebuah kereta bangsa four-wheel drive ngau siti biak sandia. Ya tu ngau semua barang ke dirampas sudah diserah ngagai induk pis polis pilih bau, ngambil katur nangkan kenyak ulih di pejalai ke. Nyenekat nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu.

0: Okey, tadi kita ingat tu nak lama mendiang ke berita ni, Neil. Ya, jadi tu bertemu baru.
1: Ya.
0: Yeah. Jam kedua program ngegam semangat kita ke malam tu. Ya?
1: Jadi kita ke bisa dekat kunci ke cerita ngegam semangat kita. Take ke nyelai kalau daripada kita di ngujung ke kita tadi ngegam semangat. Kalau di dinga ke kita kini. Ngau diasai ke kita. Kita boleh telefon ngagai kami bawa YFM 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, okey, nguji tu nyawat ke ngau ke sekali tu neh Neil. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Sim.
0: Selamat malam tu siapa tu neh?
2: Nanamu.
0: Siapa?
2: Iga.
0: Okey, Raca tu.
2: Namanya
0: Aura Cari Miri ya.
2: Hari Miri.
0: Okey. Datai baru malam tu ni Raca.
2: Malas ngawa.
0: Amat.
2: Bedau tidur.
0: Amat ganya ni. Hari kita di Miri mana? Malam tu?
2: Mana ya?
0: Ya. Okey. Jadi terus ngau cerita pelabak aku nama kak di kunci nuan ngau peninggal kita deh malam tu. Teka kak kenal nuan.
2: Cerita kelia tu Sim.
0: Okey.
2: Cerita dirimbu ke agi gawa kelia. Agi gumai. Jadi mayanya maya penyamun, usia penyamun.
0: Oh, musim penyamun ne.
2: Aku kelia. Udahnya tapi. Cikau laki ngau apa aku ngau. Mulu ke kami ke tua tujuh inau. Lama kelihat berdulu. Nadai berkaji.
0: Amat.
2: Udah nyata dari. Sudah baik kerudi kami dulu. Udah nyata dari. Datai dengan kau. Makai ke. Udah makai. Ngasih adu kau. Temu ngasih adu kau semua. Nurun lah kau. Sekali kami teningau seta. Bunyi itu terumpit.
0: Bunyi terumpit ya?
2: Bunyi terumpit penyamun ne. Udahnya kami. Halo berumahnya pulai kelangkau. Lepas nutai kita kena ya. Udah ada susun alam raka. Datai kelangkau. Anak kalau berumahnya kami terlihat. Orang tua ya. Lepas main orang tua ya. Tengah pulai semua. Dan nyamuk buat kami pulai. Ya, ya kami pulai. Nadai kan awak teh. Ya memalam dengar sekali. Tak bergaul rumah penyai. Dan gawa penyamuan. Aku keliak jahit teh. Mencia hidup dari penyamuan.
0: Ya, mahu. Sikit mencia.
2: Aku.
0: Atang aku nak
2: malam-malam murah ke penjaga. Berpigai ke senapang putih setiap putih setiap. Nari tinu orang kelaki kelihat. Mesti nak penyamun.
1: Beribun ke kita.
2: Apa mamaya penyamun. Nak tahu ke diri orang inu kawa. Mesti orang lelaki mesti ngulung.
0: Berjaga.
2: Berbaik ke senapang ini. Ya, menangkap ranau kusim.
0: Aku kenang keterumpian tadi. Besar nama
2: apa? Ya, nampuak nemu apa nyamuan. Bisa tak lu nyau, lu nyau.
0: Amat. Okay, nanti ngahok Raca. Okay. Okay.
2: Selamat malam, Sim.
0: Nyala
2: lenyau, aku ningal kita alam radio beranau.
0: Apa? Pia? Nama yang lengau deh. Nama tahu lengau deh.
2: Nen arinu ningau rek kerja kau deh.
0: Amat.
2: Kadang-kadang pukul satu ketinu, kadang pukul dua.
0: Lawan lah.
2: Saya aku tak bertamu deh, lemah enam ketau. Sekina tinu aku sebelum malam.
0: Pukul
2: satu aku meniang ke lagu nyalu sambil aku berapi.
0: Kai, lalu nak sampai pagi mana?
2: Sampai pagi pukul 4 setengah nurun.
1: Tinggi dah ya, ada yang nak tidur semalam malam.
0: Nah sebenarnya yang pala nah.
2: Au.
1: pun dia.
2: Mana si Nuak ni?
0: Aw, anak yang kelalu bukannya ni, racau.
2: Udah biasa.
0: Udah biasa. Pan, pengerai kita ni, meh jaga ni.
2: Aw. Aw. Jangan balan ni, bagai nerara lima, nak si Nuak.
0: Amat, ya.
2: Kadang sampai pulai aku tak mau hari minggu sama aku dah mandi udah masai lalu tinggu kadang tak nanti aku bakal main selama nyongi kau aku main aku tawa dan ini aku keju
1: salah jam tinggu
2: aku ngana ucau kau nama kita benar nurun sekolah nah
0: aku
2: ini kucuk kau uji pada ada jam pukul apa ada tau hari minggu saya tau
0: aku hari Kure. Minggu dia salah jah, salah hari dia.
2: Au.
1: Saya pernah nak salah tahun.
2: Au, labannya namanya selalu pun tahu.
0: Au, aman, aman. Ya, mana yang kelalu tanya malam korang. Nah, kalau nama korang ya? Bisi. Okay, skri, yes. Anang kelalu. Bisi, orang nyebut anak-anak tu. Aku nak tinduk malamnya. Eh, ni ingat kelekar jakuknya.
2: Aku nak ingat kelekar jakuknya.
0: Bisi, bisi. Ya. Okey, okey, Raca. Okey. Terima kasih.
1: Okey.
0: Ya, Raca Remiri. Kenang ke terumpit penyamun. Nah, dahi aku kalau ninggal ni, Niel?
1: Bisi, ni. Di tulisi Raca ni, bisi kah?
0: Ya, meh, ya, bisi. Nyebut terumpit. Nanti... nama tu nyepu terumpit tadi. Nyun nemu kita tadi ni ni. Ya, ya temu aku penyamun tu nak muji ya. Okey, atau peninggal atau kah? Hello. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Okey,
1: ada yang
0: ya. Engka okey PC penanggul apa 8035 nya nang suah. Nada ada dengar ni, Neil.
1: Ya. Okey. Nada dengar awak boleh bertelepon baru. Kita nyawatkan kau ke sekali tu, Sam.
0: Ya. Halo. Ya, halo.
3: Bisa dengar.
0: Ya, bisa dengar. Hau, siapa tu? Hau, Janang.
1: Di muka.
0: Oh, bisa cerita tu, Janang. Kita
3: baru temu aku. Nangat aku
0: namanya. Oh.
3: Aku merah kerja tu.
0: Okey, padam ke dulu meh.
3: Dia 2 minggu tu dah.
0: Oh, baru dia tahu ke?
3: Oh, 2 minggu tu dah.
0: Oh. Okey.
3: Usit. Gelah dengar
0: dah. Oh, dah. Bisa bisa bisa dah.
3: Oh. Bisa tu meh aku enggak kemudian hari hujan.
0: Oh.
3: Hujan ni, tak guna yang berapa. Aku boleh kena kasut. Nama kasut buat, kita nak kena buat punya.
0: Kasut getah namanya?
3: Kena bertiah dah.
0: Oh, kasut buat namanya? Kau kita, kasut buat. Tahu.
3: Tahu. Kalau namanya buat, maka yang dah.
0: Tahu lah.
3: Dia yang, boleh bau nak main. Maka sekuan, maka kempuang.
0: Tahu.
3: Tak muda, aku. Tak pun yang kena mahal, saya tahu aku.
0: Tahu lah.
3: Pernah, aku dikau sawah.
0: Apa?
3: Kak, aku lari tenggelam kasut kita tungkam dari tekan rekam ya. Apa yang mi hati aku?
0: Apa ne?
3: Tekan rekam ya. Ia apa lari?
0: Aau.
3: Aku kak lari kasut kena mungkin.
0: Aau.
3: Kak bukan. Tapi kena. Nah, ya besar. Namanya kita itu besar dengan puluh.
0: Aau ne. Aau ah. Nada itu tentu besar.
3: Ya.
0: Aau.
3: Ya, kalau tu saya dengan puluh. Kalau kami tak melihat dengan aku ya.
0: Amat ne.
3: Mata kesal hati nama aku yang resmi saya ini apa? Tiap tu naya saya kel namanya.
0: Aau.
3: Kelam mati. Kau jaga kau kak lari.
0: Aau juga.
3: Kesuatnya mungkin. Kalau saya perari aku perari. Nuh siapa kenal takut pengen dia. Nampak ya takut.
1: Belak takut mas tu hanya tipe ya.
0: Belak kenyit bangan diri.
3: Kenyit. Saya tu minggu tak mudah.
0: Oh. Aau,
1: awak kesal di kesal.
0: Agir, agir kas na, ne janang, bagi gak.
3: Okey, ya, kupuru awak ya.
0: Awak.
3: Ya, punya orang tar lari. Aku sudah tekam, terjangkam kia, kira.
0: Aau, nasib betul.
3: Cepat kasutnya lama, cepat kasutnya ini nyaw. Dan dia tak tahu kasutnya.
0: Ne.
1: Ngai dengan mekian.
0: Aau.
3: Ngai kau ya.
1: Kau dah mesti nemu baru kau.
0: Aau.
3: Kau tak payah, ya payah.
0: Rebuah, rebuah.
3: Rebuah kini, kau nemu payah rebuah kini. kia tak banyak tak dia kau.
0: Ya, segi luar ya.
1: Segi kau benda ni.
3: Hari hujan saya mesti bos kampung mai. Kalau ada nak kerja mesti kia kau. Nan mungkin jangan besar kan pulau.
0: Aau. Nanti orang. Udah hanya tadi jana ya. Kelawa orang. Nanti orang. Udah hanya tadi.
3: Udah hanya tadi. Aku kaya takut. Namun ya takut kaku. Namun aku udah takut. Ya takut. Merari ya.
0: Lari. Lari kelawa korang.
3: Ya. Ini tak. Ini tak baru. Dua minggu.
0: Oh. Okey. Hau. Nasir. Okey.
3: Kita cuba nak tu. Sehilak galau.
0: Okey. Hau. Galau. Elak hari bukai ni. Jana. Okey, selamat malam. Nya tadi canang dan ya.
1: Semangat muda sawah,
0: muda sawah. Kau ngindi sawah ada. Nanti orang keberanian tadi lawaknya kurang meh ni.
1: Dah lekat nak lekat kaki gagai mana?
0: Gagai meh.
1: Yang lepas ke kenyir gini tadi dah.
0: Ya meh. Tanya ada berani ke ular ni?
1: Siapa berani ke ular? Ular tindu hanya takut. Ni boleh ular.
0: Awak ni. Alu nak tanya, alu nak makai ya makai ni.
1: Nak
0: meh.
1: Nak makai sem. Dia kadang bertemu dengan ular ke sem?
0: Tua ya, bertemu dengan ular ni.
1: Mana dek?
0: Tang. Nanti ia nak mantuaknya. Kau kita emen ni. Nah aku takut kia deh. Nama tu mengkai ya deh. Nak gaya kia. Babas kalau.
1: Kalau pasang gula.
0: Ulah bakal ulah terduang kena deh. Ulah terduang ni. Ulah terduang.
1: Ulah terduang mana?
0: Okay. Kembali palaknya. Okay. Nyak meh. Ngenang nama tu cerita ular punya ke siapa tu tadi jana yang tadi ni atau okay kita terus telefon peninggal macam-macam cerita meh ke dikenang kita ke malam tu tang lebih lagi ke ngasuh bergenggam semangat neh Neil ya,
1: ngasuh kita kesal ngasuh kita takut ya, mega
0: betul
1: nak kalah asalnya
0: maka kita ke kalah penusah hangus rumah hanya alu berdau sidak ya ke telefon ngau kita yang Neil
1: ya
0: babadi ba jalan alun suah
1: ya
0: nama tu tesat bisa udah suah mega rumpak orang pan udah mega okey jadi kita bisa kenangnya ke kalau ngasai kutai bekenya ya ada salah tahu telefon lagi okay, kami di YFM ya okey pak Facebook kita lagi bisa cerita baru kini ni lah engkau meh
1: mendak ana sidak ke sidak ke nama tu tadi komen ngasuh kita maca dan sebenarnya kita ke gai bertelepon dan dekat ke kami 2SM baca cerita ngenggam semangat kita kita boleh ngirum ke Facebook YFM Iban lagi kami 2SM maca cerita kita nya okey jadi bekal ke nadai
0: dah tahu sini okey nah awak tu nyawat kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam.
4: Iban tu.
0: Iban. Selamat malam, Iban. Selamat malam.
4: Sama-sama.
0: Bertemu baru malam tu, nih, Iban.
4: Nak nunggu semalam radio dulu.
0: Okey. Padam dulu radio, Nuan.
4: Okey, dah.
0: Dah, nih. Okey. Okey, Iban. Nama teka kenal, ada?
4: Kau kenal cerita dia bukai gerai mani tu di kebun dia tu dia di menua kebun menua laut dia tu.
0: Gerai mani.
4: Gerai mani.
0: Okay. Cerita ripun ni hau.
4: Ya, cerita ripun. Pemain tu bumai jeli dia, bumai menua kebun dia, menua dia siap dia, bumai. Mereka mendam dadar, mendapur, bumai. Jadi sekali kira pukul 12 tahun, lama tu jadi jatuh. Tahun 79 tu buat tu. Kami kau nimbak jam 12 kau nimbak kami. Nimbak babi penguan. Dah penguan pukul 12 ni kau mulai melaut. Melaut mengamankan makan. Udah kami nimbak jam 2 lemai. Dalam 2 merauknya tadi dia je. Keluar dia.
0: Awak ni.
4: Kayu kami sebuah tiga ayah aku mari aku mari kaget ayah aku dah ada mari kaget dari besi di tu mari aku nyembak selapang sebatang baik kami tiga kira-kira nak panjang betul selagi ni je.
0: Ah, nak ngawak ni nak kak yang gay meh aw, nak ngawak.
4: Ya. Dah saya kami ni bak din. Pagi pagi nyabon kami din, pagi nyabon ruban din, menolak kebun sang, melaut.
0: Oh, ah, okay.
4: Sudah kami din, kudu kupu bang kumpat, dah ke kuali mak, mereka berubi ni deh, ubi kerbau, berubi ke baru lagi deh.
0: Aw ah.
4: Ini baru kipinginnya baru dia biak ke bau maya aku. Ini baru aku kira aku lima umur baru. Dari baru lagi ke ini ke. Kerja aku jauh lima aku. Bila sempat kami ngakak panggal lah. Bila sempat biar lah kami sini mbak. Ini kau babi kongan kerja aku nya tadi. Udah kami kebiar lainnya tadi ya. Kira pukul lima umur ya. Kemudian orang pengah lagi tiap kerja aku. Mena laut maga mena DID nama dia. Kalau laut kena mai pikul akan naga payat ni deh. Jadi harinya setengah jam dalam harinya ada kami kena mbak tadi. Nak muka-muka LKDJ kami. Terus saya me lingo tu ini bubu dari belakang kami ni deh. Hari nyabur lagi sang kio. Malah kami pengen cinti tetap tangtai. Jam lima ni. Udah tu bumbang itu mandi DJ malut kami tiga.
0: Apa?
4: Jadi siai semua anda paling sebelah kami ni. Kalau kami Dubai cuba, kami Dubai kami minggu cuba deh. Kalau kami Dubai, kami jadi siai sebelah semuanya. Jadi mandi sudah lungu bulu ambil kalau beli yang butuh pi butuh buku dia.
0: Atau malut kita.
4: Malut aja malut beli yang malut mata malut mu.
0: Apa?
4: Jadi. Mani ukai mani kandul lah ukai mani apa yang lah mani bro kapang ni empu. Udah nyok tadi kini itu mati itu tu. Biar kaya aku. Mati nak kiri tak kau kuku. Dari bukan mesti kau pihak mesti kipas ngau tupi bentak beli yang bawa mata bawa pelok. Mani ha abi anu yang nyok abi binti utai nyok. Madik binti ayo aku binti ayo. Kenapa beli yang kena mata sud mukang. Saya aku punya aku. Kali kami sedagi manjik-manjik cik sayap lebih dari tua. Yang lama bisnis 45 minit punya Belanda ngagai rumah laut ke bisi dia.
0: Nasib sebab orang si.
4: Kedanya datang ibu bawa laut dia buat KMD dia bisi rumah kambing orang dia cik. Kenapa dia kami dah menjadi ikut masa lagu ni ini kambian rumah kambian buat tangan dia ngait ni punya pengawal kambian dia mau kambian mana kalau mandi dia je kambian macam-macam utai dia orang kambian kambian sindu
0: kambiannya lo balut ini manjiknya ke?
4: Kambian yang dah kami ke belum manji lu nepo dalam guni orang dia ada guni baunya aku sama orang guni mandi sama guni ayah aku tadi ngangkup diri ngutupi duang gua jadi kan air pariat ya aku kerja aku mula kami kerja aku tadi kita mengair air sebelah dari kemang itu saya bising nanti biar kerja aku orang tua di je
0: aman
4: si bayar nanti kerja aku cakap banyak aku dan nyok terdari kami dia ayok terdari di pariat saya pariat juga boleh ban kami sampai pariat dia nanti saya buka ayok kelupa lagi ayok ketuai dekat kami kami dia biar ada laju kan lagi satu mito dia bilang tak laju dia dia tu dah tuai dia apa yang mau kita dia tu bungkut menutupi kalau anggap dia yang kemai maga jadi dia orang bungkut menutupi bungkut baik nanti mana dia ada mani lagi mani. Ya, memukul jadi mengungkup nggak guni itu menadi tadi. Ya, mengungkup guni masuk guni dari palok ke atas ke jadi ilm buah guni. Baru akan mengungkup tubuh durian tap di alamnya. Datai laut ni kita kemudian kami bilang tak ke ini ada laut banyak. Apa kena kita ya alam guni itu beda aku. Lagi banyak kami tonah hanya kami. Ya, aku. Kalau itu kambian tadi ni. Kambian, kaya kambian. Kira dia rumah ya.
0: Amat.
4: Senyok lo, dok makan laut nyok manyi, membeli nyok. Kami aja terempo ya. Senyok manyi tu bulan kami tiga nyok. Bukannya laut perlu hidup kapi. Tak makan ini membeli nyok manyi. Saya juga saya sabar. Bukan saya kok puna bakal kal. Membeli nyok. Senyok saya beli hidup kapi. kemayanya ada buka ada gas kau dia tu kayak apa ni si tahun 29 nyok meh
0: au ah
4: jam dia buka dia nyok tadi dia je dah lama buk tapi buat berasap lari manya ya dia buku dua pukul ni sekarang pergi tunggu ni bau guni dia je mana kedeng pindu
0: au ah hei
4: ni dah mudah pukul ni guni tadi nak komen pindu aku komen tadi nyom udah nyewa ayo aku ni ayo aku kali muda dia lagi ala pariat dia ni ya tupi yang lagi tu ya
0: lagi belalai pariat dia
4: lagi belalai pariat pariat pariat ban
0: lagi kanya sini tiah kia ino manyi ken
4: ha
0: sini tiah kia ken ga ino manyi
4: sini tiah semua ni tiah manyi ya boy ya ku tadi bungkup mu tupi dia manyi amaja mutu ya dia
0: kai ne
4: dia kerangkai ya ala mai no manyi semua ngai bolo tu buat ngai no kau rangkai ini tapi kau magang bulu ambau aku buat ini bulu ambau ayahnya tadi tahun apa tahun 2009 tu bulu mel nyopai nak lawat hidup kafe sebenarnya tapi orang ini nak nara yang tu je buang kurang kok banyak nara ini manjir emuk lagi kami kami si golu pulai kai punya dah manjir lari pulai kai baru mulai ke umai kami di kerban semua kampung sekarang ni nak kami umai payok ni ya mai cerita dia je nak panjang ke dia tangan nak ke tangan semangat ke dia
0: ya kain dah ya
4: bisa ya nak kau la banci pulai kai sebelah kami mandi nyet bari sebelah ni kungku pengko tahu bayo sama kai bayo dah ya begitu nak pergi batai besar ni banyak ni bayo di
1: bayo dah ganti kena
4: bayo wat belah jadi jadi ayo saya nak gua dalam dia buat pariat dua ya pasal kambian kurang kambian tahu kambias kambian mana kambian kau mandi ya
0: sup magang mua kita ni
4: ha
0: sup magang mua kita
4: kau ni benar sup dia mau janu utai nya janu ngada mu ngo pendi aku apa pulu itik ya
0: bayar dah luput abang bisi orang luput sak kira indo tai
4: amat luput pun tidak pulu itik bisi ngo di je
0: apo mana kal ni
4: kau ya udah nyok ulah ulah sabut ni di je ke orang bisi kau ni nulung pun banyak rom ni nyok namo sekarang utai nya cukup dia je.
0: Au terkena yang nyengat namanya.
4: Au kan ingat sekarang utai. Ini sungkit ngata apa boleh ha ke buai pot rumah. Di mari punya nyayo ko punya engku punya.
0: Au.
4: Ten mo nya kalau ada nya tadi. Terom pas semua menit bandoknya.
0: Au.
4: Mudoi ke dia agi lah du mudoi mo pelagal banyak merana bujang. Satu mito dia nalmo.
0: Abduro agak muai nya kena anggo apa.
4: Buat main hukum rumah dia bersih kalau malam main hukum orang gua mau merom ayo kubah-kubah nak lama kemas nak pang dia je bukan nak pangnya dulu dia wah pihak ke pasal kau mau tupi buat juang atau jadi kemari-mari tu kata nak malik lagi-lagi tenang kau ya mau dia berat kuah ke hari ke hari kemani hidup orang bersih dia hidup dia ada jauh orang semua ada dan mu kita kau nimbak
0: au
4: ada langkau orang ada rumah orang jauh
0: au
4: ya jadi mari semua kaca sama malam kan wali je
0: okey sama malam Imban
4: okey okay. Semua malam
0: ya bertemu baru lah ne bawa ke bukai ya tadi cerita kakak ino manyi ne Neil
1: ya bukan kau Imban hari 100 ke tadi sa
0: ya hari 100 hari sepawah
1: sepawah
0: au ya nanti siko dua nang awak ya tak sudah seberaban ya ne ino manyi tadi okey
1: ai sebelah di ya. Bayar ai sebelah ko pada sem ningat si orang rumah panjang lah
0: au
1: upside dia ya. Bujang sebelahnya. Lebih kurang saya kereta ni. Pedak.
0: Besar ni.
1: Lah, nak nemu. Pembawa aku berdaun yang boleh orang yang bayar ni. Pembawa aku. Kau bisa bala namanya. Bala kita ke.
0: Nemu ni.
1: Belaban kau bayar kini. Bisa ada cerita ni.
0: Bisa kalau bisa aku nengah ni. Nuan ke kenal nuan ke nyebut bayar tadi. Bisa mai ayan sarito ne Neil. Bah sungai Beram berapa ikut bayar tangkap sirai tadi? 7 ikut ne. Ko bisa terpaksa
1: ko nak terpaksa kena.
0: Bisa terpaksa kena boleh 7 ikut bayar. Ba tunggu ke Beram kin aku nak tu ingat ke nama ai ya. Okey kita ngetu dulu ne Neil. Lagi nampung baru Jadi terus telefon peningah kita ke dekat ngenang kita ke kalak bergenggam semangat. Okey, kita berperindan ulung ngalah gua riduna.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Okey, 10.42 minit malam peninggal. Nya nak berasai kita iba nama tahu 15 minit meh ke abad jam ke penuh di ini ni
1: lah. Oh, lagi jam kedua dan kita bukulah abad penghujung jam kedua genggam semangat kita ke malam tu.
0: Ya, kalau kita lagi bisi cerita ke malam tu peninggal, jadi lagi kakung atau dinil lagi nyawat kangau kita ke malam tu ya. Lagi panjang jam tu sejam lebih lagi.
1: Ya, ya. Nama-nama cerita genggam semangat ke dekat di tusi kita, kita boleh namanya tadi bertelepon atau ke megak ya. Boleh ngenatai ke cerita kitanya ba Facebook YFM Iban.
0: Okey, jadi ba Facebook kita mayuh meka sida ya ke bisik nyapa tua ke malam tau neh nil. Ka boleh dulu nyapa sida ke bisik nama tau nyapa tua ke malam tau.
1: Tu okay. Bisik cerita pengeluinya yang tu. Bisik lah cerita ya.
0: Okey.
1: Nusik ke cerita rawan ko ya Sam. Maya ke rawun sobatnya tarik depan bilu. Peninggi bilonnya 9,000 kaki. Namanya tadi sigi takut meh ko ya. Ya ngau pilot aja mainnya. Kini ke kini ko bukai nak lagi madah dah. Kaki ya ngau pilot aja. Jadi penakut maya ya ke ba safari park kalai singa bakal ke kanang kap ko ya. Tang lari dengar letup senapan yang ditembak ke ranger lebuh ke kak ngagai sidak ya. Ya buat safari park, safari park tu kita itu dalam dalam kereta ke bisik pagar jelunya dan jelur sigau kai bakal zunya
0: amat ni
1: kena ke cerita hari penguluh ini yang Sam.
0: Halo sama malam.
2: Lama malam Sam.
0: Lama mana ada ninggal nyawa tu.
2: Baik.
0: Aki Nili ni.
2: Siapa ngau dek? Aki Nino.
0: Ba Adi Nil ngau ke malam tu.
2: Malam Dini.
1: Ya, so malam. Aki
0: Nili Nuan. Nino.
2: Jadi aku tu nasi cerita buah kuke kerja di pin jaga nomer.
0: Okey.
2: Kami tu nyelam kami sekaban tu.
0: Nyelam.
2: Pada rumah tanya ngau dap kuat ni. Dengar sih.
0: Bisa. Ninga. Ninga nua cerita matang.
1: Benar ninga
0: tu. Benar ninga nua.
2: Hari ini nanga jaga. Jadi aku dah baik orang naik perahu. Jadi bala dan bisa kami. Boleh nyalam. Nyok lama lama. Abang lu buat besar. Bisa yang atas matahari pun. Boleh mahal. Mana tapi
0: Sai ne.
2: Aku mana yang kian. Kalau aku terhidup dah apa ni? Hidup oleh pansut dan asyik. Wajah ambuai kita macam kesal balap. Kau aku kanu kapan kau yang? Tak kenal kau. Dia tinggi deh.
0: Nama apa yang tadi?
2: Apa yang tahu?
0: Okey.
1: Mata hantu?
2: Dia tinggi ada pucat apa?
0: Apa ni?
2: Bala kami nyoba tersal memang dia tahu. Kawan ku sebenarnya dari bawah motor kuda tiga. Lepas ya. Lari ku. Niti ke kami.
0: Ngagai kita ni.
2: Ngagai kami sampai kami bapau menak pi buku.
0: Ngagai
2: semek semek nang aja kau boy padu. Kenyang kau cinta nyata. apa yang tahu.
0: Awak yang ngagai kita jauh nak yang ngagai kita ni.
2: Jauh. Dah tiga punya semuanya lepas dalam. Kena kamera ni.
0: Awak.
2: Ya, kita aku sim.
0: Okey, okey minun. Ya. Okey, lah mesti cerita bukai lah. Lah telefon baru ke ni? Aau. Aau, okey. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Okey. Ya, okey. Kiminon
1: lah.
0: Aau, gagai. Gagai tayantunya
1: mana yang tadi? Kau yang tadi. Aau. Jauh agak api antunya semua gagai. Sedak ya, nak sem. Kagak caw punya nak.
0: Ya. Kagak caw sedak. Nyo datai ba dini kau tadi. Nyo ba nengah jagau. Tunggu kia punya tadi ni.
1: Sedai berjalan kau tadi sem.
0: Aau, ya. Nyelam.
1: Aau nyelam. Anda kau sedak ke gagai tadi berjalan?
0: Aau jalai tadi.
1: Ya, tu dengar tadi.
0: Ya, laban nantu apa pas gaknya mana tadi. Benar nangkap tadi ni. Okey, tok bisi kata, "Hello."
3: Hello.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ini
0: Anil. Ini Anil. Selamat malam ini Anil.
3: Selamat malam.
0: Aau. Inil.
3: Ucok kedua ikut, kedua ucok ku nak.
0: Ucok dempu punya inil jadi ane.
1: Ada inil ku.
0: Aw, sampai tinu apa ya?
3: Baik ini dah. Beranyam, beranyam.
1: Oh, beranyam malam tu ya?
0: Lansia, nama ta ne. Aki lansia.
3: Ada ucok ye.
0: Aw.
3: Ada ia kenyataan.
0: Aw, aki lansia beranyam. Aw, aw.
3: Ela ngau kena nama ada ucok, em beliau.
0: Amat.
3: Kaya nak kue jajan, ada ucok, ucok.
0: Amat, kena jauh mutai ke merindang hati ku dek.
3: Au. Dek kena ingat kita macam ikan, dek kena merak kita alam tidi.
0: Au.
3: Ini.
0: Amat. Ya. Au, okey. Nah, ini nama cerita no malam tu dek.
3: Oh ini tuh mesti cerita ini merisak coba tuh merisak merisak sian.
0: Okey. Bisa kita pegang semangat dahnya?
3: Bisa ya ucok.
0: Okey okey okey. Alright.
3: Kami tuh berjual
0: tuh. Ah berjual.
3: Berjual duit bak mungkin kembali coba. Mayuah semua kami kita jenis yang kuat dia coba. Nua sayu ko kamu ibu aku, siko entah ni ni ko kami tiga. Dua mu de ulu, ulu bata raja yang baik tu, bakuan ni ane. Dia kami juga dan mulai kami hari menua kami.
0: Jual nama entah deh.
3: Sayur.
0: Oh, jual sayur betamu. Ah betamu mana?
3: Ah betamu macam sayur mana? Tapi jual kita itu macam-macam sayur. Tak tumbuh kami. Udah kami kita ngapai entang bawa manual mana ya manual. Ini bagai manual kan berjual. Aku mana ibu aku. Ini tuh aku jual aku. Aku mana ya? Kian tuang lisa ke kajian kian tuang ada kian sobinan ya. Oh jawabnya sudah membiak kian aku.
0: Oh.
3: Mengapa? Sudah labang kian ya sampai kurang kian menyorak. Biar aja tetap jual lagi ku ya.
0: Oh.
3: Udah kami semua berjual ya sampai. Kira pukul 11:30 hampir terjual kami. Udah nyak jual. Mama pulai dah mua ke kami lano manual ke depan. Aku ngarep ini. Tancang kian pun saya kuha bisa kuning ke dia. Ya. Andai dia ngarep kuning lancang ngau makin ya mua atau kami udah pulai ke aku. Ibu aku. Atau ikan dia coba manual yang terbaik. Asuak kuning lancang dia. Atau dia udah udah penuh dia. Eh. Aku mana ibu? Nama yang aku berdabar di tu.
0: No, di tu no.
3: No, cok.
0: Oh, no.
3: Aku nak punya tadi. Tapi namanya dia kok buat punya anu yang murah mayuang kan. Antai mungkin gitu aku ya, antai bercerita kita aku nyebar kian ke manuannya. Nau manuan tu deh. Nampak duduk di dalam kami, lepas barang dah dia dia sudah itu. Atai dia muda orang atai hari hari. Muda orang yang atai, aku dia rusak, tidaknya. Tahu aku ibu, aku ini aku ni rusak kali yang rupiah. Ya. Ibu nyak ada uco orang parai nyalah dal lebay. Lamkan. Orang sabaya cai zatnya. Baga ini barang kami gaya mangsa kami. Nih, ketinanya sabaya manu kami. Lama palai ya palai. Nih, kok tengok kok namanya berain agar kalian ku ya. Dari jayat kurang ini suamnya kalau kerja kami ke. Kita bakal kita minyam kita bakal menunggu si kedai aku sana orang itu cok ini manusia ke ibu kunya namun kami terdekat bukan ini dengan main kami itu ya nah jadi si dayan pun aku ya orang kemenin yang pun umam ya kulai kita ya bukuan yang ada kuliah yang ada kredit nak kian kurai ni pada itu kurai murah yang kita cerita ke diri kami juli kayak dia ya dah saya bak biduan tim saya nah mau tidak dia ini saya juga ibu tapi saya juga kita nah pasti aku cok dam ya kok ibu ku saya dia beli cok kami tetap makan makannya besainya tadi matan itu terubuah tamam terubuah oke dengan benar ada asal anda kayu dengan hulak kami yang kaki luak magian ini semua kaitannya kuih kuih bukannya minat dah kita minat dah menuangnya kuda menyuang ya anda kami nimpam kak kena kami cok laban ni makan pada kusua tanahnya kan nama namanya kayu nya kayu ni kerbat makan pada nule ani nule berburu tanah ni cerita kami kau ngam semua ada lucu biasanya kalau buat
0: aman
3: udah nyampe menurutnya suruh kami bahkan ni rundiang dia nuah kami aku kau belak bisa ini yang kau manusia belak dia di situ itu mengenai rumah itu ya nanti aku keluar deh masuk rasa seberapa ini kami kita itu ya iya ke parainya tadi ujo masih dia punya berapa ini apa namanya wah kena bangsa ya
0: Aw
3: nah udah

0: Bukan kan nyabek ini, baik hati aku kenal ni, nak purain aku. Ibu nak purain lah. Bisa tanya ya, kami bakian dua bikinnya. Ya malam, ya runi yang.
1: Oh.
0: Udah hanya kalau itu, udah tahu manual ini. Pukul apa manual tahu? Kutujuh, kumpang ini.
1: Oh.
0: Kanan depan dia, ruat semua rata, kau dah mir empat.
1: Aau.
0: Depan aja, kuboku.
1: Aau.
0: Ya, kami datang bang sebab melihat semua kami yang kita datang semua kami. Ini tidak kami baiknya bicaranya labu.
1: Ya.
0: Kira nak keluar pun betul, mak mulia dan kalian ini.
1: Aau.
0: Angka ibu ku ketua gena. Lebih banyak teman depan ungkusan kami kita gitu. Terang ketiak ni an sekarang. Ketiak yang tadi aduh megai kat nasi ya bisa temu kurak ayo nyono antara ya belat.
1: Aau.
0: Ini nanti. Terang ke adi nari punya malam.
1: Ya.
0: Eh, kau dengan kamu kau semalam kau bapa kalek.
1: Nyukan nyau dah.
2: Semua jago.
0: Aman dengan kamu, aman dengan kamu, memang dia akan nyantuk.
1: Aman.
0: Atai rumen, atai bahu men kami.
1: Oh.
0: Kusulah malam. Kau ibu minta aman kita mulia kedua deh.
1: Aman.
0: Kau ya, senam senam, sama kaki kau ya.
1: Oh.
0: Minta dah kita no kau ya.
1: Rambuan kenyang.
0: Nanti sekarang enam kita itu ya.
2: Ya, lagi sanggup sekarang nah ini.
0: Aau, deh. Perut apa aku lucu, saya kerja buat. Kita udah dia.
1: Amat.
0: Apa dia minta kau amat, bah? Tidak dia. Udah nyusi ni buat.
1: No.
0: Merinda untuk kami terbukuan ya, semua. Kita merinda. Kena apa ya?
1: Aau.
0: Minyak kena. Atai ba matan pun matan saya di sini. Kami ibu kunya dulu. Kami wal ibu ku kedalamannya. Pulai ada yang tahu kena kilai. Ada yang goyam, ada yang lampu pitiak, darat piak tem.
1: Apa ne?
0: Gaya jari.
1: Aau. Terdarat tengnya punya.
0: Darat tem. Ante jelu manta urang manta ngadai ngadai tetap beda.
1: Kati nemu calai ne? Ingat kajanya?
0: Ingat kaja.
1: Okay.
0: Layar pak ni kaja layar ku ibu ku kelak tawa jalai. Abia aku pun. Anak kena bela aku tu. Apa dia? Apa dia rumah langkau kami luar ya? Lihat di kampung ni.
1: Aau.
0: Ku sebelah. Oh, ni tinggal orang udah kelangkau.
1: Ya.
0: Enggak kaya kan? Mama sudah ada pulai ini lama malam hidup ya. Hidup enggak datang ni kau menyapa ya. Ya minta ni tu.
1: Kau.
0: Ini datuk minta minta duit dijual.
1: Oh, sikit bakar ya amnya.
0: Ini Tuhan muncul dia tu bisa gane mau mencepuknya main.
1: Kau ya ameh.
0: Nah penyikul dah.
1: Ya.
0: Aau, ini cerita aku tu mengapa aku.
1: Ya. Nasib nadai nama-nama neh ni.
0: Aau, nasib itu, nasib amat.
1: Aau, ya.
0: Duit naya itu. Kita hanya muda, saya dua kami itu. Dua ringi ya cikam.
1: Subahnya.
0: Ah, subah.
1: Amat.
0: Bapa dan juga bisa hidup tiang terpaham tu.
1: Okay.
0: Ini kita ini minta.
1: Ya. Okay.
0: Ngajar tu.
1: Okay. Ya, terima kasih. Ila cerita baru ke?
2: Selamat malam.
0: Ini lain kau ini dapat.
1: Okay. Ya, bye bye. Selamat malam. Ini Anil. Suah ke yang kau kita deh ni lah.
2: Suah telefon.
1: Suah telefon deh. Nama yang bisik cerita telefon ke ya ni. Ya, hanya peninggal kita ini Anil. Benar beranyam tu dah.
2: Tahun tu dah.

0: banyak beranyam.
1: Beranyam. Okey lang siap ke?
0: Ya.
1: Okey, nak kira nama pengawak kita ke di atau peninggal penung gari-gari yang kini saya mendak juliak telefon nih Neil. Pendiang ninga ke radio atau ke kita benung kawak malam bisik driba menyak pelabak ko jam ke dia tahu. Terima kasih lagi mendiang ke program kita nyo ba jam ke penudi itu dah.
0: Bisik peninga ba Facebook tu.
1: Okey Neil.
0: Ari Yen Will. Selamat malam ko ya. Ya ke kunci ke cerita tidur si mak ya ko ya Sam. Maya gemet suba ya tu kala labu hari tangga. Nasi ama mai ga nak labu nuju basikal bang ya ku ya. Nanti labu ninggang basikalnya kus mengat ku ya. Kan nak jadi mensia kena ku mak ya banyak tadi. Ya ninga nusi pan yok sal ku ya. Puji Tuhan ga petara gi nyangkong nyawa ku ya. Nyambe ku ya ko yen wil tu mada ditan terlih batas mulut ya baik labu hari tangga nya ko ya mada. Nasi mulut nak binsang kena ku mak ya suba. Yang pun amai ingat ya. Ingat ya labu hari basikal, labu hari tangga suba. Alaban umur yang mainnya baru setahun lebih ya umur yang mainnya. Baru tegak berjalai. Lalu labu hari tangga aku ya. Udahnya abak ya lu ngagak safety kecukup meh kira ke pagar. Gagak lalau apa semua aku ya. Ya ke semayat tangganya ditutup magang. Ngambil ke nak sedandang, ngambil ke nak nyali baru mah title Sam. Banyak cerita ngam semangat ya. Maya ya ke gimit labuh hari tangga Sam kanya berbelat kini kini ke tinggu jong ke tadi nyo bisik ditan nyentuh ketuai.
1: Nasib kena nai nama-nama ne. Umur ke mit maya nya. Okey tu bisik peninggal itu halo. Halo selamat malam. Okey, nanti kamu. Bisa peninggal kita tadi Ino tadi hari kapit nih Neil. Tahu telefon baru nguji baru meh. Kau bisa teka tu si siku hari bau tadi lagi ingat nama tadi Neil. Apa hari bau tadi ne?
0: Dah kau ingat nama kawan kita ini hari bau tadi.
1: Ya.
0: Oleh buat telefon baru.
1: Tahu uji baru.
0: Ya. Nando cerita kita ya kedua ikut ke nak mujur tadi Sam.
1: Ya Ino tadi hari kapit. Kau ingat aku si kau hari bau tadi ne?
0: Kawan yang telefon tadi lain ada itu mana? Dia tu tadi. Kira ke okay mana Sam? Puji Tuhan. Mujur bagi yang kau sedar ke.
1: Ya.
0: Buat telefon sebenar tu tadi ne.
1: Ya, kami doa lagi nganti kita pak jam ke penudi itu peninggal nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Macam-macam cerita meh tak lebih lagi ke ngasuh kita bergenggam semangat ya. Okey, seraya tua nganti peninggal ke Bukai Neil lagi merindang peninggal kau Siti lagu hari Jimmy nyayang tau.

0: Okey, ngatu nah lama tadi merindang peningang ngau siti lagu hari Jimmy Nyayeng. Sunyi nadai nuan ke berasai sunyi meh ke malam tau neh Neil.
1: Ya. Lagi bugelang ngau kita ba WFM ngam semangat kita ke malam tu Sam.
0: Ya, di ba jam ke penudi tu lagi nyawat kangau ke bukai hari peningal kita. Ya, macam-macam cerita meh ke uliah di tusi kita ke malam tau ya. Lebih lagi kita ke empai tindu. Okey, tua nyawat kangau ke Siti Tunil. Halo, selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
2: Tuai rumah bau rekod dengan.
0: Tuai rumah bau ne?
2: Oh,
0: keterubah ya telefon tu berapa aku ne tu rumah? Kala? Terubah ya ya. Hari ini tadi?
2: Hari kolam dengan.
1: Kalau balingian lah.
0: Okey. Tu rumah. Nama tekak kenang tuan deh.
2: Jadi cerita kemudian pun kelihatan tahun 1982. Jadi cerita aku tak beritahu ke. Jadi tu kena cerita ke semua.
0: Ya.
2: Lapan pulang. Bisa.
0: Halo, tu rumah.
1: Saya mana?
0: Nyameh nantu terang dah. Halo, tu rumah. Nantu terang dah nyawa deh tu.
2: Nantu terang.
0: Terputus tu.
2: Jadi.
0: Okay.
2: Aku madah.
0: Ya, apa mulai nama? Mungkin jadi teneh nih lah. Ulih telefon baru nanti rumah.
1: Ingat dua ke terang lagi.
0: Telefon baru nuan.
1: Nada itu dengar tu.
0: Nada dengar sekali itu. Telefon baru nahu. Okay. Ingat tadi tua rumah tadi nih.
1: Nadai udah ngerakai oleh telefon baru ngigat nur ya ke tinggi lagi tak ke nur ke terang lagi lah
0: nyamai ke nur ya ke telefon meh ke malam tau
1: ya, okay. Kita pun pedih sekali ingat teka dipadah ke terumah bau tadi hari ulu balingian tidak salah aku Sam.
0: Ya, okay. Apa yang dok pan bisa telefon tadi ngarap ke apa yang dok oleh telefon baru ke malam tau. Ya, bisa telefon maya ke belagu tadi neh.
1: Ya,
0: okay. Ini tadi apa yang dok atau oleh nama tu tahu berlipun nuan-nuan ke dekat berkongsi cerita ke malam tau ya. Okay, halo, selamat malam. Okay, hanya putus ke aneh ni. Tuan rumah bau tadi saya Oman.
1: Ya. Baru bukanlah yang kita itu dah Sam. Tanda wujur lagi tadi.
0: Okay, halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Okay, dengan awak ni. Uji kangau tu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat pagi seduai.
0: Selamat malam. PJ tu ni.
3: Kai.
0: Amun ni PJ. Sama sekali nyawa. Okay, siapa tu dah?
3: Om Paliang tu.
0: Om Paliang.
3: Tu rumah
0: yang. Tu rumah ya, gitu nih. Okey, tu rumah.
1: Hari ni tu dah.
3: Hari Sri Aman.
0: Di Sri Aman.
1: Sri Aman ya.
0: Okey, tu rumah. Okey, nama kak kenal nih.
3: Kalau saya cerita ke dekat gay mani.
0: Nyoba ke imban tadi tu nih. Okey.
3: Cerita tu saya ke tahun 2019 saya nanti nak 2020 lah.
0: Okay.
3: Banyak aku bisa ambil projek bah ladang sawit di Mujan. Kira ke nyuka ujung bulan, melaban setiap ujung bulan tu tadi. Sudah stop sekarang tu. Kang itu berapa penyampau sawit dah tanam, melaban ke klaim ni dah. Jadi kami dari Peringki paginya. Peringki itu staf sekra lah, bapak-bapak dia. Jadi kami doa ya paginya tumbuh kami dari keladang. Kira aku 7:30 kena lebat kan hitung sawit kena tanam bala kuli kena kan lemnya. Jadi ladang dia tebalnya boleh tahan besai. Besai ku mayanya blok ke 20 berapa ke bisi siti bukit tingginya. Pagi udah terias lagi si terias udah ngais si terias si terias jadi highlight kunya di parking kau ngebat tengah-tengah bukit
1: ya
3: yeah. Jadi kami dari nurun ke baru lapan kami dari baru masa ke atas nyamai pun kira pikun kira kau kami dari ya lagi datang dia tuat nurun aja ke kami dari apa kian lah datang dia jadi nurun lah kami dari baris pertama hitung habis baris pertama hanya ke baris kedua Peko bisik taing ingat apa baju ko. Belak kena mani jepot ko. Kuat ko picit ko buai ko. Tanya dah taing ke siko? Kena ke picit ko ke buai ko.
1: Jauh tak kaya ya berapa bisik berapa minit
3: ladai lu ladai berapa minit ba, alapanya kita dah taing dah taing dah sekali dah taing dah taing petak ko temannya jumpa jual buat bak kalah aku lepas kena topi dia buka aku topi tipas aku kena Peringki manji aku lari aku ni kami dua yang sama pula lari hidup ke diri dia lari muari kanan tiba aku muari kanan pulai ke kereta baru udah kena nikik bukit apa banyak ke malut aku memang hidup ke diri kami dua
0: mayuah malut nanti rumah
3: Mayu ha, malut kalau enggak kai kumnya kai terus ngake kereta kian.
1: Datai bak kereta
3: tadi dah. Datai bak kereta. Aku nu kalau puat niki bukitnya bawa niki bukit.
0: Niki bukit ni ke mau sengat ya kai.
3: Au di ker sengat aku kawan kunya Franky nya staff sekra dan mau kini sama pula hidup ke diri ke dua. Buka aku highlight aja tambah aku dalamnya. Buka aku baju pernah aku keringgil sebelah baju aku
0: kaini
3: mesti nak abi dah sengat ya lah
1: dia ni abi atau
3: aku turun eh bapa belakang kau bapa perut kau lepas kena lah lekat bajunya demi intias ya buka aku baju start aku kereta aku juga luput jadi tinggi ya, kau juga luput ni. Niki bukit ni lari, niki bukit ni. Akai kata kunyian, lalu kata ketar kau. Lawan ke namanya kalau luput,
0: kalau luput. Lawan
3: niki bukit, nembol kita niki bukit bawa.
0: Baik lelah, baik semua, baik pedias.
3: Kira mesti 5 minit kau dah start ekornya. Kalau mika Franky, bini mati, matnya Franky terbalut bani kata kunyian. Aku kau dikit kata kan ninja oleh tang. Benda aku dah tujuh bukit dia ni.
1: Kapan sekian dia?
3: Bayangkan nak step sawit ada. Tara sedikit step gesti step ke bukit kian. Lalu mau berkeliling kia nak langkah ke atas kia dah ya si kayu
1: aku kalau benda step sawit tinggi tiriasnya
3: tiriasnya tinggi tiriasnya dan benda balaran tebalnya hari bukit baru bukit sangat ada. Dia meladangnya bala hari hujan hari tebalnya namanya lapan segi ladang sida ya segi renjan gitu ya akai aku ni nak nombor lagi ko asyik kalau buat asai
0: ya kena bukit ni nada lagi manye intare
3: tertanya bukit lagi ya malut
0: bangkinya
3: cerita aku doa lagi
0: lagi ni
3: lagi datai baratannya baru datai nada lagi ni kurang bangki pak lo masuk ke start ke kereta aku ni lagi namanya kita ketar ko dapat lelak dia kalau buat tu alun lah jadi kemudian dah ngitung seriusnya
1: alun ikan jadi ngitung
0: nganjur diri ke klinik ke hospital apa ko
3: matai ke matai ke menang ke lepasnya kak gisi ko lepas dia
0: nyak meh lepas orang tu
3: lepas sebab perut nyak merai gatal lah sebelah belakangnya
1: keti kapan ni peringkainya berapa bing ya
3: iya nadai
1: nadai abing
3: selamat ya lepas ni nadai bunuh manyi
0: kenyak kurang ni
3: masih
1: udah mandi. Tadi duit tu dipicit.
3: Udah nyak baru kau mau sidak madante non bunuh mandi. Ambil non nyada tanahnya lut lut tu babi awak kena ada yang awak kena cium bau. Bau lut tu babi. Nanti kau lut picit kau buai picit buai kau baru kau ikut. Tahu ni lebu kau berdua. Lah aku nanti nemunya bisa salah mandi dan ada mandi kedua ada.
0: Kadang bisi nama tau mak jeluh deh nama tau.
3: Kau yang tu bunga-bunga utai.
0: Tau ke jeluh ngacau sarang deh kurang meh. Kurang meh.
3: Tapi nak buat ini di India tingkah deh. Kau yang bisi utai ada namanya ada tutu dia. Ya kira dua hari udahnya kami dua kira lantai kepada idang deh.
0: Ya pas baru kau nampak nah lagi guna kau deh terus ingat yang diri senyap
3: senyap lagi sampai dia tu ingat aku ke kisah mani nya baik dia mesti benda mani nanti kau ngai kau biar aku tersai kena alam yang bicit ya segera tai ya
1: cerah ada ini tu rumah
0: nasib gak cerita nak jauh pamar ni lagi kena ni
3: si tiga itu serius nak kata untuk kau ya.
0: Pama diri.
3: Pama diri.
0: Dia patuang.
3: Seriusnya.
0: Ahor kegawat.
3: Kepada staff Peggy nya. Kau Peggy itu tinggal. Oh ya, kawal ya. Kau doai.
0: Oke, ya.
3: Oke.
0: Mana cerita terima kasih. Oke.
3: Nampak baru ke?
0: Oke, terima kasih terima.
3: Terima kasih terima.
0: Oke, ya cerita terima paling cerita manyi ga.
1: Cerita manyi ga.
0: Malam terus ikut orang cerita sangat manyi ne. Oke.
1: Kena di pedias kaki. Tahu tak pedias kaki malaban ya sem.
0: Oh, aw gawat dia punya Belanda ne.
1: Kekaban kita, kekaban terima tadi.
0: Peringki. Tadi,
1: ada saya bertujuan dia ni.
0: Yang kaki ini dia, kaki berapa kon ya? Sudah kaki tegar deh.
1: Ya, ada apa materialnya?
0: Tinggi diri kan?
1: Tinggi
0: tingkahnya ni. Aw tingkah ya ni.
1: Tingkah hanya tinggi diri. Ada yang hanya mana mau tahu bukannya ada kan yang di sem. Tinggi na tinggi.
0: Aw.
1: Tinggi mana?
0: Aw, ya, langkah 1000 kurangnya. Aw, okay. Halo. Tuai rumah bau tadi tu ne.
1: Nah, lagi rapas gitu.
0: Makin dah beli ya tuai rumah. Saya Omar tu.
2: Halo.
0: Halo. Ah, dah tahu lihat lah tu ngaji dia mah tahu. Saya Omar tu ne.
2: Iya, tahu.
0: Apa saya orang ni lah. Ya agak baru ngau kita itu dah tu rumah bau
1: tu ni. Tu mesti siku peningat tu sem.
0: Okey,
1: anyai mat tu sem.
0: Okey, nanti ngau Neil.
1: Hari Marilyn.
0: Marilyn ni.
1: Hari sibuk ya.
0: Malam au.
1: Cerita genggam semangat ya. Pengingat depan bilun polai ke menua tahun 2000 subak ku ya.
0: Oh.
1: Hari KLIA.
0: Okey.
1: Ngagai sibuk.
0: Okey, tuang ulih kita dulu Neil. Okay. Labannya nyamainya ulih baca tuan ne. Tuang ulih ke telefon tu dulu. Okey, hello.
4: Halo.
0: Apa yang dok tadi ne?
4: Selamat lemai, jam dinner.
0: Ya, betul. Selamat lemai, maka apa yang dok?
4: Lama nak bertemu, lama nak berbulai, lama nak berjaku.
0: Ini tunggak tu. Belalang ke?
4: Okay. Tu belalang tu ngaji menua dem dem di Bali dia tu.
0: Okay. Ya, okay. Ya, terus.
4: Jadi cerita aku tu. Bisa juga ngangam semangat tang kemenyang lagi takut itu benar.
0: Okay.
4: Takut. Untuk di sekolah gitu bang. Jadi mayanya kami dua petunggal aku yangnya Aji, Aji nama ya. Ya, sekolah kami buat sign maker pelasuk dia sekolahnya.
0: Okey.
4: Sebenarnya sekolahnya tadi sebenarnya sekolahnya penam dan segi penam tuai sebenarnya sekolah.
0: Awak ni.
4: Udah nyak tadi malamnya tadi dia nyak pedih perut.
0: Oh.
4: Pedih perut. Tunggal punya tadi Aji tadi pulau 14 merinang mainnya deh.
0: Aw
4: muluk aku yuk ya, muluk aku berak ya.
0: Aw
4: jadi nurun kemen dari tangga atas leban bak atas nyen nutindo. Biar nyen ngurindo sebiar tu ngurang lagi.
0: Aw
4: jadi baru dia bersih kelas enggak. Si kelas gak jadi agu ko kita zaman korea tu agu ko kita kelihau agu nyak jauh dari rumah
0: budi yang nyane
4: dari budi yang nyak jauh jadi ningo kai kami dapat pertamanya rekenari perahu reguk-reguk kedumu-kedumu jaku deh. Ngai ko kin yo ko ko ngai ko ngulu ko nang dia ko kin nak mak nyen ko ko na ya. Kini ko ko tu kabira de yo ko ya no ko. Agi ke dia lepas besi ba baruan yang besi kelas. Ba baruan no bodi yang tadi besi kelas. Jadi ba baruannya orang nanda bungai dojak ko ra butul. Dojak ko ra butul dia. Tak cabut dia butul ni. Tak birak berlubang butul. Birak berlubang butul ni. Kami dua ni nengau tai nombor kerguk. Bak seberai, bak kenam dia ni. Ini kenarik terau. Ya agak takutnya nanti kebirak dia. Ambasnya itu jampak lagi kokong dia. Ini tak boleh kata. Kau takut kau tu kau. Sekali. Ngai kurang mendak mengkuati ya dia. Butul kuda dia cabut nuai biraknya tadi. Entah ke baru benda lubangnya.
0: Okay.
4: Tak merci mah. Kai inya tadi kena. Kena ya inya tadi.
0: Aduh.
4: Ni nak lalu kian ke baru ke kami doai ngagai telaga do semak sungai dia ni ke. Ya agak takut. Ke utai ke bermunyi yang eh badu-badu utai bermunyi ya kena mandi tiga dian. No pagi siti kami duai pulai ke ok. Lepas kami kena besai dia dah beri enam. Jadi orang beri dua bak dua kelas ke di baru. Paginya orang begau ke tai apapun bungai. Dia ke semak dia orang ke masuk kelas. Kat nyak mengkui dengan aku, aku sekali ngai ketemu orang genggam semangat naban tunu ratai ngambil ke buriat nak masuk siapa ke berak tunu tai ngambil ke buriatnya tadi
0: muruak
4: angus korang
0: tunu
4: uratainya anak madah yo kok nak madah ke dirimpu kok ne ya
1: tadai mura nemu dah
4: madai igu dia kami dua ini kita getar ke berdiri dia. Kangau ke Ramagang. Kami ke dia buat budi yang dia pagi-pagi. Kangau ke tiga dia ngemata ke.
0: Agak dari nak nemu maku deh.
4: Agak dari nak nemu meh. Kami dua ini tadi. Ya agak takut malamnya. Nah segi selalu kau ngergau ke penamnya dia ada.
0: Rumah orang yang baduk nak.
4: Ya penam tuai dia.
0: Dia tu lagi kan kini.
4: Agi berdau dia kan. Sepiaknya dia tu no pedam Kristian. Bak sekolah St. Michael dia deh.
1: Sepiak berimbai lah ni. Pedam tua yang pedam
4: berimbai dia. Sama berimbai dia. Aku dia tu nak memansak-mansaknya. Gelik ke hati aku mengingat ke kami. Ya, aku dah berak bak bungai. Ya, meh. Ya, agak takut.
0: Amat angus ke buriak itu deh. Nadai.
4: Nada.
0: Cerita etunya orang aja ne.
1: Orang tua yang gembal.
4: Kenapa orang gembal aja?
1: Kita yang gembal aja.
0: Kau main kata.
4: Nada yang mati orang.
0: Kata bisa berangkat memburit malam kau aku.
4: Nada. Nada aku nanya ke kapan ke petunggal aku nya. Nada itu kau yang nada itu yang nada yang
0: nada kau. Orang gembal. Awak ke kedai?
4: Kenapa?
0: Awak ke?
4: Nah, kami ke semua kali dia panggil pengajar semua pengajar keliling dia. Masau kami beri enam dia cuba. Dari beri dua, beri empat, beri enam kami cuba dia. Ada satu dua tiga
1: deh. Ya tak kata kaya
4: cuba. Tak kata kaya.
0: amat ne.
4: Ya me. Kira-kira pengajar balan dia dia tu menang tu nanti kap dia perlu ni tu kebukai kira anu kena.
0: Sedia ke plesti ya ne nanti kalau lu takut.
4: Sedia ke plesti
0: ya. Oh, dia nyayun ke. Maka ke terlebak ni. Maka ke kalak.
4: Terlebak aku di ni. Terlebak di ni.
0: Kalak. Sedia ke mesti anak wadah biar ayu.
1: Kena ayu. Kena pala orang buka eh.
0: Ya, ayu ke babas ke ya na. Pala orang nak. Oh. Bukan apa pala saya keraknya.
1: Bisa ibu babas.
4: Kami dua dia tahu nama bedak sekolahnya kayak ke teringat ke kami dua ya aku dah berak mentak kebetul batai empu nya nama kiat empu
1: nak maksud ngapa cerita tu ni yo
4: tahu bisa ini ada kaban ko nya
0: tahu
4: betul ke mentak kebetul
0: tunggal nya
4: tunggal ko
0: nya
4: Okay, terima kasih yang itu hanya kanyak ja.
0: Okay, pendok. Jarang lah.
4: Okay, terima kasih yang
0: cerita okay, pendok tahu. Okay, ilap temu baru. Okay, nyata dia pendok. Angka nuan nampung tadi Neil. Aku sayau ke.
1: Cerita pendok.
0: Saya ke arus ribuan ya tadi. Okay.
1: Okay. Dini tadi nih.
0: Merlin tadi.
1: Kau ngiga nge
0: Merlin
1: tu tadi nih. Okay, begitu ke cerita Merlin. Naka bak tahun 2000 subak. Ngena bilun dari KL ke Sibu. Bulan 12 pulai ke ya. Nyambut Christmas bak menua pulai ke rumah. Jadi anak yang ke anak yang dua ko. Ianya dua ko lelaki. Mayanya lagi sekolah primary. Ngau siko tadika. Apa yang sedak ya nak boleh ngau ko ya nak boleh cuti mayanya. Fly sedak ya lagi ingat ya 9:20 dari KLIA
0: paginya.
1: Di pelabak ke landing pukul 11:30 pagi. Kena bilun Boeing 737 mayanya subak ko ya. 20 minit sudah berlepas. Dia induk Cina sikuk ngangau ke steward atau ke pramugara nunjuk ke bisi mendak api percik. Mak saya bilun pedaya. Pedaya hari jenila. Jadi sama baris ngau sidak ya tiga menyanetnya aku ya. Dia mensia dia sama belak nilia. Mendak magang. Ya aku ya. Mendak api percik.
0: Wah, percik
1: tadi. Tanya ini tadi Sam.
0: Bersayap ya. Nah.
1: Siapa anda kesal? Bersayap ya. Bersayap bilun tadi. Panik bagi orang banyak semua. Lalu sedak cabin crew mainnya. Mari arahan dengan sedak ya. Duduk magang, pasang jaket. Ngau narit oksigen. Sedak ya dipadah ke dekat landing by airport ke paling semak mainnya. Mainnya kira ke Singapura paling semak mainnya sobat Sam.
0: Singapura semak.
1: Lepas sedak ya udah bak udah nyak nih udah batas jen. Lalu sedak ya kira kontrol semua penumpang dia mah. Nyak mereka yang ada udah asai hatinya tadi segi genggam semangat genggam jari pangan diri sedak ya semangat mainnya. Semaya yang nak putus-putus hati ketak-ketak badada nyak ku ya. Nyak madah ya madah mayang sedak ya landing ba Singapura nya tadi. Nyak baru nama dah nak berasa nak stabil saya bilunnya. Berasa gila-gila aku ya. Dah tiba Singapura. Sistem bilunnya tadi sistem keselamatan babilonnya sigi ada sedia nya magang Sam. Laban pilot tentu mada-mada sedia ya mesti emergency apa semua. Bomba udah dia polis dia. Dan yang tadi yang mada ke puji Tuhan sedia ya landing ga selamat. Udah nya nganti by port Singapura dia nyentuh ke ngagai pukul 6:30 lemai. Baru sedia ya, yang tadi bekerja baru ngagai Sibu. Ya dan mu sekali ke bilonnya sama atau ke bilon kebukai kena sedaya kerjaannya tadi dan pelabak ku bilon bukai pelabak ku Sam anda patut gak sedaya jam 4 mat ngadu inspection apa semuanya tentu berguna ke timpuh ke panjai pelabak ku lah nak bantu hari sukut keselamatan atau ke pengelikun Ngai sedak ya berita ke ngapa na. Ya berarti ke dia tu mayo kes bilun terempas nak temu penunga apa tengah tasiak sampai dia tu nda boleh sigi ingat ke belama ke kes mayanya suba aku yang trauma aku ya.
0: Aman.
1: Ya ya madah sedak ya semane udahnya lalu pindah ke Sarawak Tawang City nya. Dah sanggup lagi ngingat ke pengerawan hati depan bilun. Munyi ke simple ceritanya tadi ko ya. Munyi ke muntang kita ini tadi tinggal tang sedak ya ke nyepi atau ke ngasai ke penusai mayan nya suba sem. Nya baru segi nya mah nganggam.
0: Yang terdua gentar ini hidup ngomati mati jan tadi.
1: Ni buat kena Sam ti kita ingat saya ke depan bilun eh. Kita ingat saya ke air pocket aja.
0: Atau ke saya turbulent eh.
1: Turbulent ya. Ya aja pun ngasu kita ke ketap dada.
0: Asai ke labu wah me irau dalam rundiang ada bukai labu wah.
1: Ya di di kalang saya Sam.
0: Bisa kak mayari jai bisa ni lah. Mayanya bilun kami pulai ke hari Limbang ke Kuching. Ya kedua nya bisi siti suba ari Bali ngagai KLIA nya balat gei
1: bekeni
0: ngau ari jai ngau ke kudai ni udahnya biluan nya pan laban mansa nama to ari ke jai entarit nil nama ke kita yang cebulan kita kene ya, so, biluan nya ke
1: nak nyak lah bekal kita ke ngena kereta
0: kejai
1: bekal lantai lubang ni asai
0: luan nya buguyat muko kita ini tadi ni au buguyat ni ke namanya nurun ngejuat menya tadi
1: ya ya ya
0: nurun ngejuat dan nya ni ke nya buguyang ke nya den mu bisik nyo ke ke sejam ah ni lah
1: bekenya au bilun buguyang ke sejam
0: au lama nya anak meh dalam hati nadi ingat kebukai ingat ke Tuhan sampai aja. Tang aku alihat hati ke bisi ke aku leman ke nilai-nilai orang bukai apa orang bukai ke bisi rindu entadi ni ke manjung bisi ke aku medah orang ke tinduak ni
1: tinduak ne
0: tinduak rilek ke tinduak engkau ya terlebak
1: terlebak depan bilun
0: tak tindu aja ya tambi nyal punya petua era tambi nade gagal kurang
1: kada nak pakai ubat tindu akin
0: engkau
1: kaya laban mabuk dah mabuk bidun
0: jadi ora bukai ke dalamnya tadi nang nama tu nang
1: tak berupa ya gambar kesal
0: lah nang ingar magang nah bermunyi magang ni ke sampi menyata tadi nang sigi bisi nama tu maksud ke nama sida orang biluan tadi ngayan ke signal ke emergency signal ke kita benong emergency semua nya nya ke balat amannya sebab nil jadi yang kedua tadi maya ke pulai ri Limbang derek ke Kuching maya ri jai menya lebunya bekenya mah nya bisi nyuka setengah jam nya nil lama tu mansa ari ke jai
1: ya ya remang ni ke balat amat hujan ni
0: hujan
1: kudiknya
0: nya sama menya kadang yang nurun ngejuat
1: ya ya
0: nama tu nadai pepadah menyekorel asal ke labu lah kita datangnya meh puji Tuhan datai ke ngau selamat menyekorel ni
1: ya. Ya ke nurun ngejuat nurun ngeniatnya tadi Sam hanya kita ke laban kalaban kita itu tadi nak baka cabin crew ke suahan depan bidun kita ke jarang-jarang depan bidun tu takut kita Sam
0: betul
1: laban ba pilot atau kabak cabin crew kau tanya segi pengawas sida ya terlepas kurang takut sida ya takut lah
0: takut ke sida ya tang nya meh laban ngai ke kita takut lagi deh jadi sida ya maya nya pan sida ya nak dikemendar ke pilotnya nama tu jalai terinil
1: duduk aja
0: semua duduk
1: ngai ke nangi kesedanya tadi
0: ya
1: nyo
0: tumbayang kini terbaik kini
1: pokoknya nyo pantu ba silingnya
0: ya nya meh nya meh nama tu pengingat maya ke depan biluan maya hari jai ni ya ke malam maya ke hari Bali nya suba kak nama nari tu pedak sekali nak nemu nama tu terbaru hadian tasik kini kampung kini nak nemu
1: tiba baru hanya petang lalu nya
0: petang lalu mina ke bekilat bekilat aja deh kilat hari bekilat ngau hujan nya mengka Dan mu nama kebuah biluannya tau tak baruah mainnya. Kau nyuka datai ba kelak eh ke kami mainnya. Laman kita menda nanti biluan besar itu ke kada ya nak kena air hujan ya. Laban di atas
1: ya,
0: remang ni.
1: Ya, tau ke ba baru ah.
0: Ya. Laban kau nyuka datai ba kelak eh ke kami mainnya deh. Kau nya nyo nurun mimet deh. Mainnya nya ari ke benong jai. Nya meh pengingat maya nya mata amak genggam semangatnya nya amak genggam semangatnya tadi nya kenang Merlin ke depan biluan tadi. Okey, halo, selamat malam.
5: Siapa kau ni? Ini
0: ya. Ini ya tahu. Siapa tu deh?
5: Malam
0: apa je tu?
5: Ya,
0: tahu baru apa je. Tadi tu rumah paling kumai kunuan dari PJ sama nyawa.
5: Meninggal orang dulu, berindu meninggal orang dulu.
0: Aman, ya.
5: Kemudian kau dulu terusnya kau tinggal jam, atau tinggal bas.
0: Hagi tu mudau.
5: Ya, mah.
0: Ya.
5: Lama nyawa telefon tu.
0: Bisa ingat, baik. Bisa, terang sama tu, PJ.
5: Terang, eh?
1: Terang.
5: Baik, temiat yang ada dengan aku, ya.
0: Oh, terang. Ngeluan terang.
5: Tak, berkongsi ke cerita tu. Nak kita dengar semangat, nanti ya takut dengan semangat, ya. Cerita tu.
0: Oh, ni.
5: Tahun 2018, sebab ada sim.
0: Oh, okey.
5: Ni, banyak. Pelik kerja aku, ya, tu.
0: Oh.
5: Aba kayak kerja hari seberai nyin. Hari jalai tanya manis nyin. Kira kal di si pukul 10 malamnya. Natai pak kami di tau bah. Nya jalai lama nya jalai tetok. Nemu kit nemu naik kem leskom untuk 10 nya ne sibu ne de.
0: Okay.
5: Bisa dengar, right?
0: Bisa, ya, terang.
5: Saya lama, ya.
0: How?
5: Kau 10:30 malam, dia nemu kau 10:30. Sunyi, mana ada orang lagi, ni, yang belajar lagi, bisa saja. Orang gaya ke bola, ada kereta, 2-3 buah, pasal.
0: Luan kena kereta, motosikal?
5: Motosikal kena.
0: Motosikal, okey. Kediri, ni?
5: Kediri, kena, itu, Yamaha 100, ya.
1: Sport.
5: Aku nanya sihat ke dengan jalan baru, dengan jalan lama ke? Tak dua. Tanya si penam saya, penam dah lama betul 12. Tiada dengan atau nemu tidak ada. Nyalai kem reskom atau 10. Nyalai dia masih bukit. Tiba-tiba aku datang dia. Tengen aku entah simpang penang ke? Dah sim. Kau nak tanya pahainya. Namun sudah yang mesti kalah mak sebuah. Ia mesti api muncul paluan.
1: Namun.
0: Oh. Mesti kalah mak.
5: Mesti kalah mak sedia sebuah. Dan si kalah. Untuk si kalah.
1: Mesti kalah. Mesti kalah.
5: Sedangkan bukitnya. Tak tentu tinggi bukit. Yang betul 12 nya. Ia oleh aku. Siapa petua itu. Aku nak nemu yang tak ke sitinya. Nak nemu yang tu, dah berdau nemu aku. Ini nunda kena ya, ya niki bukitnya tentu nurunnya, nak betul yang dengan iwahnya deh.
1: Berapa baik di pengelaju mainnya apa je?
5: Aku bengkai tetu deh, sama tetai tetu sama aku berdua ya, uleng uleng aku.
0: Nak tu laju.
5: Aku dulu tahu jadi rudi dan yang uleng uleng aku tentang simpang betul 12. Rumah bisa rumah panjairnya dia tentang purisnya. Rumah tanya yang rumah nari so. Gagai aku ya desem. Gagai aku. Kalau aku dunia mesti lepas kerja aku mesti sepanjang mesti pada urian dia. Gagai pun aku mungkin lama mungkin jauh hari laju nak aku nemu yang tak kecintinya deh. Lepas mesti bau nyelai itu. Nemu dia ni lah bau tanya. Bau selok ni deh. Mayanya bulan terang sim ni. Ni pun bapi deh. Dia mau nyelai deh.
0: Terang.
5: Ibu kita. Sebenarnya bulan 15 ni tu baru kebuang deh. Gagai-gagai kena upli apa aku jauh lagi, jauh lagi. Nyanyi ngilah tetap orang ni mbak tegan. Betul. Namanya.
0: Tau.
5: Dia berasanya aja. Kau nak bersih ni mbak tegan dia ada. Kalau tiba-tiba sudah dulu tidur ini yang malam. Betul ini mbak. Kalau pulih semua. Mbak kibanya. Ada ikin. Kita semua. Pada aku yelesap. Lihat gagai aku yelesap. Apa? Tunggu dulu aku sim.
0: Tau.
1: Yelesap ya.
5: Di rumah. Aku nya kesalnya takut deh. Nanti kita nya bisa nama kereta ngau pas kan.
0: Au.
5: Rumah kan ada kereta gak mangsa.
0: Jarang mayanya nih kereta.
5: Terang-terang bulan.
0: Au.
5: Ini pun kena picit den. Jalan kaki ini pun berap nembapi. Den mungkin kebuang kan terang.
0: Au. Bisa pedal no gamal ya. Apa je?
5: Itu ay orang pada aku.
0: Mesti malia kenuan ya?
5: Nak malia ya. Aku hanya mendak baju kena ya nya tetu dah bakal gari utai nya. Nya sengsara kata takut.
0: Ne.
5: Dah kencium bau nya. Kita bau rengut nak ke ngawa. Nya tanya bau selak ni sidan.
0: Au.
5: Munnya banyak
0: bau bayak ke.
5: Au. Nanti kita dia lama-lama baru bisa bah mantap.
0: Au.
5: Yang tu di bas presnya aku, yang baru hati kursinya mai tapi kita takut. Saya di belakang, saya kebisingan nyebut senggam belakang. Aku ngait itu, ngait melihat ke belakang,
0: nanti
5: melihat ke belakang jadi kurang tua. Kita nganti ya. Nanya uman mulai aku deh. Takut bagi gimana tak pendam kami
1: nya. Belakang apa je?
5: Betul 15.
0: Sir nyebut nih.
5: Bulan menerang. Nyebut saya tiri.
0: Ketinti nyebut.
1: Banyak nyebut. Kita lempan belakang di dia.
0: Au.
5: Itu gua dua pagi ya sim.
0: Aman. Ya.
5: Au. Kita risiko dah. Nanti saya kena sir nyebut belakang. Takut. Lagi ngam sama ngam punya amat menyukai tengah setinya antara antu kita kena takut.
0: Dante ke duduk belakang ni ke deh?
5: Kau kena asai ke besi apa belakang?
0: Anjung nak
5: saya kin, mau besi kereta ada terim dulu nya, tanpa agak buat batu.
0: Dah gombak nak.
5: 14 ni 15 dia. Udah nyok, udah ter rumah, mesti kena perumahan. Dari rumah ke pakian dan tu mana untuk sikap pakian. Perumahan, tapi kena mana ke balaku dari rumah.
0: Suai apa kena kan wan? Nih, ni apa je? Sudah jeput ya, Phil. Sudah jeput petua airnya, apa je itu? Lalu ni, anak awak habis ke cerita?
1: Tanya ceritanya. Dah berujung ceritanya.
0: Angka dah jeput petua airnya ni. Deh. Okey, nang awak terima kasih PJ ni. Ambil semuanya ceritanya tadi.
1: Talang cerita PJ ni.
0: Ya. Okey, nya meh apa nama tau pengelama kita ke gawa nak sesekali ke kena atau ke bekenya ni ni.
1: Ya.
0: Nuan ko nanya nuan lebuh ke malam, deriba malam bisi. Kalau tanya nyelai ke ni.
1: Nah,
0: kalau gini, kalau bisi pengingat atau ke kalau lebak tak kebekenya ke bisi meda orang mansa jalan ya luun kini.
1: Aku nguji ke bekam malam-malam. Tapi bisi lah siti sem. Pulai main nyari bintulo ke gawa bintulo ne. Main di tuai. Ba area Selangau, jenai Selangau.
0: Aku ne.
1: Selangau.
0: Aku.
1: Silau hari mana Sam?
0: Sesilau lumayan hari ini. Nyuka malam.
1: Nyuka malam. Dengar aku benar laju mana. Ingat aku muni merdup utai. Maka bisa kita ngelantak cermin batisinya dah. Kayak hari mu hari tisi.
0: Tisi cerminnya.
1: Tisi. Nanti utai merdup muni ni tinitia kaya bisa bekau. Nanti yang ngelantak tisi kereta pun bisa bekau kepe mimit dah. Aku tu nak sabar kang cik tanya Sam.
0: Tahu?
1: Kang itu ngai.
0: Nasuh ya.
1: Okay, nasuh ya. Aku tu. Aku ke. Nak sampai hati ke. Ngetu.
0: Ngetu.
1: Aku tanya tadi. Malamnya atau ke pagi siti baru ku mendak keretanya. Dan ada nama-nama ke buat keretanya. Baka bisik, baka borong ke nama ke. Tayang, nanti dia baka borong ni, Sam. Baru borong yang ngelantak. Ngelantak tisi kita kan. Lepas ko mainnya. Lu mendak saya mira ke mainnya? Tidak nyaman borong. Nada utai gak di pedak ko, Sam?
0: Oh, nada utai.
1: Abak saya mira ni lah. Nada utai ke ngelantak. Nada mula. Sekali kena amat borong. Tau ke semawak kini?
0: Lepas ke petang ni. Petang nada tambik mimpi nama-nama ni. Ngadai ni. Okey, kita pernah nemu nama teka bekanya teka belahnya banyak neh ni. Okey, nya sekedar pengingat kita. Jadi kira nak tu meh neh nel. Atua boleh nyawat kangau peninga ke malam tu mana-mana ke cerita sedaya. Terima kasih mayuh kita ke udah berkongsi cerita bertelepon nak lejo-lejo. Bak program kita itu.
1: Serta bak minggu ke baru kita ke bukan lain baru bak jam ke sama. Ngau mega hari ke sama. Jadi udah tu lagi kita dekat ninga ke timang kerabat tawas yang tu ngage pukul 6 pagi tu lagi.
0: Ya, terima kasih mega sidaya ke nusi cerita bak Facebook nenel.
1: Ya, panjai cerita kapan kita merilian tadi panjai.
0: Ngau nyapa tu bak Facebook mega ke malam tu. Okey, nanti kita bertemu baru peninga. Mari sama malam selamat belalak semua. Okey, bye-bye.
1: Bye-bye, selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Matang ngai tinu macam-macam lagu.

0: Informasi.
1: Timang Kerbatan Was berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: 24 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekerja macam berita dia sebenar bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tak ke mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: bố cứ lại ngỏ ăn tí miền bà bố ghen nằm dạ miệt hà đi nam bố cố là bàn má làm
1: tuberculosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu lep rampit hari angin lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia anang irau laban TB uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang TB hari berampir. Bepersa pengerai nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian peluh malam isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bugulai ngau orang tikala kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kandang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak gau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

statistik bandang kepenusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Informasi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita nyadi nanti dikenak kita kena cara kena betul tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ko?
4: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita tinggal ala Allah Ta'ala namun napis ya.

0: Ti oleh nyungka negeri negi ke penghidup kita, ya tuleh mantuk kita ini ya. So nyak kebuah aku ngajar lebih agi orang demia. Ya mesti dibimbing kita apa ini lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita ti tua agi ya ti nemu Tuhan. Nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
1: Yeah. Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 malam,

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lelaki je terus basuh cah. Ya kena masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lelaki je berbasuh apa enak.
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawah hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah. Pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan yang kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah celap deh.
1: Udahnya waduh dia puati nih.
2: Puati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu lelahan yang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke penamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagian ku.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Asar itu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramak jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal keramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat suba Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ini lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat suba. Jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu ulih jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak keramba lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi met kini dan dia tu ngkeramba begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya kengujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
4: ya
3: tau tu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke ngkeramba kita takut kantu tang kutanya kan teka di kangau ketua agar tanya maka teka di kerindu ketua atau ke cara tekan peda atau kenar peda kerama tu ukai seminar utai ti uli daripada bunyi kaku tadi ya serta semak ngok kita tang mega utai tu bisi dalam hati kita
4: ya
3: bunyi ke ba rum 8 ayat ke 6 gue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati. Dan enti runi yang hati kita diperintah Roh Kudus nya kengujuang ka penghidup ngau pengelantaian artinya kita anak sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkeramak tu bak penghidup kita laban nya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau kengasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau kengibun notanya
5: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besar.

Berjaga, anak bisik kawal ngerjak penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerjak penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau gagah ngau penusan ngenyit 999. Harame belak ketan kekuasa ngau pengelikun menua. Jakut pesan kau tangkantuk dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

Sebuli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Nambah stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketulbah, ngelang tengah hari.

penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: 6 pintu bekunci Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Oi, ni 2 pintu aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Nama duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medai ya.
2: Nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua dirinya. Nang belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi, di medak pengawal ancau, riput ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Jang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Pak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya de lirik.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Isi Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Music Kemayari.
1: Pagi Rewind.
2: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
3: Ya harap ke badok bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam penghidup dah ke suap bola
2: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
3: Ya padah ke nuan tadi. Kau nuan tak ada nuan dai penerbang ne, namanya bisa penerbang bunyi ujung.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: 6 nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benung mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalan.
3: Hey yo, DJ, stop the music.
4: Pengerah pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM. Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cha kenya.
6: Kok lok menanam.
2: Oku nya abidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua

0: dah ke beli barang bak mall? Setiap cara ambil tu kita ingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalan.
1: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rendah tau apa dan mu jadi kupurnya buige ya teluk mana wak nak kurang besai 5 ringgit tu cuba ku memarnya kemar tu bisa gak kupur kemerah ni jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya cuba kuno kujaku 15 ringgit semua sekutak maru tu cuba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya gak pertas tu kuno kujaku cuba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia gak bisa kutak yang pun sekutaknya cuba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang. Tentu ya kita itu segulai sejalai barunggawa. Kami bawa Pengelak Pagi YFM ke pagi tu dibuka bah pagi hari 4. Hari ke-15 kita udah nyingkang ngagaya bulan 10 tahun 2026. Terima kasih memayuh ngagai bola kita semua ti tetemu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita ngagaya frekuensi FM kami tentu ya ba YFM nanti didinga kita ba Megeri Kuching ba frekuensi 101.3 FM terang didinga kita way pagi tu lalu pian mega lalu ke peninggal kita ba Selampur menua Sarawak. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia berengkah hari pukul 12:30 malam tu. Tadi kita udah di perindang kami yang gawe seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uliah ngasuh tindu malam kita bertambah jenak lagi. Ianya bawa timang kerbak tawa selalu bakal selama mega berengkah hari pukul 6 tentu ya agreement kita berbalik wai hari ngasuh mata kita bertambah lelanua bertambah kak tindu agi kami bawa pengerak pagi awak nur muka kedai kita tentu ya dekat ngasuh mata kita regas agi kelebih ya bak pagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi sebelum kita terus nampung program penggerak pagi YFM ungkup ya bak pagi hari 4 ke Sarito asaya tu mana lagi kita ngepun ke pagi kita enggau sampai kalai luar mereka terima kasih ngagai apa cara ti udah nampung sebut kita bak adunya injau tu sari kagi Sarito lalu pian enggau minta berkat baya awak ke pengawak ya kereka di kerja kita semanjai hari atau lagi mujur magang. Okey, jadi ya pagi tu haram kita sama dia awak jenuh nalama belak kita bersampi.

0: Lirik di Ulu Keraban Kristian Area Gereja Roman Katolik Pak Sampi pagi kita pagi hari 4 Sarito.
1: Tabi bala peningau semua bertemu kita dalam Sampi pagi hari 4 kena 15 hari bulan 10 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke Sampi pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Letalah Apai kepercayaan kuasa dan ngirum anak tunggal dan ngagai dunia, ngagai orang karab boleh penyelamat. Lalu kami nemu, nuan ajak meh, jalai, penghidup, nuju, ngagai letalah Apai. Terima kasih Tuhan Yesus kau dah nyaga dengan mata kami, kau dah ngiring kami, kau dah beri jakup perangsang, jakup pengelikun. Kena kami ingat, nengah non ajak kami pulai ngagai surga, ngagai Allah Ta'ala Pai. Buka hati kami, iring runding kami, iring pengok kami waktu nuju ngagai mulia surga. Semayang tu dipinta kami, nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ni ingat ke baca Injil, kedambik ko Injil Luke bagi 11 ayat 47 ngagai 54 Injil Luke 11 toka bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Lalu ko Jesus bejaku, tulah me kita. Kita ngagak kubur kesedak nabi ko dah dibunuh akik ini kita. Nyalai kita empu bersaksi serta bersetuju ke utai sudah dikerja aki ini kita. Laban aki ini kita sudah munuh sidak nabi, lalu kita empu ngagak kubur ke sidak. Nyalai penemu dalam Allah Ta'ala megak nyebut, aku dekat ngirum kebala nabi ngau rasul ngagai sidak. Sekedak dekat diperinsak ke sidak lalu dibunuh. Ngambil kerebat tadiya tu bertanggungjawab ke darah semua sidak nabi kudah dibunuh kenyau ari penumbuh dunia berengkah ada darah Abel nyentuh ngai darah Zakaria kada bunuh bantara ota ngau langkau semayang. Gubernur kumadah ngai kita rebak tadiya tu dekat bertanggungjawab ke semua utainya. Tulah mai kita pengajar adat laban kita udah naruah kunci penemu. Kita empu nak tamak lalu kita mengkang mempang jala orang ke dekat tamak. Lebu Jesus angkat dari nunya, sidak pengajar adat dengan orang Parisi balat amat dekat ngelaban yang lalu dekat nanya ia pasal mayuh macam utai. Nganti ia tersebut kejakut ditau dikena bersalah ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadi dalam Yesus Kristus, Injil kita ninga berkena ko Jesus. Ngasuh orang Parisi dengan pengajar itu ringat. Lebuh ya ke, nak nitiah ke, adat ke patut dititiah dalam pejalai pengarap ya. Injil ngingat ke kita, utai kenyadi seberatu kita meda, berkena ko Jesus nyakap pasal penghidup atau kegaya penghidup orang ketuai sedak orang judah tu kelalu angkun keadaan ndak meda utai ke lebih agi ngelui arinya. Jadi sedak yang agak adat Moses tu kan nunda Moses tu tadi ke datairi Moses ngasuh berat agi lalu kelalu nitiah ke ajar jalai bersemayang indah sedak yang pun muga suah ndak nitiah ke adat tu. Jadi sedak ya ndak merti bekene ko cara Jesus ngajar sedak ya tu ke cara bekene kambut wine ti barunya semina uliah bekambut ti baru kai bekambut ti lama ti bekambut ke lama kambutnya deka cari. Lalu pesan ya ianya adat tu semina mana nanti ya mai orang berserakup tu ke nanti orang ninga ngasih ke pesan pengerindu Allah Ta'ala. Kita boleh medak berkeni ko banding Jesus ke ngasuh sirak tu ringat tu tadi. Berkeni ko kita napi utai ke begitu. Toka berkeni ko sirak ya napi utai ke daripada Tuhan Jesus tu tadi. Penemu dalam ngau pengelurus sirak nabi ndak diperhati ke sirak ya. Sirak dekat tetap Madah kadat sedak betul ke derimpu lalu sedak ngai nitih utai ke ngelui agi ariadat sedak anyak bakal ke depada Tuhan Yesus. Kita boleh ngetu nak lama atau ke medak berkeni utai ke nguruga kita tahu majak nitih ngari lalu dunia kita tu majak maju ke mua lalu kita medak berkeni kok kita boleh meda adat kepada Tuhan Yesus itu tadi dalam pengharap ke tempo. Nanti kita ngetan kenya tu ke lebuh kita ke ningau tai kenyadi bekenya kita boleh milih ngambil belajar belak mati lalu ngemansang ke derimpu ngau pengharap kita itu tadi. Nyemak kita nutup urundiang kita ngagai urang tu ke jaku Allah Ta'ala tu tadi ngemetul ke kita, kita bakal ke madah kita ngai mansang dalam pengharap lagi. Tangagai sidak ke ngai mansang tu tadi sidak nak uliah nyadi orang ke dikedekat Allah Ta'ala dalam penghidup sidak ya. Jadi kita ngau baru hati nerima kangau tu kan nerima jaku pemetul hari Allah Ta'ala tu tadi. Nak milih kita ringat kini nak milih kita tu kak kengain nerima ayat kita nemu jaku Allah Ta'ala kada dengar katanya tadi ni sikit meri pemendar ngai kita ngasuh kita ngenang Allah Ta'ala tu meh ke ulih ngemetul ke kita jaku mensiam didengar kita jatang jarang kita bamaman dekat ngasi tu ke ngerja utai ke daripadanya nyadi waka pagi tu kita mengingat ke Santa Teresa Jesus iku ari induk kunyong to ke malaik ke ngemaru to ke ngadu baru atur bekeni ku sida uliah diau nyadi induk kunyong berbahasa ngemulia kala tala dalam pejalai pengarap sida ya. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita tabik Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang ke buai magang, gunung ngau api, kita ke nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah ke hati gagah, nadai ngacau kaki, batang ke udah buai. Umai kita cuci, nugal ke udah baduk. Tau nanam ubi, umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Pagilok gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
3: Selka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi, ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kitai ngorang ti serantau. Lebuh kita merik sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kitai nemu taitik kerja jari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Pemanah kitai ngorang bukai, berdau untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian malas mana kita. Anak kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kitanya. Tuhan, lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ngau mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita imensial. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutik lurus, bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kitai kesari tu, uleh mai pangkok ngegi orang gede hari ilo. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita pun. Awak karya manah nyok kitai, mai berkat ngesmora. Tuhan berkat ke kitai

bertambah terang lagi. Pengudah mendiang ke lagu ti dibayi aja sepina jalin nyata di bapengera pagi kita ungku via ke Sarito. Lalu bapagi tu deka ngelansa sekedar yang berita TBC di ayan ke kemari ya kalai berita ya keterubah ya kedeka dia kena berkawal ngawa pengawa nur ngasu bayati di atur ba pelilih menua merudi ke alaya kemari bisi ya 9 iku baya udah mujur dia tangkap ba pengawa ngasu 2 ariah di merudi ti di atur ba kerjasama antara tim Ericats ngau pihak mega Sarawak Forestry Corporation tak kepuntang lagi di kumbai kita SFC. Jadi ini tiah ke penerang dia 7 iku baya udah dia tangkap ensana lalu 2 iku dia tangkap kemari. Jadi area 2 iku baya ya ke dia tangkap kemari. Jadi baya ya ke terubah manjaya 17 kaki lalu dipelawak ke baya lelaki lalu baya ya ti kedua ianya tadi manjaya 12 kaki lalu ba operasi atau tadi ngayan ke pemesai guna kerjasama atau ke sawap ti ada perambu dalam pengawal mutar ke kelebih agi ya bujelu aik ti tinsing rugak pengelikuan mesia mayuh ti diau di menua merudi jadi pengawal ke bakatu nah yang kita nemu patut mega dia puji kelebih agi luar ngurang ke agi populasi ya bayar ti majak nyawa ngeruga pengelikuan kelebih lagi mesia ya ke dia ba tebing air. Okey, ini tadi cerita berkawal ngawa pengawa ngasu bayar ya ke diatur ba pelilih menua merudi. Lalu berita ya ke buka itu berkenang ke ba Awam Kunsil Negeri hanya terima RUU tambah 2026 kalai kemari Dewan Kunsil Negeri Sarawak udah ngemdar ke rang undang-undang RUU belanja tambah 2026 ti mungku penyampau ya hanya dari 120,003,793 ringgit pengudah dibaca ketiga kali ya jadi RUU tu dipantai ke Sapit Premier Menua Sarawak kemegahan jadi Menteri Wang Kedua Ngau Ekonomi Baru Dato' Amar Douglas Ugah Embas dikenal ngatai ke ukup belanja tambah ungkup belanja 2026 nitiah ke penerang ti dia pantai kia dia belanja tambahnya diguna dikenal nampuang kuas macam sebias kelebih lagi hari upis menteri ngau upis perintah ti bedau diungkup ke tau ke nerima agih belanja ya ke ndak cukup ba anggar belanja 2026 ngau anggar belanja keterubah dalam tahun tu jadi ku yang madah ke agih belanja tambahnya dikena nangkup guna belanja ke udah dikena nentu ke pengawal pejalan ke sebis uliah diterus ke nitiah ke guna ti ke dia tu jadi RUU nya mega nerima sukung ari menteri upis induk nemi amir engau pemansang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah jadi pembenar RUU tu menjuang ke belanja tambah penyampau 120,003,793 ringgit diperunding ke setelah dikembenar ke ngena proses legislatif negeri kena napi peminta perintah ungkup belanja tambah tahun 2026 jadi hari berita Dewan Kunsil Negeri kita ngenang megah ya berkawal ngau parlimen kalai projek masang ke baru sekolah pemberi SK Nanga Tibu ti bungkus 200 juta deka dipejalai ke ngena agih belanja pemansang upis Menteri Pelajar Malaysia KPM ia ke BC Adiatu. Jadi apa yang begak projek SK Nangasan Melanjut ke bungkus 3.5 juta dia tu benung bak renggat nyiap ke langkar dikena upis kerja raya atau ke JKR Sarawak berjalan kia jadi pemansang tu dipadah ke dalam sawat menteri pelajar ngagai tanya ti di pantai ke kaban parlimen bagi menua pelilih lubang tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi ba awam ketiga penggal kelima parlimen ke-15 kena 13
Ariah Bulan tu tadi. Jadi ungkup SK Nangatibu, proyek asal di Prambu dengan inisiatif 1 bilion Daif Sarawak merenggat ketiga diputus ke ngena agih belanja pemasang KPM ia ke sedia ada di atu. Jadi projek kebungkus 2 juta tu mungkur pengawak nganti 4 titik alaya pengajar diau ngujuang ke utai itu tadi nada lagi berpanggai ba inisiatif Daif Sarawak. Okey, jadi berbak ngunya mega projek pemasang SK San Semenanjung kebungkus 3.5 juta ringgit nyeng kawan pengawak ngagak baru abud yang lelaki ngau induk ti ulih ngundan 30 ikut ba setiap unit tu tadi setiap yang mega ngau 2 buah rumah pengajar ngau sebuah dewan makai ti uliah nampuang kira 50 iko. Jadi dicah ke sawutnya tadi upias Menteri Kerja Raya Sarawak Datuk Benung nyedia ke langkar projek SK San Semenanjung. Jadi tanya tu dibantai ke Kabang Parlimen bagi menolong bantu. Dua hari tadi kak nguliah ke penerang kelebih lagi berkawal engkau palan skop ungkus ngau timpuh tip berjalai ke pengawal pemansang baru sekolahnya. Okey, ini tadi sekedar berita yang kesempat dilansak kita bajam ya ke dia tu. Lalu berita bukai yang kadang kan kita lagi ya berkah berkongsi kia laban udah tu lagi dekat beri awak kami dekat ngenatai ke pesan berat TBC dikirim ke peninggal ba email ngopi amga nombor WhatsApp konti. Jadi sebelum ngenatai ke pesan berat kita ungkup ya pagi hari 4 sari tu aram bapin yang baru kita ingau lagu ke Dibai niang Jeffrey Nyaloi ba awak pengerap pagi

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Baka na yung kakuka nulis pesan barato na.
1: Pesan namo niya?
0: Eh, pesan pumati. Kaso ako baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa niya bisingan juang.
0: Ba, madah kaku me?
1: Oh, begitu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakenya. Ba, bakenya ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Mengenai ke pesan berat ya kebisi di kiri rumah peninggal kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito lalu pesan ya ke terubah yang menatai ke pesan ti di kirim Nelson Sudum anak gelayang tau ke Sudum jadi ya pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia oba 4 buah rumah ulu sebutan 1 bala kediau ba sungai Duan Balengian kucing singgai ngopi kebelayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Sergeant Anderson Mike tau ke Andy jadi dia pesan tu tadi madah ke Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai kemari ianya kena hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu dekat di Senggai Balam Ayuah malam pergilah malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ilah 17 hari bulan 10 ke lalu dekat di Sembiang ke dulu ba gereja Saint Mark Batu Kawah sebedau ke di Anjuang ke Pendam Katolik Batu 13 kabar belayan ia ke dipesan kita sampalah data yang ngesah Nusara Batu lalu tikan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Mark Farrell banumbur kusuang 11 3921 5626 tahu ke ngagai Anderson Ambrose banumbur kusuang 19 9029642. Nandu baru pesan pemati kerki rumah peninggal kita terubah pagi tu nya datai Arya Nelson Sundum anak gelayang tau ke Sundum jadi ya pesan tu tadi madah ke pemati anak ya ianya Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai ya kemari 14 Arya bulan 10 ianya kena Arya 3 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu dekat di Senggai Balam Mayuah kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 atau ila 17 hari bulan 10 ke Pendama Katolik Batu 13 kapulayan ia akan mu sila lagi kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai Mark Farrell banumbar kusung 19 9029626 tau ke ngagai Ambrose Peter banumbar kusung 19 9029642. Lalu kita ingui yang ngagai pesan yati kedua sitik pesan pemati ke dikirum igat akiri anak tama ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pemati Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang udah nadai kena 13 Arya bulan 10 ianya Arya 2 tu tadi lalu niang Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang niang Ensali tau ke dua beli nama tadi mula anak munang tu deka dintu Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Jalai Pelugak Baru Haruban Seratua sudah ke di Anjuang pagi hari 5 inya pagi pagila 16 hari bulan 10 ke Pendam Ros di Haruban jadi pesan tu kelebih lagi nuju bala kabar belayan ya ke diau ba rumah Mang Sungai Wong Brayang Ruban pihak mengapala kediau bah kedua Sungai Kedang kebelayan ya ke diawa sungai ya ke lampai metuang sungai ruan sungai kabang empayang kabuang supok ruban beratuang ruban nah diso satwa ngau kebelayan ya ke diawa ulu awi krian sebetan ruban ngopi mga ia kenalah dia rintai kerito ti ngelola niang ensali itu tadi sili lagi kawal ngapun sarabatu tau bertanya ah ngagai iga kiri anak tamu tumpu bernombor kusuang 115-324-3196 nah no baru isi pesan kita ia kedua pagi tu ianya tadi siti pesan ke dikirim iga kiri anak tamu nyari pesan tu tadi madah kensali tau kedua balik nama ya mula anak munang kensali tau kedua balik nama ya tadi mula anak munang udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya hari 2 tu tadi lalu niang ensali tau kedua balik nama mula anak munang niang ensali tau kedua balik nama mula anak munang tu dekat di senggai berumah hempu yang tadi baca lai pelugak baru ruban 100 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam ros ruban sili agib kawal ngawa penusah rabatu bala kita boleh bertanya ngergai igat kiri anak tamau tumpu bernombor kusung 115-324-3196 lalu pesan ya ke situs tim gak pesan pemati ke dikirum jana anak nyang tau ke ensu jadi pesan tu nuju bala ke diaubah selambuang dua berumah sikup gak untuk buat atas bala ke diaubah abu dua berumah bajau dua berumah mplai ili mplai ulu mendas tiga berumah kebelayan ia ke diaubah semanjai jalai pusak kali dua buah rumah batang awi batang krian batang kabong gaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lancang anak jano jadi pesan tu tadi madah ke lancang anak jano lancang anak jano dan adai kena area dua tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jano niang lancang anak jano tu deka di senggai berumah yang pun berjalan bajau munggu garu malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 hanya 16 hari bulan 10 ke pendam luya kebelayan ke kat nemu sili lagi uliah bertanya negai nombor kusung 111-9281-074 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 dan baru pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensu ke pagi tau nyari pesan madah ke lancang anak jana lancang anak jana udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jana niang lancang anak jana tu dekau rintu bala maiwah baru masalah yang punya bajalai bajau munggu garu kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam haluya kabar pelayan ia ke di pesan dipinta data yang ngesah penusara batu lalu kan nemu sili lagi kita boleh bertanya ngegaya nombor kusung 119-281-074 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 lalu pesan kita ke Siti tu inya pesan ke dikirim sabai anak beji lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau baskuau pakuah tamien ngopi mga bala ke diau ba ulu ya ketiba suang sibu jaya sibu ngau ia kenalah dia rintai ke nama itu ting lala Adriana Lumang jadi pesan tu tadi madah ke Adriana Lumang Adriana Lumang udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 hospital Selayang Kuala Lumpur lalu niang Adriana Lumang niang Adriana Lumang tu deka di baik pulai kemenua sari tu hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di senggai barumah jagiat anak lantiang igu tinggi tamien malam pergilah malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10. Sila lagi kita tetap tanya ngagai siapa itu pun bernombor 03555-7072 tau ke ngagai pulian bernombor 09-7227-5164 nando baru pesan pemati ke dikirum sabai anak beji ke pagi tu madah ke pemati anak ya ianya Adriana Lumang. Adriana Lumang udah nadai bawa Hospital Selayang Kuala Lumpur kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang Adriana Lumang deka dibai pulai ke menua Sarito hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di Senggai Bebala Mayuah Berumah Janggit anak lanti yang igu tinggi tamian kena malam apugila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kita akan menguasai lagi kawal ngau apnu sahabat tu tahu pertanyaan ngagai sabai tumpu bernombor kusuang 13555-7072 tahu ke ngagai pulian bernombor kusuang 19727-5164 lalu nguyang ngagai pesan ya kelima ianya pesan pemati ti dikirum mucah anak rantai lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau selambuang dua berumah empelai dua berumah pemegak bala ke diau abu entebu mendas tiga berumah bajau dua berumah bala ke diau berumah dulah nangaluau rumah misi meliang ulu luau pemegak bala ke diau sungai berangan tiga berumah batu empat dua berumah titia ringka batu tiga engkudu dua buah rumah pemegak balaya ke diaoba sungai anak peliguang dua buah rumah bantiang lingga rumah unuang titiang berang gau kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah rantai anak akun jadi pesan tu tadi madah ke rantai anak akun rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya area 2 tu tadi Hospital Serikai lalu niang rantai anak akun niang rantai anak akun tu deka dintu bala mayuah baru mah ribuan tintiang belapan sungai kelampai seratu malam nah tu lagi malam area 4 15 hari bulan 4 sebelah ke di anjuang pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 minta bala ya kiri pesan data yang sah Nusara Batu lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai mucahana rantai bernombor kusuang 13 5637551 tahu ke ngagai Jessica ana rantai bernombor kusuang 11290681127 ana baru pesan pemati ke dikirim mucahana rantai ke pagi tu pesan madah kapai ya hanya rantai anak akun rantai anak akun udah nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 laluan yang rantai anak akun yang rantai anak akun tu deka dintu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 barumah ribuan tintiam laban sungai kelampai seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 kabar belayan engkau nyakan musih lagi berkawal ngapun sarabatu tahu bertanya ngagai mucahana rantai bernombor kusuang 13 5637551 tau ke ngagai Jessica anak rantai bernombor kusuang 11290681127 lalu pesan kita ia ke 6 apa gitu ianya pesan di nuju kabar belayan ia ke dikirum peningau kita nuju minah bawa balingan muka pihak menggabala ia ke hadiah ba majas katap tapi amega nuju serigih ke dia ba batu lintang layar antaban ulu tanjung sekerang nang ban stamba ili stamba ulu bala ke dia ba remabuang penurian saka tansang nyelutuang bukuang plaso sebangkue betuang ngau pi amega rumah panjaya ke sama semakai baka ba bujuang tiga buah rumah awur bukuang asal petikal isu banget duri dua rumah tekaluang liduang 4 buah rumah tabut 2 buah rumah tembuang kejemut lipat 3 buah rumah kebelayan ia ke diau barembai kawang tisak 3 buah rumah berangan 2 buah rumah nangis kerang teluk sebuyau Langkuang gawi ya kenalah di rintai ke Dito Magang. Jadi ya pesan tu tadi madah ke ekspor rumah Indi tau ke dua beli nama Biri Anak Gurang. Ekspor rumah Indi tau ke Biri Anak Gurang. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi. Lalu niang ekspor rumah Indi, niang ekspor rumah Indi tau ke Biri Anak Gurang tu. Deka dintu balam mayuah malam tu malam hari 5 15 hari bulan 10 ba rumah Steve Kubal baru aja.

Nano Baru. Pesan ya ke di kirum peningau kita ianya tadi madah ke ekster rumah Andy tau ke dua balik nama biri anak gurang ekster rumah Andy tau ke biri anak gurang dan adai kena 12 ada 10 tu tadi lalu niang ekster rumah Andy dua balik nama biri anak gurang tau deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam berimpat 15 hari bulan 10 baru mas Dave Kubal baru jalai liduang kita akan mu sile lagi kita tahu bertanya anggai tu rumah Dave anak biri ba nombor kusung 1987-88936. Lalu pesan kita ia ke Siti tu inya Siti mega pesan pemati ke dikirim Syira Nurian Ana Simon tahu ke tadi Nurian jadi ia pesan tu menuju Kabah Belayan ia ke diau bawang asan spaw sungai Sian Bintangur bala ke diau ba Kucing ngau bala Kabah Belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Simon Staten tau ke apa ya sira jadi pesan tu tadi madah ke Simon Staten tau ke apa ya sira udah nadai kemari hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Staten tau ke apa ya sira tu dekat di Senggai Balamayuah Bafusiu Batu 6 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan musili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngegai sirah ban nombor kusung 1681533364 tau ke ngagai Nadia ban nombor kusung 1983151188 kita nan baru pesan pemati ke datai Ari Sira Nurian Ana Simon tau ke Nurian ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya yangnya Simon Station tau ke apa Sira udah nadai kena hari 3 atau tadi 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Station niang Simon Station tau ke apa ya sira tu deka di Senggari Balamayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Fusiu Batu 6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan musili lagi berkawal ngawa penusar batu tahu bertanya ngagai sira ban nombor kusung 1681533364 tahu ke ngagai Nadia ban nombor kusung 1983151118 lalu pesan ia ke nangkan kenya pesan pemati ke datai Ari Sabdiken pengulu Riji anak gunya di pesan tu nuju balaya ke dia ba gua belimbing sabu selepung pian mega ka belayan ya ke dia ba engkramut nyelam ke lawah panggil melugu poai entulang pakit punggu ran ke belayan ke dia balacau bangkuang kara empili sungai besai ngawi ya kenala di rintai ke ditu ti ngala Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu jadi pesan tu tadi madah ke Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu udah nadai kena 13 area bulan 10 yangnya area 2 tu tadi lalu niang Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu niang Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu tu deka dia Senggai kena malam pergila malam area 5 16 hari bulan 10 baru mahdumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah pengusaha Rabat tu Nando Baru pesan ke dikirum Sabdiken Pengulu Riji Anagu ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati anak ya yangnya Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu niang Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu tu deka di Senggai Balamayuah kena

Mai pergi lah, lemai hari 5, 16 hari bulan 10 lah, rumah Dumi. Gua dalam Dau Sriaman, sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 17 hari bulan 10 lah. Jadi pesan kita ia ke 9 pagi tau, ianya pesan pemati ke dikirim tipuang anak jilan tau ke indai tangga ya. Jadi ya pesan tu tadi, nuju semua kabang belayan ia kenalah di rintai ke nama siku-siku itu ti ngelala timban anak buyu ang tau ke apa ya tanggai. Jadi pesan tu tadi, medah ke timban anak buyu, timban anak buyu ang tau ke apa ya tanggai. Guna nadai hari 2 tu tadi, 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyu ang, niang timban anak buyu ang tau ke apa ya tanggai tu. Deka di itu balam mayuah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10. Jadi kita ya kak nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai Catherine anak timban ba nombor 0142280392. Nando baru pesan pemati ke dikirum tipuang anak jilan tau ke inaya tanggai ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pemati laki ya, ianya tadi timban anak buyuang, timban anak buyuang tau ke apai tanggai. Udah nadai kena area 2 tu tadi, 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyuang, niang timban anak buyuang tau ke laki tanggai tu deka. Di itu balam mayuah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 16 hari bulan 10. Kita akan nemu sekali lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai Catherine anak timan yang anak ni yang tempu ba nombor 0142280392 lalu ni yang tahu deka di sengai ba rumah lidam nanga empit wa pakan. Okey, jadi pesan kita ia ke 10 lah ianya setiap mega pesan pemati ti di kirum peninga kita ia ke datai ari ati anak tuam ya. Jadi pesan tu nuju kabang belayan ia ke dia ba pasir nangka ulu anak tatau bala ia ke dia ba nanga kelebu tatau pian mega menua komuniti sepurun anak tatau nanga tekaliat sungai setulan ngau kabang belayan ia ke dia ba semanja jalai jepak kula tatau kabang belayan ia ke dia ba anak kakus ngau pian mega bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala candu anak jabi yang tau ke indai pilih. Jadi pesan tu tadi madah ke candu anak jabi yang, candu anak jabi yang tau ke indai pilih. Udah nadai kena hari 2 tu tadi, 13 hari bulan 10 lalu niang candu anak jabi yang, niang candu anak jabi yang tau ke indai pilih tu. Deka dintu bala mayuah ba fusiu trading batu 6 jalai nyabau sebedau ke di anjuang ke pendam STA jalai setiam tatau pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10. Nando baru pesan pemati ke dikirum ati anak tuam ke pagi tu hari rumah Edeni sungai setusur tatau. Nyari pesan madah ke pemati indaya yang nyatri candu anak jabi yang, candu anak jabi yang tau ke indai pilih. Udah nadai kena area 2 tu tadi, 13 hari bulan 10 ba hospital Nyabau Bintulu lalu niang candu anak jabi yang, niang candu anak jabi yang tau ke indai pilih tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba fusiu trading batu 6 jalai Nyabau sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam SDA jalai setiam tatau. Pesan ya ke situ nya pesan ti dikirum Janet anak lumpuh tau ke inai didek nuju bala ke dia badi jatamian nanga alat ke bagi ke dia ba rumah lesia kemudian ke dia bang kermai kenawian bayan balingian liu balingian muka pian mega bala ke dia di Bintulu Serikai Tamian semanjai batang uya
tasau bau celuam bau burak ngawih nalah di harintai ke ditu isi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang kerandang anak biju niang kerandang anak biju tau ke ini enawi tau ke ini kuni dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 17 hari bulan 10 pengawa nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kemulaian ke hadi pesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ketika diatur ba flat block J bilik 316 Sibu Jaya sila lagi kita boleh bertanya ngagai contoh kapai lawi bernombor kusung 17839-5628 tau ke ngagai jinit yang tadi ini didek bernombor 0128461316 nombor baru pesan ke datai Ari Jinet Ana Lumpuh atau ke ini didek ke pagi tu ngari ke sidai menjadi yang dipesan madah ke pengawal kertas sulit ke niang indaya yang tadi niang kerendang anak biju niang kerendang anak biju tau ke ini lawi tau ke ini kau ni dekat diatur kalau kena 17 hari 10 hari 6 tu lah pengawal nguman uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan tahu kengelala dipinta datai ngulu apa dengan waktu kedekat diatur bak bilik 316 flat blok J Sibu Jaya ok jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai contoh kapai lawi bernombor 017839-5628 tau ke ngagai jinet tempu bernombor 0128461316. Lalu pesan ya ke penudi sempat hadi kenatai kami bawa pengerap pagi wifi kita pagi hari 4 tu ianya pesan ngetas uliat dinuju kabulayan keriau batintiang lalang batu berbini baruah san panjai san pandak Empit bulu pemegak bola kerja bercangkul panjai rui atas panjai rui baruah pudai sungai ara nangapan bui panjai buiran sekaru mepi kawung ili kawung ulu mepi pasir mepi lawian wong panjai wong panda kerangan muang sibau rebah nyemungan simpang pemegak bola kerja bak semanggi panjai semanggi panda sayat suah sermat kelampu meriuk sedana meriuk nangang ngopi pemegak bulu kawung kemudian kerja bak Kumpang pawah, kumpang langir, pentiak batu guang, skim sekerang, antah tarang amatin, pihak mega nuju bala kriau ba lubu debak, sebab ku ni ya, ngoko belayan ya kenalah dia rintai kritik, tinggalan yang radian anak simpang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke ni yang radian anak simpang, ni yang radian anak simpang, dekat diatur kena hari 6 tau ila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru masuk beli batu bobini atas lubu antu okey jadi sili lagi kawal ngawa pengawa atau kita tahu bertanya ngagai Acing Radian bernombor 019231308 04 tahu ke ngagai Luis Radian bernombor 011584206 08 nando baru pesan pemati ke dikirum Luis Ana Radian ke pagi tu malah ke pengawal ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang Radian anak simpang niang Radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi bala kabar belayan ke dipesan diminta datang nguluk pengawal tu ketika diatur baru masa beli batu berbini atas lubu antu sila lagi tahu bertanya ngagai Ancing Radian bernombor 019231308 04 tahu ke ngagai Luis Radian bernombor 011158422608 jadinya nak kami ngetai ke pesan berat ba awak pengerap pagi pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: dia kenalah di hari tayang itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
3: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, henti udah ngutang.
4: Henti pada wisi duit kena maya, padah dulu ngakai kaban.
5: Orang ke diri jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban tak nyamai hati ngakai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
6: Sway, ngau, maya ten.
7: Dinaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Kita semua meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, ane yang berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area aku, Bibi Chloe.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burke. Berita pagi hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pemeranak puku ori China dekat meranak ke puku aluminium skala besar di Samalaju, Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah gau perintah lokal. Bansi baru pematut diri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak gelengkas kaki pemansang baru berbukit Asik gau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Yang matang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Raban pemeranak pukuk hari benua China bisik ngayan ke pengerindu dekat meranak ke pukuk skala besar dalam sektor pemansut aluminium ngagai Taman Perindustrian Samalaju, Bintulu. Sobin Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke pengawak beranak ke pukuknya bisi potensi kena muka peluang gawak ngagai Raban Nembia serta ngerbai kaki pengawak mindah ke teknologi ngau pengelandik teknikal. Yang mansut kejakunya berindik hari awam bergulai ngau pemeranak pukuk serta orang dagang China bahari ketiga penemuai kerjaya ngagai benuanya. Tajak pihak perambu meranak ke pukunya bengkang berpanggai berpemendar hari perintah Sarawak ngau pis Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri. Inisiatif temuga buka peluang kerjasama ngau institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kena ngayan ke latih praktikal dalam bidang teknologi tinggi. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal dekat berarti kebaru pematut diri ke upis bomba miat bak Pulau Bruit Daro berpelasar ke indeks risiko penuh sahagus sebab kandang menuanya. Menteri yang ngak koming madah pengawak mansianya dekat dentu ke pematut nun numbuh ke fasiliti bakanya sepedau perambu dibantai ke dalam timpuh ke semak entik semak ia ditetap ke berguna aman. Upis bomba ngak penyah penusah Malaysia ganjuang 27 ikut pemesai sidak kena mutar ke 3 penusah besai kampung angus di Pulau Bruit antara 10 hari bulan 8 jentu anggai 13 hari bulan 9 tu tadi. Penusah tu nutung kanang dur kegemuan pemesai 42 hektar. Berbang ngaunya, atur undang-undang tau diletak ngakai Raban di ditemu ngerja pengawak Nunu cara terbuka. Ia kenadai pemendar. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa upis Menteri Pelajar di Sarawak dekat operation bakal selama pagi lah. Tajapan penanggul sebuah nasab bagi nuntung sekedar nur. Penerang Ariupis Pelajar Negeri AJPN Sarawak madah ungkup kandang dur ting rekod kebaca indeks pengamah angin API ngelui hari 100. Semua aktiviti luar kelas mesti diketuka. Raban demi sekolah megak diperansang kena sengkabung hidung gau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indai ti irau ke pengerai anak sidak dikemendar ke tahun daibuh nganjung anak sidak sekolah tang perkaranya mesti diparah ngagai Raban penguasa sekolah. Kucing dekat nyadi palan endur ngatur ke terubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuh anggai 29 hari bulan 10 tu. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi badah bisik 32 ikut pemekit ia tinggari ke 9 buah bandaraya tak ke kanan menua di Pulau Borneo dekat Gambir Bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat pemekit bak kategori Tilawah lalu 15 ikut dekat berpegit bak kategori Hafazan. Ngena ramai jaku Umah Maju Makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngenegap kagi pengangkun ngagai Al-Quran serta neranak ke Kaul Rat Islamiah, kelimpah bisiknya dia ke Mayu Bengkah program bukai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunofeng disadang dekat jadi pekitnya. Pengawak nyuak ke Prayas dekat disuak ke Tuai Pemegai Benua Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Pengibuh Ati Community udah mantuk ngelempuang ke tating penghidup ruang bilik ke dituntung penuh sangus di Kampung Jepah Hilir dengan pemerik garik ngau barang pemakai. Inisiatif Ari Club Cerita Clean Syndicate Crew tu dipejalai ke dengah pengawak ngabas ruang bilik ke tasahnya berindik hari penuh sangus di nuntung 3 buah rumah kena 8 hari bulan 10 tu tadi. Pengari klub tu Raymond Mann ngarap ke pemeriknya oleh mantuk nangkup peminta guna asas ruang biliknya. Ia bagai jadi kesukung moral selebuh sidatu, benung tasah,
berini hari pedusah ti jadinya. Kita itu menemani ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Awam Kaunsel Negeri Sarawak diterus ke kemari hingga pengawak berjurai kerang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 atau ke Bajet Sarawak 2027 serta usul resolution pasal anggar belanja pemansang ukup tahun 2027. Adun Pujud Adam Yi Siusang merambu ngambil kerayat tindak dirintai kenyadi penerima bantu sumbangan tunai rahmah STR. Diberi peluang minta tau ke ngapil bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKS. Yang mana ke status STR nak patut nyadi ke penentu pematut sidak tik layak nerima. Laban lagi bisik sidak bukai kenapi penusah bab perkara belanja tajapan dan lagi terima bantu ti bansanya. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke sidak kamat berguna ke bantu. Nak dikelawang kari sistem bantu ke dikemisik dia tu. Adun Balingian Yakub Arbi minta pengawak ngangkat ke pemanah gau nebuk ke jalai alun Balingian Sungai Anak patut dikemerat ke. Ia madah ke jalai tik nyambung ngagai jalai besai Pen Borneo bisi potensi nyadi jalai alternatif antara Balingian gau Bintulu. Kau ia jalainya megak ngkeman di tengah perengka pengangkut berat gau industri. Tu megak oleh ngurang ke berpanggai bak jalai tebing tasik tik mudah rusak ketegal perengka pengangkut tik berat-berat. Adun Bukit Asyik Joseph Chiang Chin E ngansak perintah menyapat ke pengawak berjalai ke projek pemansang besai di Sibu. Yang kaum pelin pemansang baru Bukit Asyik ngau atur mitigation ampuh bah. Ia nerima ngau manah dia belanja pemansang negeri sepenyampau 10.98 bilion ringgit. Tangnya betak manah ke belanjanya mesti merik penguntung tik nyata ngagai rakyat. Ia megak merambu pemansang zon ekonomi khas Sibu. Dikena mata pengawak meranak ke pukuk serta ngada ke peluang ekonomi. Nangkan kenyak, ia minta ngambil ke jadual berjalai ke projek pemansang Bukit Asyik diterang ke ngemerat ke pengawak mitigation ampuh bah gau atur ngintu pengelantang peniau pengempu tanah yang kenapik penanggulnya. Adun Daro Dr. Safi Ahmad minta projek bekalai ari loji pemersiai basung mukah ngagai Daro. Dikemerat ngambil keulih mutar isu bekalai tip mengkang bedau cukup. Kelebih lagi maya musim kemarau. Ia madah ke terjapan beberapa projek bekalai udah diperjalai ke tang utai ke guna peranak menuanya bedau disedia kengah penuh. Ia begap merambu Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve tip ngembuan pemesai urung 547 hektar dikemansang jadi palan recreation. Pelajar pasal rampak menua gau iko dagang temuai. Adun Kelaka Muhammad Duri minta isu bungkur telefon bincang gau internet bak sekedar kanandur menua pesisir diputar ke gau lengkas. Ibadah ke kanandur ke agi napi penanggul tu nyengkaum rumah Augustin Empaya, rumah Siti Belanda, rumah Joshua gau rumah Christopher. Akses internet berguna amat bak pelajar dagang gau maya penusah ngenyit nyadi. Nyalai yang ngansai agensi kebekaul jengkaum Komiti Communication dan Multimedia Malaysia yang berarti kebungkur serta tentu ke pematut berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur telekomunikasyen. Sitak Batu Kitang terima agih belanja sepenyampau 51.155 juta ringgit hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dalam tempoh 10 tahun yang keudah. Adun Batu Kitang Dato' Law K. Chiang madah ke agaknya dur melanja 1,629 projek gau gemujur ke pengawak ke tujuh nyukung pemansang kanak menua gau pengelantang komuniti. Projek ke dipejalai ke nyengkaum 86 skim pariat gaun tali air, 50 projek jalai alun gau 92 projek balai bensia mayu. Agak belanjaannya megak mungkur projek tinggawal sekolah, rumah bangunan jalai pengarap. Kelimpah hari pengawak masang 1,200 lampu jalai. Ia mantai ke perkaranya, lebuh berjurai ke bajet Sarawak 2027 bak Dun Sarawak. Adun Padungan Chong Chien Jien gansak perintah Sarawak berjimat agik bak pengawak belanja serta tentu ke belanja negeri setipak ngau hasil penatai pemisik kebenar. Ia megak merambu sekedar projek infrastruktur besai ngau belanja sewa jet persendirian patut diperhati kebaru kena nentu ke pengawak kena belanja mensimayuh tidak lebih efisien.
Aduan report Dato' Sri Huang Tiong Si minta bungkur telefon bincang ke internet di Kanang Menua Pesisir Serikai di Kemanah Kage. Kerana tu ke peranak BC Access Communication Tintap. Ia balas ke sekedar rumah panjai ngau gudurung peniau tik jauh hari puak mengeri agi bertapik ngau penanggul tik bangsanya. Ia merambu ngambil ke Kandang Menua Pesisir belak di Kemerat ke nyengkawum pengawak ngenak teknologi 5G. Berapa ngaunya ia nerima ngau manah agi belanja 309 juta ringgit kena ngagak tiang telecommunication smart di Serata Sarawak Banggai bertahun 2027. Padun Serembu Datuk Miro Simuh ngansak perintah Sarawak ngemerat ke kesemua projek ngangkat ke pemanah Jalai Bau Kucing. Ngambil ke pejalai trafik lancar kelimpah nyukung atur pemansang pelilih menua bau. Yang badah ke jalainya berguna amat kena ngemudah ke pejalai peranak ke Kucing ke Tegal Pengawak, pelajar, nyaga pengerai ngau perkara dagang. Pengawak ngangkat ke pemanah hari simpang bau lunduk ngagai pasar bau guna agih belanja sepenyampau 74 juta ringgit. Ia sudah minta penerang pasal status ke semua projeknya. Tinya rangkum agih belanja ungkup rengat tinangkan kenya ngau jadual berjalai ke projek. Kena ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Pemeranak puku ori China dekat meranak ke puku aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal Bansia baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaget pemansang baru ba Bukit Asik ngau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Tundukah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Buan Abdul Rahman sudah disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangadiri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
3: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekula, bermain beluar rumah tang dak dikemata, menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
6: Ya, aku tu ngai nemu engkau rumah rena kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedak. Yang awak saya tepuk dalam petayas. Pai teh ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobolak yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Terkuang aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, oh, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
7: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai mah gang tehnya. Yu yu, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yu yu, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama.
8: Pesan tu, hari aku Ken Michael.
9: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4. Pak, 2, pagi 1.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, mu

0: Lemban Baadan.
1: Kita suwe medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneh yang berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu Ariaku, Bibi Chloe.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: 99.8 FM.
4: Segulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.